0: Nih lima yang umrah.
1: 16.
0: Aja di mana aja?
1: Abi di Pamengpuk Banjaran.
0: Pamengpuk Banjaran. Tuhnya anu di Banjaran mah jauh-jauhnya. Takut dokar radio udah lihat cenah mumpung aya di Tegalega jadi bari ulinnya cenya. Bari ameng cenah. Ayo aja mana? Iya aja aja aja mana meser sabar iya aja.
2: Dua.
0: Meser dua aja. Iya aja di mana?
2: Di Pamengpuk.
0: Di Mamak. Oh Pamengpuk Banjaran. Meni resepnya. Banjaran. Sansan. Genep belas siki meserna cenahnya. Lain jika nanti di batian jadi 40.000 malin adanya. Nya jasip, bener jasip. Tapi baik jasipnya, iya. Ayo titik Kamal, tinggal iya aja, sarang aja saya.
2: Iya.
0: Jadi ya, oh dari Binong, jadi ya dari Binong. Jadi apa ada meser sabar iji?
2: Aku mah udah beli.
0: Udah beli, terus naon, olin mereka dia.
2: Iya.
0: Nganternya, nganter si ocenya, ini resep. Oh yang menang naon hadiahnya?
3: Bawa motor kena.
0: Umrah, acang kek wabi di traktir umrah sedayana pada kal jabarnya kayaknya. Mainnya kal jabarnya. Tuh orang naik mobil elap, make mobil elap ke Al Jabar pun tuh angkot anu berem, nu koneng tuhnya, Cipatik tuhnya. Acang pada salam-salam kamu sah.
2: Amol?
0: Sadar, ojo temen eraannya. Salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam keluarga besar Kampung Mengger RW 6.
0: Sadai. Udah aja, era-eraan. Ayo aja pantang radio, pantang Dahlia anak-anak langgamnya perung go go go.
1: Goyang.
0: Asik. San-san abis dek ngantri, abis juga nuker ngantri sembako, iya tinggali. Jika nuker ngantri sembako, iya tinggali Gusti no Agung resepnya. Tuh, jadi buat warga Dahlia boleh loh. Ada satu orang misalnya teh. Wah, jauh ka ditu mah. Asok ka dia nitip-nitip jasip di aku ya. Harga 40.000 bae. Heh, eta mah asal ikhlas. Soalnya kamari si Umi. Umi, cek orang tadi jual sabaraha si Umi mau meulis sekarung san-san kamari. Nya, Umi dijual sabaraha. Ah, nya. Lumayan we cenah jang ongkos 40.000. Eh, nya bae we are ridoan mah nya. Jang parkir san-san ya bener. Da parkir teh mayar lumayan 2.000 ya. Betul. Cuan ya lumayan jang susu budak dedenya teh ya. Aduh ya Allah. Ya beda kadenya. Hayo urang ka di heula tinggal ini. Ka mana cek? Ka heula tuh cek tanya ukur iya keur ngobrol. Ya urang tinggalin, itu ayah nu iha, tinggalin naon atau abah, dia tinggalin bapak
4: siapa?
0: Banyak bapak satar bulan yang atau selamat, baik atau ada yang kayak doi bapak, ya bapak didi yang tas jaga tas seberapa puluh tahun?
4: Kurang lebih sekitar 4 tahun.
0: 4 tahun ya, tas kabelin naon wae 4 tahun teh?
4: Kabeli jangkrik. Nya cukup lah buat ke sehari-hari malah.
0: Alhamdulillah, nya aik itu mahnya. Hati dasar ini sambat pil. Bapak salam-salam yang saha.
4: Kanggo bidadari di bubungi mirinya. Terus ke orang tua oge nu jauh. Terus spesialnya buat anak oge, udah.
0: Udah, hari iya tinggal namanya. Iya tinggal anggota-anggota di dia mau di sarambatan.
4: Nya... semangat weh nu kerja di dieu nya.
0: Berarti bapak teh di dieu jaga ti Senin nepi ka Minggu gitu.
4: Ti Selasa nepi ka Minggu Senin.
0: Oh, Senin libur nih gaya aya liburan san-sannya. Nya. Aduh ya Allah. Bapak turun, bapak tuturkan abi bapaknya pantang radio.
4: Ram, pantang radio. Pantang Dahlia. Enak-enak. Prunga. Go go go go, goyang.
0: Asik, bari gempur deg-degan. Aduh Dani kita kasih langgam asik dulu ya. Aku mau menginfeksi ya tinggal ya meninggal. Ya anu dagang cuanki, anu dagang sawo, anu dagang cendol lah ya. Ayo, perungah, go go go, goyang.

0: Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
0: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
0: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo Margi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Ting Ting di Gelgar

0: 101,5 dalam menunggu yang asik-asik.
1: Balik lagi warga Dahlia, masih digodain Dahlia bersama dua gempa dan kita masih siaran keliling di terminal seberangnya terminal Tegal Lega warga Dahlia ya. Yeah. Selamat pagi yang ada di TikTok. Halo, ada Kang Nendi di Riau. Di Riau usum asa pe sarwanya. Mm-hmm. Itu lagi di Tegal Lega ya. Iya, cangrek
2: jatuh.
1: Cangrek jatuh Patria, betul lagi di Tegal Lega. Irfan, selamat pagi.
0: Itu Barbie.
1: Selamat pagi. Halo.
0: Ini menit semakin ngantri aja ya.
1: Semakin siang semakin ngantri.
0: Benar, harga kita jangan ya sampai kehabisan. Kalau kehabisan tapi bisa beli langsung aja datang ke Burangrang nomor 28 Bandung.
1: Betul. Ya, Elkan. Aduh, Elkan nyawer deui, nyawer deui. Ayo hey. Mama Satrio Bunda Karoke tuh tinggali hadir
0: cenahnya.
1: Selamat pagi.
0: Irfan juga selamat pagi.
1: Selamat pagi teuing Irfan keur di jalan meureun juga nama.
0: Rek dieu.
1: Teuing.
0: Irfan rek dieu moal.
1: Lamun rek dieu kunaon kitu san-san?
0: Nitip.
1: Lain San air ban cina cak si Sanjan dekat dia mau lamun dekat dia si Sanjan dek diparasatkan lancingan
0: cina. Mun moa kabar dek.
1: Di cak lancingan dek. Selamat pagi warga Dahlia, ada acara apa di Tegal Lega hari ini lagi siaran keliling ya. Untuk acara nanti tanggal 11 Oktober 2026 warga Dahlia.
0: Hai Gus. Dari aku mau udah gak sabar pengen ketemuan sama Ayu Ting Ting di Persik. Nanti aku mah udah mempersiapkan baju yang bagus.
1: Bukan
0: nanti
1: lagi.
0: Aku mah pengen pakai bajunya itu yang warna-warni.
1: Oh san-san mah
0: iya. Ya. Aku pengen pakai sepatu tinggi.
1: Ya Gusti, no, apa deh high heel?
0: Enggak, aku pengen pakai sepatu boot aku mah.
1: Oh sepatu ini warga Dahlia yang ada di sini kira-kira pengen ketemu sama artis-artis siapa?
0: Boleh.
1: Dan pengen dapat apa aja hadiahnya?
0: Hai.
1: Ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Aduh. Tinggal ya sarang aja saya, sarang aja saha.
3: Ini 9 teh gini anu sok nge-lab di TikTok.
1: Aduh.
0: Oh, gening. Ya teh ya, penonton resep, setia, Barbie.
1: Penonton setia, iya teh maranannya. Nih. Gusti,
0: suatu. Budaknya seberiji.
1: Salapan.
3: Salapan,
0: iya. Ini resep baik, lomba budak, lomba rejeki, ocehnya.
3: Amin. Kan iya, Suganwe menang milik tidi.
0: Amin, ocek. Hayang hadiah naon, ocek.
3: Jika kamari kan menang motor tidi, aku teh.
0: Oh, ocek menang motor, tahun seberaha.
3: Pokoknya mah basa ke repo, lah.
0: Gue tahu sebenarnya ada pohodoy atau iya. Sadar, iya dia nyate. Merosa laki hiji, budak salapan, nek nurek diajak, saha dengan hiji.

0: Kata oke. Laki batur we.
1: Sadar
0: yo dunya teh.
1: Tuh jonoan.
0: Bener-bener. Salam-salam na jang saeuceu.
2: Pokana budede karoket di Babakan Tarogong ya.
1: Terus
2: keluarga abi lah anu terus anu budak anu ka 8 kan ngabari di amputasinya.
1: Mugi aya ada
2: Notes di natangga
1: lagi. Gebis, aduh Gusti Nagung ani aja.
2: Mulai enggal damangnya. Pokok nama wargi dahlia lah, pokok namanya.
0: Ya pada yang kita banyak aja pak. Iya aja ya, Sansan tapi fokus ya. Ah ni horam, Sansan. Kalau itu dengan itu kan kayak saha.
1: Ah iya, iya biduan, iya. Itu aja geng manjanya, Baby. Geng manja, nah.
0: Aduh,
1: kalah. Jadi tadi apa kabar Juri? Juri ya.
0: Apa?
1: Banti.
0: Apa?
1: Ya tak yang manja. Lain. Oh, aku sih tinggal senam. Boga geng senam, Barbie.
0: Aduh, Sansan tinggal lihat Sansan. Ala.
1: Barbie. Tung oge. Ya, Juri.
0: Ayo, boleh saya. Ya,
1: tadi atau beladi dirinya teh. Pengen dapat tadi apa Juri?
3: Pengen dapat hadiah umroh lah.
1: Umroh apa?
3: Meh tobat.
1: Enggak mau umroh.
0: Biar kan aja tuh. Yang menang umroh meh tobat.
1: Ya.
0: Cok orang apa pecahkan lah ke Aljabar Juli. Bisa kena ajam ke langsung
1: kan itu mah. Juri, enggak mau umroh. Aku nitip iya nyah yang oleh-oleh pacar. Aku mah nya.
0: Juli.
1: Asal nau.
0: Juli, lamun dede yang menang umroh, dede ada ngajak saha?
3: Ngajak trekta ya lah.
0: Cukurang ya terbalik.
1: Dede ajab.
0: Terbalik, cukurang ya terbalik si Juli mah.
1: Lo mau kirim-kirim salam buat siapa Juli?
3: Buat keluarga Dahlia yang tercinta aja lah. Gocin buat trekta aja.
1: Oke, gocin buat siapa?
3: Buat keluarga Dahlia yang lagi panteng aja. Panteng radio, panteng cahaya, lagam enak, bro, goyang.
1: Goyang.
0: Itu siapa? Itu.
1: Kapok.
0: Sansan, iya tinggal iya.
1: Kang, saya Kang.
4: Akang Uus, Abim.
1: Kang Uus dari mana?
4: Di Majalaya.
1: Yo ya. Majalayana di mana?
4: Abi di Solokan Jeruk.
1: Solokan Jeruk.
4: Abi
1: orang Majalaya.
0: Lain ya. Kalau Kang Us nah jauh-jauh di Majalaya ke Tegalega.
4: Emang di dia tinggal naya dong mah.
1: Oh ya. Di mana?
4: Di Astana Anyar.
1: Astana Anyar. Ngumbara.
4: Berarti. Seorang istri anak. Oh.
0: Ya. Resep berapa tiket ya Yana?
1: Resep 2.
0: Hayang menang naon?
4: Menang nama ya hayang nama umroh tapi.
1: Umroh amin mudah-mudahannya. Hayang ketemu jeung artis saha ye?
4: Setia Ben.
1: Oh,
0: si kumaha nyanyi heula. Lagu Charlie Setia Ben kumaha cik?

0: Setiaku ya mas.
1: Mudah-mudahan guys gak sih Ocean tadi menang motornya. Amin.
0: Pantang radio Akang.
1: Pantang Dahlia.
2: Pantang Dahlia enak-enak langgamnya. Jadi ya bunga go-goya.
1: Goya. Aduh. Mana yang membantu si Yura yang serius?
0: Aja atas aja.
1: Cimanangnya aja didoakan
0: ke adenya. Lain. 52 sampai ayeuna
1: tah. 52 ayeuna teh 50 genep.
0: Tapi can kenging wae.
1: Heuh, mudah-mudahan ke menang umrohnya heuh. Kis bae lah tuh, kis bae.
0: Aja di mana aja? Sayang.
1: Di sore. Di padamin. Sabtu bakal ke sorean.
0: Sabtu, heeh.
1: Nya bae bae bae. Bae bae.
0: Ke wae Sabtu meuli deui nya, ke Sabtu.
1: Naon? Oh iya iya iya. Danu Marcel.
0: Danu Marcel beli resep.
1: Foto. Oke.
0: Sok hayu. Hiji, dua, tilu.
1: Udah. Oh, beli tiket.
0: Udah beli berapa?
1: Iya. Tiga.
0: Ayo kumaha ya, ayah tilu, ayah lima.
1: Tekompak, ya masalah lagi pamajikan teh aneh, tekompak.
0: Balik-balik ya mah aing langsung gua
1: ke pas
0: ya, di imah
1: teh. Ayah perahara rumah tangga,
0: ya mah aja tiga tahun. Langsung balik-balik teh. Sebalik, nu hiji tilu, nu hiji lima. Salam-salam Kang Usaha. Salam-salam Kang Usaha.
1: Kang, bagi Dahlia sedaya.
0: Siapa tadi kita mau pantang radio?
1: Dan ada Halia.

0: Goyang.
1: Hayo kenajeng Teh Isar. Ulah. Ya. Mau pengaruh terbalik. Mau pengaruh terbalik hayang kenajeng Teh Isar. Aduh iya ya Titi DJ. Titi DJ. Ma apa kabar Ma?
2: Baik.
1: Namanya siapa?
2: Sendiri. Ibu sendirian.
1: Baik namanya siapa sendirian hari ibu
2: kenal. Ibu namanya sendirian.
3: Oh yang anak-anak sendirian.
1: Oh sendirian.
3: Anak-anak sendirian. Kalau kita namanya berdua.
1: Oh iya.
3: Emang benar si ibu. Ada ibu tas tuang.
1: Pacan. Ibu.
3: Sing sabar.
1: Ibu pun tanti asa ngehewat ente. Ngehewat lah. Tapi dorang kangen Bermi ya.
3: Dadah. Ah, cahaya tak. Ibu badan naon dia kiki tuan teh badan naon.
1: Badan ngahewat.
2: Badan ngahewat.
3: Aduh, kayak hoyong pendak sarang artis sahang ke.
2: Hoyong pendak, atuh ibu.
3: Hoyong sarang sahah pendak na.
2: Hoyong sarang sadayana wae.
1: Oh sadayana.
3: Sadayana, nyak ada akhir rumah. Apa antar artis na sahah?
2: Artisna.
1: Iya mak ya tadi kadi, iya mak atau sabang.
3: Iya nyawana hetikus enak.
1: Iya
3: zaman bagelanya.
1: Tadi kadi.
3: Iya zaman titik kadar sih. Sekarang aja nak siap atau yang kita ubahnya masing seara rezeki nanya manya. Hatur nuhun, amin. Sansan berlarak kagun ah. Terus ada nih kita kasih langkah masing dulu ah. Tengah si Sansan kalah memupuk dosa. Isukan nete.
1: Berunga.
3: Gagal.
1: Goyang.

0: siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

baterai. Dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bayi.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Pagi Anto.
12: Pagi Bella.
11: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
12: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
11: Kamu flu ya?
12: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
11: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
12: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
11: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
14: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
11: Udah seger lagi nih.
14: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
15: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
11: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau. Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
15: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
11: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
16: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
11: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
16: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
11: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.

saya Charman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: Ayo selamat ulang tahun. Ku ucapkan padamu bahagia. Oh iya, selamat ulang tahun Oce Noreni yang ke-41. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar terus. Amin.
1: Panjang umur juga dan amin, semua cita-citanya tercapai.
0: Amin. Selamat pagi juga untuk Oce Septi, pamajikan Elkan Braga.
1: Elkan.
0: Ya udah, mari kita lihat saatnya kita berduanya harus pamit. Sampai bertemu lagi minggu depan ya.
1: Iya. Sabtu depan kita bakal hadir di sore yang ya,
0: iya, Sabtu depan.
1: Minggunya betul, kita bakal hadir di Ciwidey.
0: Oh iya, betul sekali. Ya. Ya, jadi buat warga Ciwidey dan juga warga Soreang, siap-siap Duo Gempa bakalan hadir hari Sabtu di Pasar Soreang, hari Minggunya bakal ada di Pasar Ciwidey. Aku Putri Berbi pamit.
1: Dan saya Sansan Unur pamit juga.
0: Pantang radio.
1: Pantang Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Rungan.
1: Go, go, go.
0: Goyang.

menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara, semakin gelegar semakin juara. Untuk hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Ngomongin Tegalega Bandung, wargi Dahlia, kalau wargi Dahlia dekat-dekat ya ke pintu masuk Otista ke Tegalega, boleh wargi Dahlia beli di sana tiketnya ya. Atau mau langsung ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung sambil main.

buat warga Dahlia semuanya ya. Siapin Rp35.000 sudah mendapatkan kaos, kupon door prize, dan tentu saja warga Dahlia dapat produk sponsor pula ya. Ketemu sama Ayang Winul di hari Minggu, satu jam pertama kita bergoyang dengan Diva Diva Diva Diva Dangdut. Kenapa tiga Diva Diva Diva Divanya? Karena ada Manis Manja, Macica, Muhtar, Intan Ali, warga Dahlia ya. Di jam kedua dari jam, let's get it on. Kita goyangkan langgamnya warga Dahlia. Yang lagi bekerja, come on kita goyang barengan Ayang Minul. Prung, ah, goyang.

bepergian jauh-jauh, di rumah saja. Apalagi sekarang banyak berita-berita yang sangat amat menakutkan sekali, warga Dahlia. Bismillah ya, Indonesia baik-baik saja, terhindar dari segala bencana ya. Terhindar dari tidak punya uang, warga Dahlia. Kayaknya harus menumpuk makanan dari sekarang. Takut ada apa-apa, warga Dahlia. Tapi bagaimana cara menumpuknya? Duit pun tidak ada. Ya udah, bekerja keras, warga Dahlia. Yang sudah bekerja jangan banyak mengeluh. Yang belum bekerja, warga Dahlia, dan lagi mencari kesana kemari, bersabar aja ya. Acan merencan rezeki nanya kan gitu Lukman ya. Lukman di Pasar Baros hadir absen, bagus. Ricky, selamat pagi, terutama buat Ayang Minu yang cantiknya kayak Alpotek, nah Alpotek, Alpotek tenaun atuh. Yang lagi tutup gak ada obat, Apotek berenya, jadinya mah Ricky bro. Terus atuh, gak bisa sayang. Oh tapi ayah ketang, ayah dina playlist, ayah ilalang ya. Kalau langgam di Padi Podang Dut Dahlia tuh udah disiapin sama Mr. Dewan. Si jari-jari cinta, binti jangan diraba. Ini resep banget, warga Dahlia, resep banget. Di Dahlia banyak yang pada daftar. Sok atau warga Dahlia cepetan daftar ya. Namun dihitung-hitung mah tinggal 35 ribu. 35 ribu, ya kena duit wah hirup teh. Tinggal 35 hari lagi ke acara yang spektakuler ini. Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Gitu, Ayana penjualan ada di Tegalega juga, kawasan Tegalega Otista. Tapi nggak tahu udah habis apa masih ada. Yang aman mendingan langsung aja ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Tak etanya warga Dahlia di pusat mawa. Wah Uci, waalaikumsalam. Wah Jalan Suci hadir sih. Wah ya udah berapa biji wah? Wah udah daftar belum? Kalau belum wah, aduh wah gawat deh wah. Nanti wah bakalan nyesel. Habisnya seminggu aja kita kehabisan, tuh kan bahaya ya. Misterius juga, ambung gak misterius, aku gak mau mendengarkannya. Hai, assalamualaikum. Nuju meser, mohon daftar sabar hiji, daftarnya berapa? Masya Allah, mohon. Oh iya, Mama Juli bukan? Oh iya Mama Juli, aku menemukanmu dan aku melihatmu Mama sayang, saya selalu ya Mah ya.

kenapa ada masalah di pagi hari ini, pengen curhat tong curhat ayeuna. Uing oge loba masalah ayeuna teh geus aya mah masalahna kita pendam dulu jang isukan deui we nya. Atawa engke mun salse mun rineh tah eta masalah kita keluarkan ya. Ayeuna mah kita kubur dulu lah ya. Bener teh Mama Elda. Ada obar sambil masak. Wih keren si Mama masak naon. Mama masak cai biar apa? Biar panas. Buat apa? Buat ngopi. Mama Zidan Fikri teh nu kamari ketemukannya. Anu kamari Fikri apa Zidan tuh yang paling kecil teh pasti Fikri nanya. Anu kamari beli ekimnya, ekimikunya. Bayangin buat Teh Nina, Teh Ais, Teh Izar, Bunda Dinda buka togocinya buat ayang saya selalu lancar rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Arifin Ilham, Wana Raja Garut, sayangku, cintaku, aku tidak menerima telepon dulu ya. Aku mau goyangin dulu WA sayangku. Ayang semangat, sehat selalu goyang. Terima kasih Mama Ibu. Si Mama mending ngeborong wae nama rek Mama rek Ibu cekabi oge ah. Depa di pedang dot, Tante Ciao selalu pantang gocin buat Mila. Eh, Mila, kamu ke mana Mila? Kamu udah daftar berapa Mila? Tahu-tahu nanti teh ada di Tegalega. Duh, terus udah gitu teh menangnya. Menang nate paket umroh. Aduh, Mila keren euy. Siapapun bla bla bla. Siapapun pemenangnya wargi Dahlia ya. Kumaha rek menang kalau wargi Dahlia tidak daftar. Dai terdaftar mau moal menang kupon door prize na matakna daftar wargi Dahlia ya. Nah, door prize-nya ada 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah ya. Ah, ini langgam kesukaan aku, towel-towel wargi Dahlia di tarowelan semuanya biar semangat di pagi hari ini. Teh Rati di Jalan Tir Batu Jajar, apa kabar? Terima kasih banyak goyangan WA-nya ya. Kang Deden Citi, kita goyang. Asik. Prung ah, goyang. Asik.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
13: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
12: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
13: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
12: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
13: Canda bro.
0: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
14: Beberapa hari kemudian.
13: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
12: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
15: Eh, Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
16: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
15: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hot in Cream juga.
16: Kok tahu?
15: Aromanya Hot in banget.
16: Bertahun-tahun, Hot in telah jadi teman harian warga Plus 62.
15: Betul, Bang. Saya pakainya Hot in Go.
16: Hot in Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
15: Akur, Bang.
16: Hot in itu banyak variannya.
15: Oh, iya.
16: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot in, rasanya kayak dipijat.
15: Iya.
16: Ada juga Hot in Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
15: Betul banget.
16: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
15: Ada juga Hot in Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
16: Apapun varian Hot in-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
15: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hot in.
16: Hot in Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

ngeras tau ngeras, make jeng-jangan pegang bulu, bulu naon, bulu ucing, bulu domba. Ah, komo bulu ketiak mah jangan wargi Dahlia bau, apalagi belum pada mandi. Matak namanya Randi atau wargi Dahlia, asik. Tuh kan, jangan pegang dulu, lain jangan pegang bulu, ya, IRB, ya. IRB, jangan lain jangan pegang bulu, jangan pegang dulu, ya. Aya IRB jeung saha eta teh ngaranna teh poho deui nya. Aya didinya boga ngaran teh. Jelema. Jelema. Ah, teuing pura-pura. Aya didinya boga ngaran teh. Saha ngaran di teh mere upeti. Jangan pegang bulu. Ngeluarkan 100 ribu mah jadi inget dirinya si Danung. Dasar mata duitan. Eda ini tak gitu mawar ke Dahlianya. Api HD, iya Api HD kemarin aku kesana ke Miksu Ciwidey. Aku kemarin ke Ciwidey, Ciwidey itu luar biasa sekali wargi Dahliana. Tapi ini bara rager, menusok terharu, minimun Adin Danuhun, terus juga Magegeng. Ada Magegeng pasti dengar aku teh pasti seserian wae Magegeng.

memperlihatkan cau-cau yang sangat luar biasa besar dan juga kayaknya itu wangi ya. Ini hoi-hoi atau abah, abah lagi. Api hade, api mas, api haji teing, api mah kemarin gak ada mangkaning aku tanya. Lagi pertumbuhan ya, api aku teh lagi lucu-lucunya lagi pertumbuhan dan selalu pengen makan yang banyak gitu nya apinya. Ah, ngomongin makan yang banyak ini wargi Dahlia lamun masak lagi pada masak ya wargi Dahlia mamanya masak. Terus masakannya teh di aduh sama anak-anak itu teh di apa namanya teh dimakan dengan lahapnya. Ah. Terus minta nambah, ibu, temen asa bunga luar biasa ya. Seneng banget kita sebagai orang tua ya. Seneng lihat anaknya makan lahap dan badannya sehat berisi. Apalagi masa pertumbuhan gini wargi Dahlia harus bergizi-bergizi. Tapi kadang-kadang ya anak tuh bikin repot ya, bikin drama, susah makan wargi Dahlia. Nah kalau kayak gini sekehel jadi orang tua. Tanya, rek dijelaskan, aku maha tuh ngeran oke budak. Beginilah jadi pusing akhirnya ya. Tapi Ayang Minul yang sudah berpengalaman dengan anak 4 wargi Dahlia udah tahu resepnya biar anaknya makannya makin lahap. Ayang Minul kasih tahu satu rahasia yang sangat luar biasa. Rutin deh si kecil dikasih Piolisin Vitahani. Piolisin Vitahani itu sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus bikin si kecil lebih lahap makan, berat badannya jadi ideal, daya tahan tubuhnya makin kuat, enggak gampang sakit wargi Dahlia. Kalau nggak percaya, matakna beli langsung Piolisin Vitahani juga sekarang juga, gue juga sekarang ya. Buru-buru dijug-jug dibeli di apotek, e-commerce atau di Benofarm Official Shop ya. Piolisin Vitahani tentu Piolisin Vitamin ke, begitu wargi Dahlia. Api Hade kok udah ditelepon gitu kemarin pada di mana? Ih kemarin mah pada dijamu sama Magegeng, di tempat Magegeng sampai ada insiden yang bikin semua orang ketawa terbahak-bahaknya itu mah sekaligus hiburan ya, atraksi dari anak Ayang Minul. Aduh, asik. Api mah suka gitu deh. Kesel aku sama Api akhirnya. Wah Bu Enyi lagi haleeng dedeh teing jadi salapannya hubul. Iya Bapak terima kasih banyak. Aduh. Tuh wargi Dahlia tuh. Alhamdulillah terima kasih. Udah pada daftar wargi Dahlia. Ada yang beli 100. Tanya ada yang beli 5. Ada yang beli 1. Ada yang beli Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah pokok namanya. Kita lanjut bergoyang di Padi Wadang Dahlia barengan Ayang Minul. kamu 08-5722 digoyang-goyang asik. Awas kau ya, pro nggak goyang.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: pagi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan

Dangdut Dahlia. Mama Lilis, terima kasih banyak atas jamuannya kemarin. Mama sehat selalu ya. Salam buat keluarga Mama Lilis. Mpo Oneng juga, waalaikumsalam. Mpo, apa kabar Mpo? Aduh, tadinya mau kasih ingsal nih si Mpo, tapi alhamdulillah aku meliuknya dan aku melihatnya. Ernie Katapang, Ernie cantik, apa kabar sayangku? Mang Ian Basu Neglasari, Mang Ian kemana hungkul? Mang Ian sehat? Ibu Warpan Bojong Kacor juga, apa kabarnya orang Bojong Kacor nih? Udah pada daftar belum? Ayo kemon merapat ke Dali FM. Asik. Mas Bro, Maroko bergoyang ya. Marokonya Maroko Cihampelas, sorry daya. Bu Teti, Bu Empoy, situ Patenggang, Bu Empoy sehat. Alhamdulillah, Bunda Dinda sayangku, cintaku deh. Si Bunda yang cantik jelitong lagi apa Bun? Tambah beres nyebor, alhamdulillah. Sehat selalu ya Bunda, terima kasih banyak Bunda.

kalau lagi bergoyang sambil ganti baju ya kan, mau ke Dahlia prepare, mau ngegoyang, mau Karmilaan, mau nyanyi. Doain di Cipanas juga, apa kabar sayang Ai? Sehat sayangku, hatur nuhun ya. Ayo Maya si minyak wangi, Kang Dadang Garut, ay meniku keke. Gak siang, gak malam, gak subuh, gak sore, gak ada angin, gak ada hujan, tetep becek. Ay Mr. Agus Catbon. Aha, sok atuh udah daftar belum? Kalau belum daftar cepetan bisi habis, entong diingke-ingke cek ayang oge. Ah kumaha ieu teh. Ay Brian, mari gogoleran saja. Ayang anak empat kayak gadis, gadis mana? Gadis Kalimantan. Bu Dede di Bojong Mas hadir, ayang. Terima kasih Bu Dede, konveksi Bojong Mas teh cucu Cibuntu. Kang Ede juga apa kabar? Ah, Kang Ede tuh nggak bibita. Coba mun bekel ke Dahlia. Ayana abi mau wihela, lamun dia dibekel ya. Aduh, Kang Ede, teteh ke Dahlia atuh. Tong abi nu kalah gadar, teteh ke dia. Oh iya mas, reka undangan. Reka undangan, gara iya makan hela petai. Mendingan petainya dikabikan. Eh ngomong-ngomong petai, kamari abi makan jengkol di Manggegeng. Tapi ente bau, mak kumaras ya, anak mak. Gak bau pe, gak bau petainya, ada nuri makanan jengkol. Ah, dari Kirchan, apa kabar? Terus juga Asriani pun bergoyang pagi hari ini. Terima kasih banyak atur nuhun pisan ya. Aha, kakek Pujangga Agus Cibon di Jalan Cibangkok, RT 06, RW 06, Bandung lagi panteng Dahlia, asik. Tanya si RB jeung si Danu mah langsung meluncat gerai dasar. Jadinya mah kebiasaan antara

0: di Podang Dedahlia. Seperti biasa cuman satu apa namanya teh, langsung gocin aja tanpa ada embel-embel yang lain ya. Akulah yang nelapuan wargi Dahlianya. Dong etawai-etawai kalau karunya kan kasihan yang lain. Coba aku kasih hata ini. Halo di Podang Dedahlia Teh Rati.
1: Halo,
0: Rung Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rung Ah,
1: goyang.
0: Teteh udah daftar belum untuk ikutan kelegar 56 tahun Dahlia juara? Belum? Nah, atuh. Ya tiba-tiba jajar mah kudunya kudu langsung seorangnya bareng-bareng gitu ya. Iya, bener kalau aku cuma hiji mah atunya. Ya walaupun jauh di jujuk aja tuh Teh Rati sini.
1: Ya ntar lah insya Allah ya.
0: Sehat selalu ya. Gocin buat siapa Teh Rati? Gocin
1: gocinnya buat yang minum aja.
0: Terima kasih banyak Katur. Terima kasih banyak Katur Nun Pisan. Panteng radio, Panteng Dahlia, enak ya. Terima kasih Tete. Alhamdulillah akhirnya Tete bisa masuk dan bergoyang ya ke Ayang Minul di Diva di Podang Dahlia di pagi hari ini. Pokoknya buat wargi Dahlia yang menuju perjalanan menuju ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung yang mau pada daftar ya, sing salah lama, sing salah rehat ya. Jangan sampai ketinggalan barangnya, apalagi kuponnya wargi Dahlia ya. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Harganya berapa? Kalau mau daftar 35.000, wargi Dahlia udah dapat kaos, produk sponsor, dan juga kupon door prize. Kita bergoyang nanti barengan banyak artis yang spektakuler luar biasa. Ayang mesti pamit deh acara Diva di Podang Dahlia, tapi akan muncul kembali ke permukaan wargi Dahlia untuk menggoyangkan langgam-langgam dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Prung ah, gaya.

0: kasih.
1: Si kasih. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: 101,5 radio Dahlia FM. Panteng terus.

pagi Dahlia masih menjadi new entry untuk katanya. Informasi 10 minggu lalu tuh ada Mila DA7 sama Valen DA7 meleleh bahagia. Enakan langgamnya wargi Dahlia ya. Terus informasi 9-nya minggu lalu tuh ada Anissa Bahar gak apa-apa koplo. Dan juga informasi 8-nya ada Selvi Yama cincin kepalsuan ya. Minggu lalu tuh yang jadi jawaranya tuh wargi Dahlia Siti Badriah bikin candu. Apakah minggu ini pun wargi Dahlia

Takutnya kalau udah bontot gini wargi Dahlia, wah takutnya minggu depan tuh udah hilang gitu atau gimana wargi Dahlia. Ini dia langgam paling bontot. Woi. Setelah berjuang warawiri di Top Dangdut Dahlia 16 minggu lamanya dan viral juga wargi Dahlia karena ada sesuatu yang bikin langgam ini pun wargi Dahlia mencuat dengan konten, terus juga ada yang merubah lirik langgamnya. Akhirnya langgam ini pun wargi Dahlia diperbaharui. Di versi koplo ini wargi Dahlia gak apa-apa. Turun satu peringkat ke formasi 10 Anissa Bahar. Prung, agu-gugu, koyo.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
1: Tutup dan duduk Dahlia.
0: Formasi ke-8.

romantisnya luar biasa. Langgamnya cocok sekali buat Margi Dahlia yang sekarang lagi berbahagia dengan pasangannya masing-masing. Jo, tang pasangan orang lain Margi Dahlia ya.

McDonald itu yang kemarin tuh Wargi Dahlia memprediksi juga gempa Flores itu Wargi Dahlia ya. Nah sekarang dia tuh memperingatkan bahwa gempa besar diperkirakan akan mengguncang Indonesia sebelum 2026 berakhir ya. Kayaknya ini dia itu bukan pakar tapi dia itu lebih memprediksi gitunya. Dari dilihat dari sekarang aja anak Krakatau ya meletus Wargi Dahlia ya, menyemburkan apa namanya erupsi gitu ya Wargi Dahlia ya. Dan menurutnya itu gempa tersebut bakalan berdampak pada Jakarta, Pulau Jawa, beserta sejumlah wilayah di sekitarnya ya. Terus dia juga meminta masyarakat mulai melakukan latihan menghadapi gempa, menyiapkan perlengkapan darurat, beberapa barang yang disarankan antara lain kayak obat-obatan gitunya, senter, lilin, baterai cadangan, lampu tenaga baterai, terus radio putar, generator, dan persediaan air minum ya. Kita berdoa Wargi Dahlia jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin gitunya. Tapi dah memang banyak kejadian Wargi Dahlia kayak denger dentuman-dentuman gitu ya. Ah takut sekali Wargi Dahlia ya. Jangan panik Wargi Dahlia tapi tetap waspada ya.

bahagia yang berhasil mencuri. Formasi 8 Wargi Dahlia di pagi hari ini. Kita lanjut ke atasnya, ada siapa di formasi 7 Wargi Dahlia? Minggu lalu sih masih si ganteng Zainul Bashar, jangan fitnah. Dan tetap Wargi Dahlia selama 7 minggu warawiri tetap dangdut Dahlia. Ini langgang sangat luar biasa, anteng ya. Bertengger di formasi 7 di top dangdut Dahlia hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih barengan Ayang Mino tiap hari Minggu dari jam 9 sampai jam 10. Selamat atunya Channel Bazar, kemon kita goyangin prung ah, go go go.

agar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahunan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte. Sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya midget, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: sih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
0: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
0: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin sekecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin sekecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Vinopharm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan ledak Dahlia.
2: Formasi kelima.

0: pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian, Ceng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soklin UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan deterjen 2-in-1. Wajib rendem pakai Royal by Soklin UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
2: Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soklin UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soklin, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
2: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soklin UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
3: Tong kemana-mana heula wargi, saat tos top dangdut jeung diva dangdut Dahlia bakal aya si Cepot ngagoda. Pokoknya mah stay tune.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.
1: Tutup dan ledak Dahlia.
2: Formasi kedua.

bikin candu. Tapi kenapa bisa turun dari jawara menjadi runner up di Top Dangdut pagi hari ini, Wargi Dahlia? Wah. Tapi yang pastinya cukup puas Siti Badriah bikin candu ini warawiri di Top Dangdut Dahlia selama 11 minggu lamanya, loh, Wargi Dahlia. Keren banget. Buat OPP-nya Dennis, terima kasih banyak ya Dennis. Terus juga music director Dahlia ada Kang Diwan. Dan buat Wargi Dahlia yang gak bisa menyimak dari formasi 10 sampai akhirnya Wargi Dahlia akan mendapatkan jawaranya di pagi hari ini. Kayak gimana? Aku gak bakalan ngasih tahu lagi ah. Pokoknya selalu stay tune di 101,5 Dahlia FM Badung Goyang Sikasik. Top Dangdut Dahlia dari jam 9 sampai jam 10 ya. Afternoon buat label musik ada ini, Music 3D Entertainment, Maxi Music, terus juga Musika Studio.

dan mengumumkan dan memberikan dan mendengarkankannya. Tanggap yang jadi jawara. Minggu lalu berada di formasi 2 dan akhirnya Wargi Dahlia bisa menggeser si jawara Siti Badriah bikin candu. Dan akhirnya Siti Badriah harus rela turun satu peringkat dari formasi 1 alias jawaranya ke formasi 2 sebagai runner up di Top Dangdut Bahlia. Di minggu ini, Ayang pamit, hatur nuhun pisan dan selamat buat Betul Sandrina featuring Encu. Mau adat apa? Akhirnya jadi jawara di minggu ini Top Dangdut Dahlia. Ayang pamit, terima kasih banyak Panteng Radio Panteng Dahlia. Enak-enak lengkapnya Dahlia Prung.

0: Sakedap deui, urang ngadangukeun. Cepot ngagoda, ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, ulujung patepang dangu deui sareng Sim Kuring kidalang sendari Wanda dina acara Si Cepot Ngagoda, Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Dina tinten ieu bade ngabantun carios atanapi judua BBM naek. Wilujeng ngadangukeun.
2: Cepot Ngagoda.
3: Ngagoda saha atuh, Mang?
1: Si Cepot Ngagoyang Dahlia yang
2: ojek ongkos ngajegang
4: ujuh
2: lamun ngojek
4: tong
2: sok nyeri palangkakan
4: kan nak kebatuin mun kan dirateuin
2: lain deker ngojek geje euyuh
4: kang teh geuningan mah ngojek geuningan aya mah
2: heeh geus eueuh eueuh ieu aduh pagawean deui
4: deuk teh pakasaban deui kang wayahna we aya mah naon dijalankeun
2: heeh hayang anu freelance lah gitu
4: ada freelance sia kang ngau freelance euy
2: heeh si lain ngapa freelance
4: naon freelance teh kang
2: ah ai free teh pan ieu
4: bebas ari len
2: ai len teh lensa
4: jadi
2: bebas lensa adek mah
4: hubungan nana
2: dengar hubungan nana tengah cerai ya nanti. Lain Om Jun.
4: Akang, kamu akang.
2: Aikir ngojek ya manya ayunak kerasa pisan.
4: Wih, ngurkan teh.
2: BBM naik cina.
4: Oh, eta mengaruh pisan atuh kang.
2: Ya banding dewek mah sok make Pertamax.
4: Waktu Pertamax ayunak naik luar biasa.
2: Sok sana aja naik Pertalit mah can naik ayunak teh.
4: Tak can dari Pertalit mah.
2: Ting can naik teh pada huwuh taraja ayunak ting kuman tuh teh.
4: Lain naik eta akang. Lain naik eta ada akang atuh.
2: Oh, tapi kak bingung dewek ngantri. Ayah ku teh naik na ngantri.
4: Ngantri akang atuh da jelema teh boro-boro.
2: Bisa ngaliwat heula bisa naon pan. Aing geus mau pincu ka ngantri lilet.
4: Aya nu botram.
2: Aya nu botram.
4: Ngajar di pom bensin botram.
2: Ada lila-lila teh panjang bisa nya
4: dulu. Panjang akang aya di mana-mana eta teh.
2: Oh, di mana-mana aya pertama pan aya na mahal
4: ini teh. Ah, wis atuh akang kumaha.
2: Da ieu akibat perang dunia jeungan.
4: Oh nya akang.
2: Ya.
4: Percikan global teh
2: Amerika panas. Jeung ieu
4: Iran.
2: Jeung Iran.
4: Nya eta teh apa?
2: Selat Hormuz pan ieu teh pan.
4: Konflikna teh di dinya tah.
2: Heeh, ayeuna pan ditutup.
4: Di laut kan ieu
2: teh. Oh, ieu teh di laut.
4: Di laut. Selat Hormuz lain balong.
2: Selat Hormuz ayeuna nepi ka Gusti Nu Maha Agung. Pala laur ini teh euy.
4: Iya, Kang.
2: Minyak dunia pan nepi ka genjlong ini teh.
4: Genjlong perbarayana geuna sabaraha mahal, Kang.
2: Ayeuna nepi ka ieu atuh da nepi ka perang rudal itu.
4: Wih, marukan senjata teh kabeh.
2: Amerika teh naon ngirimkeun rudal ka Iran teh euy.
4: Iran mung eleh,
2: Kang. Iran mung eleh.
4: Wah, atuh puguhnya.
2: Nya nya atuh ayeuna teh kerame
4: ini teh. Rame ayeuna teh, Kang, dunia teh ngarepkeun pisan
2: teh Iran. Tapi ka orang Indonesia mah teu wanieun teh nyerang teh.
4: Nah, hanya Kang nya kira-kira
2: teh. Ngirim rudal kayak orang Indonesia mah teu wanieun.
4: Lah tak kira-kira
2: siapa kan, orang rudal?
4: Orang Indonesia?
2: Orang Indonesia mah teu sieun ku rudal.
4: Oh, teu sieun.
2: Orang Indonesia mah rudal geus dijieun baso. Aya baso rudal.
4: Lain rudal eta tah kan. Eta pengeuna mis dasum.
2: Jadi sieun ini orang di teh wah.
4: Enya.
2: Luar biasa di orang Indonesia mah nya. Di Indonesia mah orang-orangnya sangat kuat.
4: Sangat kuat.
2: Rudal di dahar jadikan baso. Baso rudal.
4: Baso rudal.
2: Ngan dampakna leuy.
4: We eta teh sabenerna kitu Kang.
2: Dampakna ayeuna.
4: Nu perang dua negara teh.
2: Perang dua negara
4: ayeuna. Tapi dampakna.
2: Dampakna nepi ka Gusti Nu Maha Agung.
4: Sadunya
2: Kang. Sadunya nepi ka ayeuna teh kakurangan minyak.
4: Nya beunang. Asia mah komo Kang.
2: Asia mah komo kacida pisannya.
4: Ngaruh pisan
2: atuh. Padahal aya minyak oge dewek teh.
4: Di urang
2: minyak jalantah.
4: We minyak eta
2: teh mah teu bisa da ieu we nya. Kudu minyak bumi.
4: Kudu minyak bumi. Tapi nak goreng asin.
2: Lain mi. Dah kabayang ayeuna motor make minyak jalan. Alim tilas asin. dah gara-gara SPBU atuh da ieu teh.
4: Nanya SPBU.
2: Ayeuna SPBU pan nganaekeun ayeuna ekonomi, pan.
4: Iya.
1: anu terbawa minyak dunia naik, ekonomi otomatis
4: naik. Otomatis kapengaruhan.
1: Jawa ini orang mah hese turun.
4: Duh,
1: hese turun.
4: Kamu geus naik hese turun. Geus
1: naik hese turun.
4: Orang mah kan.
1: Geus ka ilaharan anak itu nya.
4: Ya, gara-gara urang mah aduh luar biasa.
1: Komo pan SPBU mah pan eta teh sentral pisan mah nya.
4: Iya,
1: kebutuhan pokok.
4: Kebutuhan pokok, Kang.
1: Apa SPBU?
4: Oh, nya teh apa tadi nanya ke
1: SPBU teh singkatan.
4: Singkatan, Kang.
1: S na teh solar.
4: Solar.
1: P na teh Pertamax, Pertalit.
4: B na.
1: B na bensin.
4: Bensin U na.
1: Uyup kumane.

0: ternyata kalah bisa diinum.
1: Naon sok une?
0: Eta juga naon una tuh?
1: Uyuk kumaha?
0: Kau tetap diinum.
1: Pom bensin ayeuna ayeuna teh beuki ieu we beuki rame teh euy.
0: Beuki rame Kang pom peuting metes teka bagian
1: pertali. Teka bagian ayeuna teh pertali teh heuh payu cing teh. Kaduhung baheula lamun lamun ka pom bensin teh cing teh mang cing pajeng cing teh sok.
0: Nyatanya we
1: di kabul doang. Pajeng di kabul doang teh. Mata kreo ke. Kan aya tulisan dina pom bensin teh.
0: Tulisan maloba tulisan
1: not smoking.
0: Tah, no smoking, naon artinya Kang?
1: Naon artinya no smoking, cing?
0: No smoking apalah, Bima?
1: Naon?
0: Dilarang merokok.
1: Lain. No ya. Smoking, teh artinya pom bensin.
0: Nah, sama kejeng
1: pom bensin. Pom bensin, di bahasa Indonesia, nah, ari bahasa Inggris, nama? No smoking, seperti aina welcome. Welcome, tepan artinya...
0: Selamat datang Akam.
1: Kekesen.
0: Akam. Akang ngomong nempel dina kekesen.
1: Apa dina tulisanana dina kekesen aya tulisan welcome. Berarti welcome teh artinya kekesen.
0: Aduh. Tebalik Akang.
1: Naon kitu ari welcome?
0: Nya welcome selamat datang eta teh.
1: Heuh berarti selamat datang kekesen berarti.
0: Anggar kekesen mah teleungit.
1: Leungit engah. Mang Jona.
0: Akang kumaha Kang?
1: Rek rada mangkal heula yeuh.
0: Akang atuh Kang kayaknya gera-gera koneang
1: gitu lah. Ngojeg geulang koneang heula yeuh geus rada subuh. Ayo siap-siap lah.
0: Sok atuh Kang.
2: Keurgi Dahlia, tong ka mamana? Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu. Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
0: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
4: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.

0: Akang can kabagian penumpang.
1: Can kabagian penumpang
0: pisan. Sugan aya hiji-hijian atuh Kang lumayan.
1: Lain kuna naon dek teh euy?
0: Kumaha Kang?
1: Rada nyubuh teh pamajikan samutut wae.
0: Wah, maratu ngaran-ngaran istri mah Kang.
1: Heuh, da kumaha tuh?
0: Perlu biaya dapur atuh dari istri mah?
1: Matak dek mah di imah teh teu nyeun dapur.
0: Nah, terima
1: kasih. Sebab biaya rumah tangga teh nu gede teh nyaeta biaya dapur. Matak imah dewek mah eueuh dapur. Ya
0: kan masak kumaha?
1: Ah, masak pas aya aya eh.
0: Ya. Milu ka dapur batur.
1: Milu ka dapur batur ya. Jeung gopud teh gopud.
0: Aduh, gopud kaya.
1: Ayeuna keur ieu deuh. Keur pasyawai jeung pamajikan.
0: Oh, akam ketinggal ya teu geuningan.
1: Oh, da keur sepi kieu jaba BBM naik
0: pan. BBM naik.
1: Ekonomi pan naik, dolar ayeuna pan naik ayeuna.
0: Da dolar miluan naik
1: akam. Miluan naik 18.000 ini geus dolar.
0: 18.000.
1: Sa dolar teh.
0: Ayeuna teh sa dolar.
1: Harga-harga miluna naik.
0: Miluna naik.
1: Harga kolor pan.
0: Nah, kolor naik itu.
1: Merosot harga kolor pan.
0: Kata naik.
1: Oh, harga pisang turun naik.
0: Aduh, pisang
1: turun naik. Harga kacang kejepit
0: aya teh. Nah, kejepit.
1: Hah?
0: Nah, kejepit harga kacang.
1: Oh, teu ingat itu kacang nawe. Kacang panjangna.
0: Aduh.
1: Wah, luar biasa ini teh.
0: Pohon Kang.
1: Harga-harga naik.
0: Naik. Kebutuhan dapur beki naranaek.
1: Pamajikan nepi ka kamari pan dewek teh setor 20.000 bari sapoe. Aduh da mun bebeunangan ngan sakitu nepi ka ngamuk sama.
0: Nya.
1: Naon sedaya kan 20.000? Da ini teh cenah jam 7.
0: Duh.
1: Engke mah leuwih subuh atuh jam genep kitu
0: ini. Jam genep ini teh.
1: Isukanana dewek teh euy ini jam genep we.
0: Ka
1: pangkalan teh nyubuh atuh.
0: Nya.
1: Alhamdulillah teh meunang 80.000.
0: Wah,
1: dibikeun ka pamajikan sugan derek syukur.
0: Hay kitu.
1: Kalakah ngamuk.
0: Kalah ngamuk Kang.
1: Naon cenah ieu mahikana naon 80.000 jaman ayeuna. Ini teh geus sing subuh atuh.
0: Aduh kurang subuh Kang.
1: Kurang subuh sakitu. Walah nya.
0: Isukna kumaha?
1: Minggu kamari teh. Isukna deuk leuwih nyubuh jam 4 subuh geus di pangkalan ojeg.
0: Nepi ka ngabelan salat di pangkalan.
1: Heuh, salat di pangkalan deuk teh. Nepi ka nepi ka jam 8 dek teh balik ka imah mawa duit alhamdulillah euy 7 juta.
0: Euy geuningan tah.
1: Pamajikan teh tah kitu atuh pan. Ini teh jam 4 subuh tinggal di 7 juta.
0: 7 juta
1: meunang. Barang kaluar pamajikan teh kaluar imah ningali motor eueuh meureun.
0: Nah, kitu.
1: Nah, hayu motor ka mana cenah papi? Itu.
0: Nya.
1: Apa motor teh dijual cing teh eta 7 juta teh ladang ngajual motor
0: cing teh. Aing juga teh. 7
1: juta. Da geuleuh atuh da aing. Jual we kae.
0: Kasa-kasa teh mun nu.
1: Tah mah teh kudu syukur teh kitu.
0: Nya, ka hirup loba syukur kan.
1: Kudu syukur da kumaha atuh da nya lain.
0: Nya.
1: Lain teh hayang ngabagjakeun pamajikan.
0: Heeh, Kang. Jeung ojek pangkalan mah perang
1: ojek pangkalan mah. Heeh, perang jeung ojek online panya. Heeh, tungtungna mah geus leah we pamajikan. Nya meuli deui we cing teh motor. Tayo ye motor teh. Alhamdulillah.
0: Ayeuna jadi ganti motorna tina motor eta teh bareng nya.
1: Ayeuna tina kamari motor bebek
0: teh. Oh, kamari motor bebek.
1: Heeh, ayeuna jadi motor entong mun leuhut.
0: Na dedot.
1: Lumayan eh teh.
2: Siapa itu buru-buru kasep? Bisi ka siangan apa na ayeuna teh ujian.
3: Aduh mah hoream sekolah mah.
2: Hayu ayeuna mending ge urang ka ditu yuk.
3: Ah,
2: tuh tingali Mang Cepot.
1: Geuningan mah. Kumaha? Aya naon ieu teh?
2: Ieu pun incu pan bade dijajabkeun ka sekolah. Nitip we ieu teh bade ngojek.
1: Ye mangga mah.
0: Tuh ngan aya Kang lumayan Kang.
2: Ye kira ini cing Kang Cepot ka itu.
3: Ah siapa tuh mah? Minta jajan.
2: Ah jajan wae atuh maneh teh. Panema teh usaha da inung maneh di Arab. Papa maneh eueuh.
0: Aduh karunya budak teh.
1: Khawatirnya budak teh teh.
0: Ya budak. Cicing yang ninina diurus.
1: Cicing diurus ku ninina meureun.
2: Ayo nab inung maneh di Arab nepi ka teu ngirim wae duit apa mak deui
0: lapor inung teh cicing.
3: nyatu. Hayang jajan mah pan di sekolah teh loba jajanan.
2: Punya. Heh, tatu boga duit tatu.
0: Maksa budak teh karunya hang.
1: Khawatirnya euy.
0: Hang bekal mun Kang
1: teh. Ieu teh budak teh budak yatim teh.
2: Sumuhun Kang cepat budak yatim piano.
1: Yatim piatu.
2: Piatu mah. Oh yatim piatu mah teh boga inung bapa.
1: Nya. Ah yatim piano.
2: Yatim piano mah teh gaduh keyboard.
0: Nyewaan keyboard lagi.
1: Nyewa wah.
0: Nyewa wah keyboard lagi.
1: Padahal ini mah tos mesher wah. Iya. Emang jujurnya.
0: Eh laras Kang.
2: Sok atuh ah nya. Jika itu salimula.
3: Semua tuh.
2: Handi bakalan biar eta pais naon. Eta naon teh di mistingan pan teh. Ya, yang
0: haja pan.
3: Naon ieu teh lihat?
2: Eta teh menu bergiji teh.
0: Menu bergiji
3: teh. Ieu teh gepuk kan lihat teh.
2: Sanes.
3: Naon?
2: Heusnal capit di keureutan pan teh goreng di oseng. Sarua lah sarua jika daging teh kesakit
0: teh. Dina rajin teh.
1: Ya tuh hayu isana mine budak teh.
2: Iya si Ujang.
1: Ujang sa?
2: Ujang Teddy.
0: Ada Ujang Teddy.
1: Mungkin-mungkin. Oh, Ujang Teddy. Ayo tuh, Ted.
0: Sok, kerana kainnya.
3: Ayo tuh, Mangga. Ma.
2: Sok, ah, Marek ini dah ada ke pasar, itu rusuh.
3: Ya, tuh, Mangga, Mangga, Ma.
1: Tinggal ini mana, Ma. Tinggal ikut ke getol, suka ini, ngis ke pasar.
0: Pasar, ini nama.
1: Oh, ayo mana, ini buka ke sekolah lagi, ikut ke hulu-kulu di hudangkun.
0: Hudangkun.
3: Hoream lah, sekolah itu jang naon sekolah. Presiden geus aya. Dokter geus loba.
1: Ya,
3: jang naon sekolah?
1: Ye, sekolah teh ngarah pinter, ngarah jadi sarjana.
0: Ngarah sarjana.
3: Ah, jang naon jadi sarjana? Kamari geus sarjana diadukeun jeung maung eleh sarjana.
1: Sareng budak we deh. Ayo hayo hayo urang ka sekolah buru-buru.
3: Siap, Mang.
1: Sok. Naik we turutnya.
3: Ya, siap.
1: Aduh, eta. Kamana wae diukna make bujur ulah make hulu sih teh.
3: Oh, bener salah.
1: Gusti, eta budak nepi ka. Sok tadi, sok sici balik.
3: Sok atuh.
1: Sok. Kumaha ngahurungkeun aya poho deui?
0: Teuh nya Kang mah. Eta tuh kontakna coba di.
3: Kumaha ari Kang Cepot? Bukannya Kang Cepot itu tukang ojek profesional
0: yang punya motornya bukannya?
1: Poho deui ngahurungkeunana sia teh.
3: Kumaha tuh
1: teuing eta tuh?
0: Cik, atuh inget-inget teh.
3: Emang biasana kumaha ari Kang Cepot numpak motor?
1: Heuh, ai. Ai numpak motor mah sok.
3: Tuluin aha bisa poho deui.
1: Heuh, ngan dibonceng.
0: Asup ketengah
3: pirang. Tuluin kumaha tuh ieu geus kaburu telat.
1: Ayo nak, urang iya wae, urang-urang gusur ya. Sok pangdorong ke kue ini.
3: Ah, itu aing wae telat.
1: Ayo, buru. Ya, ke numpak, mana nunggu dorong. Ke dewek nunggu ruhan ke mana.
0: Aduh.
3: Ah, aing wae nang, wajah kita kira-kira teh ribu. Wajah ke si Kang Cepot meribu.
1: Ayo, sok buru.
4: Wargi Dahlia, tong kama mana? Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: ya penggemar podcastnya abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana, wargi. Setelah si Ceput ngagoda, hayu kita lanjut bergoyang sambil karaokean di Carmila. Karaoke Minggu Dahlia.
3: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

0: Asa ku bagja deui.
1: Kumaha Kang?
0: Pelanggan ini aya hiji lumayan deh.
1: Lumayan karek hiji ge Kang.
0: Nya nganterkeun ka sakola aya yang ngagantian bensin.
1: Nya tuh Kang.
0: Nya. Di sakolah keneh ieu dulu.
1: Nya Kang sugana aya nu narik-narik deui ka pangkalan gitu.
0: Teu kaburangan steril itu.
1: Teu moal-moal Kang.
0: Dah rek balik keneh ieu nah.
1: Ah balik ke tuh Kang?
0: Dah urang ka ditu urang ka pangkalan deui pan urang teu kudu mangga. Kudu mangga deui.
1: Nya tuh sok kayaknya rek balik deui mah ka pangkalan.
0: Uluh itu aya polisi euy.
1: Tuh. Kade akang make helm.
2: Prit.
1: Duh.
2: Selamat siang, Pak.
1: Siang.
2: Malam. Nah, malam.
0: Ye, abdi make kacamata hideung sugannya malam.
1: Lesotkeun lah. Kacamata.
2: Kumaha, Pak? Hapunten. Sareng Kang Cepotnya.
0: Cumuhun abdi Kang Cepot, abdi Cepot. Nah, uninga
1: apalin, Kang?
2: Saya suka lihat di TikTok FYP.
1: Aduh. Ngepoan.
2: Sama Kang Cepot juga suka ada di FB Pro.
1: Aduh. Sangaliwat.
0: Sangaliwat urinya.
2: Karena eueuy jelema anu beungeut beureum.
1: Beungeut beureum.
2: Unti hiji diikat bari dipangsi. Cepot ngarana.
0: Kenapa Pak? Kenapa Pak?
2: Ini kenapa Kang Cepot tidak pakai helm?
0: Alah lupa Pak.
1: Terus diingetan kamu tadi teh.
0: Oh ini ingetan tuh Mang Jun.
1: Oh ateta cekamige.
0: Saya lupa gak pakai helm. Gimana tuh Pak?
2: Wayahna ayuna bisiku abdi ditilang.
1: Tuh.
2: Langkung saya Kang Cepot uih lah. Terus uih nembe tiasa jalan deui ngojek deui.
0: Sumuhun aduh mangga tuh mangga Pak. Ayo tuh Mang Jun.
1: Atuh sok kayaknya Kang. Mau lah helm beren kudu lempang.
0: Mau lah helm aja.
1: Lempang Kang?
0: Hah?
1: Lah kudu lempang beren
0: urang. Wah, mau motor we tuh sidé. Oh, motornya.
1: Motornya di bawah.
0: Alhamdulillah, Pak, ini saya sudah pakai helm.
1: Iya.
0: Ini helmnya sudah dibawa.
1: Udah ada ditempel.
2: Alhamdulillah.

0: Sekarang helm sudah ada, tinggal STNK di bawah Kang Cepot. STNK.
1: STNK.
0: Boleh saya lihat STNK-nya? Halo, ya STNK. Sebentar Pak. Waduh.
1: Surat-surat takut penting atau hari ini tini tante.
0: Sepertinya STNK juga ini tinggalin gak ke bawah Pak.
1: Aduh.
0: Muncak lihat mienya baru mau helmnya.
1: Atau bejaan namanya nenungtut.
0: Wah, kalau gitu Kang Cepot bisa-bisa ditilang sama saya.
1: Waduh.
0: Waduh, jangan Pak, jangan Pak.
1: Bahaya ditilang mah Kang.
0: Bahaya ditilang mah euy, Pak Laut.
1: Tahan kana teh.
0: SIM kata motor, babangna mah katahan
1: gitu. Motor bisa kitu tah.
0: STNK SIM juga bawa enggak? Tidak dibawa.
1: Akang.
0: Sekalian surat-surat harus komplit.
1: Surat-surat.
0: Kumaha itu? Harus dibawa dulu.
1: Sebelum lanjut kembali,
0: sebelum lanjut lagi beroperasi ngojek.
1: Siap.
0: Ayo tuh. Manjun. Wayahna we anteur urang mah STNK jeung
1: hayu
0: jeung SIM. Poho SIM ge euy.
1: Oh, atuh Kang mah tetarap biar ini tante.
0: Ayo ayo. Alah, nih Pak, sudah Pak. Sudah STNK sudah ada.
1: Ada.
0: SIM sudah ada.
1: Udah bawa.
0: Helm juga dibawa.
1: Dibawa.
0: Wah, sudah komplit ya. Sudah komplit Pak. Tapi mohon maaf Kang Cepot.
1: Iya.
0: Kenapa Pak?
1: Non duita.
0: Kang Cepot tetap saya akan tilang.
1: Aduh.
0: Kenapa? Kan saya sudah dibawa Pak semuanya. Helm sudah dibawa. STNK sudah dibawa.
1: Udah.
0: SIM sudah dibawa.
1: Ada.
0: Semuanya memang sudah ada, cuma Kang Cepot kesini.
1: Lain akang tuh, jong aja kau yang buru-buru ke
0: masih. Oh, helm dibawa, STNK dibawa, SIM dibawa, ari motor nah,
1: wah. Ada abang rusuh akang.
0: Ada rusuh ditinggalkan, ini di itu dek deh. Tapi kaki itu nanya.
1: Balik akang.
0: Tuh Pak, itu Pak, kenapa Kang Cepot? Yang harusnya ditilangmu bukan saya, tapi itu Pak. Tuh.
1: Kenapa tuh?
0: Yang pakai motor itu. Kenapa itu harus ditilang? Itu soalnya mau motor nasorangan tapi mau helm dua.
1: Nah, helmnya dua.
0: Helmnya mawa dua tapi manehna make motor sorangan. Harus ditilang, Pak. Kenapa harus saraka? Harusnya bagi-bagi dong kepada saya yang enggak bawa helm. Itu harus ditilang juga, Pak. Wah, oh, ngatur-ngatur saya si Kang Cepot.
1: Ya boleh ngatur-ngatur polisi kamu.
0: Ngatur-ngatur polisi kamu ya. Itu gak apa-apa. Kalau bawa helm dua tapi yang bawa motornya satu itu gak ditilang.
1: Ya ditilang.
0: Kalau dua orang tapi bawa helmnya satu itu baru ditilang.
1: Kena tilang.
0: Oh, itu aturannya.
1: Aturan tata tertib lalu lintas.
0: Harus kan? Taat urang teh nya.
1: Dasar-dasar kudu apa urang teh?
0: Taat urang teh kudu apa? Taat kana aturan.
1: Taat kana hukum.
0: Kana hukum soalnya urang teh helm teh lain ngan yang ukur naon?
1: Ukur taat hungkul kan.
0: Lain yang ukur taat tapi keselamatan.
1: Keselamatan.
0: Bisa yang naon-naon di jalan pan urang teh kuatnya.
1: Ini palias akang urang
0: teh. Amit-amit di jalan pan urang teh labuh. Bisa ketika melindungi mas taka.
1: Nah, moal parah teuing.
0: Moal parah teuing gitu. Ngan pa polisi abdi mau bertanya nih. Rek naros kuno motor listrik eta ditilangna ku bapak polisi atau napi ku PLN nya? Motor listrik, cumuhun. Motor listrik itu ditilangnya syok, ku bapak atau napi ku PLN. Ipan sekarang lagi musim motor listrik, Pak.
1: Sedang banyak nih motor listrik.
0: Sedang banyak. Motor listrik sedang mahabu lah.
1: Aduh, banyak yang make.
0: Banyak yang make. Itu ditilangnya ku PLN atau napi ku polisi. Wah, sebenarnya sama saya. Tapi kan motor listrik. Oh iya ya.
1: Bingung nih.
0: Motor listrik ku PLN. Saya juga bingung. Itu harus PLN atau ku polisi. Oh iya ya. STNK-nya gak ada ya, motor listrik. Dah ya, Syok. Kumaha dah. Wah. Pokoknya pakai motor listrik ditilangnya Wah, saya nanti laporan dulu ke atasan.
1: Ke komandan.
0: Ke komandan, ini harus ditanyakan ini. Ini pertanyaan sangat penting ini.
1: Bingung.
0: Penting, bingung, tapi pika sebelum.
1: Dasar sekali.
0: Ayo. Saya pergi dulu. Mohon maaf nih. Mana aja Pak. Ayo, ya gitu. Ini matang-matang aja.
1: Ya kan.
0: Si Akang. Udah bingung aja.

0: PLN atau ke polisi.
1: Ngeselkeun makena anger jalan raya Kang ya.
0: Oh, makena jalan raya apanya?
1: Anger sarua.
0: Kadang-kadang sok kaharup ningali ka oh, ke jalan ningannya bari ka kebutan dengan
1: kebutan.
0: Omong ibu-ibu rata-rata nu makena teh.
1: Oh, nya ibu-ibu
0: motor dong, listrik mah.
1: Istri para istri.
0: Para ge ka pasar bang-bangnya.
1: Nya, motor listrik mah simpel.
0: Oh, ibu-ibu teh geuningan
1: kumaha?
0: Ngaresen ka kiri, ay belok ka kanan.
1: Ah, eta sempra puguh.
0: Sok tara puguh. Jadi bingung dapat dewek
1: ieu. Nya, lah kitu kan.
0: Tah, teh motor listrik teh euy.
1: Nya.
0: Jeung motor listrik majiganana euy.
1: Kumaha Kang?
0: Mun beak bensin teh nya euy.
1: Kumaha tah?
0: Kudu ngecas heula nya.
1: Kudu dangan ieu listrik heula teh teh ngecas.
0: Mata pinggeun kan uga duh motor listrik bawa power bank.
1: Kuat atuh teh ngecasna.
0: Kuat meureun teuy teh nya.
1: Teh power bank geus gede kumaha?
0: Tah anu jadi pertanyaanna power bankna kudu segede kumaha ieu. Ripo wel.
1: Ya tuh aku berat tuh ngomong ke mana.
0: Ya gitu mereka ya. Bang Jun.
1: Akang.
0: Ekstor hula ke pemajikan
1: itu. Ya tuh Kang sokainya. Gerabalaka hula menang sabaraha.
0: Menang sabaraha-sabaranya.
1: Ya Kang
0: wajib. Ayo nuhun Bang Jun yang ngasih dibaturan ya.
1: Yo siap.
0: Siap yo. Wargi Dahlia, namanya para tos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, go, goyang. Pamitan sanes posenan, permios sanes desono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot Ngagoda.
2: Ngagoda saha atuh, Mang?
0: Cepot Ngagoyang Dahlia yang.

101,5 Radio Del FM Bandung yang asik-asik. Hai hai hai hai. Selamat siang wargi. Assalamualaikum. Lain cek abi tabil. Nah, iya abi salah ngasupkeun kalah kah? Ngasupkeun Goda Indah Lia lain Carmilla. Sekarang saatnya wargi Dahlia Carmilla karaoke Minggu Dahlia. Kayak biasa ya, kalau Carmilla Anma sekarang mah dari jam 11 sampai jam 1 siang. Sudah hadir artis-artis Carmilla yang siap menggoyang wargi Dahlia.

agar semakin juara. Tinggal 35 hari lagi Wargi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar semakin juara. Acaranya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung ya. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alambah Dukun. Ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charles Setia Band, Jan. Masih ada yang kita rahasiakan. Siapakah kira-kira? Sabar Wargi Dahlia ya. Nanti bakal dikasih tahunya. Tanggal 11 Oktober. Bayarnya Rp35.000. Wargi Dahlia sudah dapat kaos, sudah dapat produk sponsor dan juga tiket door prize ya. Door prize-nya apa aja hadiahnya Putri? Ada satu paket umroh, ada dua motor matic dan juga ada satu sepeda listrik plus uang tunai puluhan juta rupiah. Jadi buat Wargi Dahlia yang mau ikutan, yang mau daftar langsung ditunggu di Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung sekarang juga ya. Buka enggak Putri hari Minggu? Buka sayang. Jadi bisa langsung ke Radio Dahlia aja Wargi Dahlianya ya. Di antosnya kita Karmilaan dulu Wargi. Barengan artis-artis Karmila yang sudah hadir di Burangrang 28 sampai jam 1 siang Wargi ya. Pantang radio, pantang Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia.

0: Italia. Kita akan langsung masuk ke artis Carmila. Yang pertama wargi Dahlia, ada yang manja-manja.
1: Lancar.
0: Aduh, mau nyanyi apa sih?
1: Mau itu apa? Pagar makan tanaman.
0: Pagar makan tanaman.
1: Iya, enak tehnya sih.
0: Kenapa?
1: Meni ingin rasanya makan tanaman.
0: Bukan makan selagi batur.
1: Enggak tahu nih tosang tos raus gitu ya.
0: Ngepras tapi nah.
1: Ngepras saur otik mah cenah dedeuyeun.
0: Nya dedeuyeun atuh da mata kitu ge nya. Raos ngepras kacida
1: raos. Pos pos pos.
0: Kacida raos nah.
1: Ini kerakiannya Gusti Bandung ya Allah.
0: Ya panas nih haradang ya. Sudah siap atuh kalau gitu mah? Langsung aja wargi Dahlia ya, kita langsung menyambat. Ini dia ada Eta Eje dengan pagar makan tanaman. Pro A, go go go.
1: Go iya. Yeah.

0: Panteng radio.
1: Panteng radio, enak-enak lah kami dengar pun. Ah, goyang.
0: Goyang, ya. Lanjut wargi Dahlia di belakangnya. JJ.

0: Bere kaman atunya.
1: Bere ui. Bere nyatu nyatu terus kalau terus keluar atau banyak lebarnya.
0: Terus dandan
1: nyatu terus dandan gelis tinggalnya. Suang oge nepi kan kadi anggo dina irung tinggal di suang oge. Batur madina. Suang teh batur madina celi ya madina irung tinggal di.
0: Ayah cina ya deh cina.
1: Nah cina nungelel. Pergi ya. Dari ini nyanyi naon?
0: Ada dia.
1: Aduh. Ya udah deh, wargi jauh ya. Langsung aja ini dia ada Teh Rini dengan ada dia.

0: ponat apa? Buat Pak Endang juga, buat Umi Yuna, Umi Lila, buat oh udah ya tadi Andin ya, buat Jendri Jo Jendri. Bisa pajarkan ke lewat. Gocin. Buat papa datang aja.
1: Pantang radio.
0: Pantang Dahlia, enak-enak lengkap dia Dahlia. Ke rumah ku gugur.

0: lagi masih pantengin Carmilla.
1: Carmilla.
0: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
2: Dahlia.
3: Setiap minggu jam 11 sampai jam 1 siang.
4: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minggu Dahlia Wargi. Ayo nih buat Wargi Dahlia ya. Jangan lupa Wargi liburan ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin. Dan saksikan juga live show yang spektakuler ya. Wargi bisa langsung beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Kita langsung Wargi Dahlia masuk ke artis Carmila selanjutnya. Ada Bu Endang dan juga Bu Entin. Ya, Mangga. Bu Endang sekarang Bu Entin pada nyanyi naon?
1: Insya Allah bunga-bunga cinta.
0: Bunga-bunga cintanya. Sudah siap?
1: Siap.
0: Ayo atau kalau gitu mah langsung aja Wargi Dahlia ya. Ini dia ada Bu Endang dan juga Bu Entin. Prung ah, go go go.
1: Goyang.

0: kulawarga cinta asih wes sadayana lejeng ngadangukeun.
1: Mangga Buntin digoyang nganggo sabuntin.
2: Wah. Teman-teman yang ada di Tegal enggak?
1: Udah segitu aja. Oke deh, pantang radio.
0: Pantang Dahlia, enak-enak anggapnya Dahlia perungah goyang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita lanjut warga Dahlia ke artis karmila selanjutnya. Iya, nuhun. Ada Teh Aisugi.

0: Digoyangin teh Aing Kang Usahan.
1: Buat semua Dahlia tercinta yang lagi panteng, gocin buat cantik sama Kang Air aja ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah go go go go ya.

0: Sekarang, wargi masih pantengin Carmilla.
1: Carmilla.
0: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
2: Dahlia.
3: Setiap minggu jam 11 sampai jam 1 siang.
4: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
5: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
4: Man harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu, worry deh baju jadi bau.
6: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
5: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
6: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
7: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
8: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
7: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
8: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
9: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
11: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh

0: di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia ya. Sudah jam 12 dan sekarang kita akan langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya, ada Teh Yati.
1: Hai cantik.
0: Sehat Teh Yati?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Minggu ini bisa ke Dahlia.
0: Mau nyanyi apa?
1: Pengen nyanyi Nada-Nada Cinta.
0: Siap, atau kalau gitu langsung aja wargi Dahlia, ini dia ada Teh Yati dengan Nada-Nada Cinta. Burung ah, go go go.
1: Goyang.

0: cantik belum buat Kang Tatang salonnya, terus Teratna Teh Elis. Pokoknya mah yang ada di grup Wargi Dahlia Tercinta semuanya digoyang. Gocin spesialnya buat Cantik sama buat Pipi aja.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Cantik.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya bro. Goyang.
1: Lanjut Wargi Dahlia ya.

0: Aduh, tapi sebelum digiliran cinta sama Teh Erni ya, Putri BRB juga mau mengingatkan buat wargi Dahlia yang mau beli kaos gelegar jalan santai. Wargi bisa langsung beli aja ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, karena hari Minggu juga buka ya sampai jam 6 sore. Jadi silakan bisa langsung datang ke Radio Dahlia aja ya. Teh Erni sudah siap?
1: Siap.
0: Ayo, atau kalau kita mau langsung goyang bersama Teh Erni dengan digilir cinta.

0: Carmilla cuma di Dahlia bareng Putri Barbie atuh. Setiap minggu jam 11 sampai jam 1 siang.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

0: bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.
1: Ayo,

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: Balik lagi Wargi Dahlia, maksudnya acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia Wargi. Ya, masih barengan Putri Barbie sampai jam 1 siang nanti. Iya manja nih, hihinya akarnya. Pak Jiwa. Mana cek tinggalnya hontu dan patong teh. Aduh.
1: Sayang.
0: Mana tinggalnya hontu dan patong? Akibat naon cenah teh?
1: Tulang rangu.
0: Pacimu
2: dikocok persin. Kalau mending hayang lobat tulang geus teh sakitunya.
0: Jadi wehnya. Nyanyi naon ieu teh Hana jeung Ratu Andre teh?
1: Jalir janji.
0: Jalir janji. Hayang kitu mah nya. Langsung aja Wargi Dahlia ya. Ini dia ada Teh Hana dan juga Ce One dengan Jalir Janji cenah nya. Prung ah gegege.
1: Goyang.

0: Zahid Kurnia, Ayah Sugi, TJ, Tiyati, Reza, Hania Sansan juga semuanya.
1: Okay. Aku satu lagi buat Ma Eha, Reza Lembang, buat semua wargi Dahlia yang di grup ya.
2: Oke, Pantang Radio.
1: Pantang Radio, Pantang Dahlia, enak-enak kalau gak punya Dahlia, pantang go ya.
2: Goyang. Terima kasih. Kita lanjut wargi Dahlia ya. Kedua selanjutnya.

0: cakrawala.
1: Siap. Atau akhirnya langgam ianya, langgam kamewatnya. Ayo atau langsung aja warga Dahlia ya. Ini dia ada Ramdan dan juga Jendri dengan sang cakrawala. Perlu ah, go go go.
0: Goyang.

0: dipantengin buat yang di Facebook juga ya, di sosmed semuanya yang dipantengin.
1: Gocinnya, paling gocinnya buat Teh Putri sehat selalu.
2: Siap, amin. Ramdan, buat siapa Ramdan? Spesial?
1: Spesialnya buat Wargi Dahlia semua.
2: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia,
0: enak-enak. Panteng Dahlia,
1: Prung Ah, Go Go Go Go, go ya.

0: masih pantengin Carmilla.
1: Carmilla.
0: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
1: Dahlia.
2: Setiap minggu jam 11 sampai jam 1 siang.
3: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
4: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
3: Ayu Tinting. Dewi Persik.
5: Aku berdandan hanya untuk kamu.
3: Charlie Van Houten.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pantang terus di sini wargi, karena setelah Carmila bakal ada

Wargia di acaranya Carmilla. Sampai ketemu lagi Wargi minggu depan dari jam 11 sampai jam 1 siang ya. Ya udah deh, terima kasih yang sudah pada pantengin. Hampuran Ucan bisa kasambat, ada Mama Lilis, ada Ibu Cendani, ada Mama Fiandi hadir, Putri Barbie ya. Ada Ari Wongso di Tegal, ada Ponti, ada Abah Momo juga. Ketemu lagi minggu depan Wargi Dahlia ya. Putri Barbie pamit, panteng radio panteng Dahlia, ini kena kelanggamnya Dahlia Prum. Ah, go go go. Goyah.

juaranya. Hari Minggu 11 Oktober mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalga Bandung, gak boleh kelewatan ya. Wargi bisa goyang-goyang barengan sama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiawe, dan masih banyak artis lainnya. Rebut juga door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Sambil nungguin wargi daftar nih ke Radio Dahlia di Burarang 28 Bandung, Rere goyangin aja ya. Langgam-langgam pop Indonesia paling ngehits untuk minggu ini di Top Hits Dahlia di 1 jam pertama. Dan di jam kedua nanti Top Hits pilihan, wargi bisa goyang-goyangin langgam hits yang udah kita pilihin lewat WhatsApp. Kirimin dari sekarang aja ke 0811 222 1015. Nanti bisa on air ke nomor WhatsApp.

Delia di Play Store dan App Store, dicari aja Radio Delia FM Bandung. Dan sebelum kita buka langgam top hits untuk minggu ini ya, sedikit review dulu Wargi, tiga besar top hits yang ada di minggu lalu nih. Di formasi tiga minggu lalu, kita punya langgam dari siapa ini ya? Dari Satya Ben dengan Hilang Ingatan, formasi 2 minggu lalu Kesha Lefronka dengan Pelarian. Dan di formasi pertama minggu lalu kita punya langgam dari Tulus dengan Teh Hijau. Kita lihat ya, perubahan langgam-langgam top hits untuk minggu ini langsung aja kita buka. Ini dia top hits Delia 6 September 2026.

0: ke-10 dibuka sama langgam new entry yang datang dari Inces kita tersayang Syahrini dengan judul langgam terbarunya Kau Yang Utama ya. Penyanyi Syahrini ini resmi menandai kembalinya ia ke dunia musik dengan merilis langgam terbaru berjudul Kau Yang Utama di bulan Agustus lalu, wargi semua. Dan langgam ini merupakan karya musik pertamanya setelah sempat vakum sekitar 6 tahun sejak merilis langgam Seumur Hidupku di tahun 2020 demi fokus pada keluarga. Dan untuk langgam comebacknya ini, Syahrini menggandeng dua nama besar di industri musik Indonesia. Yang pertama nih ditulis oleh novelis dan pencipta langgam ternama Di Lestari. Dan untuk musik dan aransemen digarap oleh komposer kondang Andi Rianto. Oke, gimana langgamnya? Langsung aja kita patengin. Ini dia Syahrini, Kau Yang Utama, formasi ke-10 new entry pertama kita untuk minggu ini.
1: Formasi 10.

0: rilisnya yang berjudul Untuk Yang Bersamanya sebagai bagian dari album studio keduanya bertajuk Koma di bawah naungan label Hits Records. Dan Lengam ini pertama kali meluncur bersamaan dengan perilisan albumnya di tanggal 30 Oktober 2025, Wargi ya. Dan video musiknya resmi baru aja dirilis di Februari awal tahun ini dan langsung melesat masuk ke jajaran trending YouTube musik Indonesia loh. Dan di proses kreatifnya, Mahal ini menggandeng beberapa nama besar di industri musik Indonesia, mulai dari Anmes Kamaleng sebagai pencipta lagu ya, secara kolaboratif ditulis oleh Anmes Kamaleng bersama Mahal ini sendiri saat Mahal ini berada di fase reflektif kehidupan mereka. Dan produser Cokara Semen juga digarap oleh komposer ternama Andi Rianto, lengkap dengan kemegahan instrumen gesek dari Budapest Scoring Orchestra. Langgamnya emang dalam banget ya. Pas dipantengin siang-siang gini, kalau dengerin suaranya Mahal ini dijamin adem deh ya. Seadem Langgam yang satu ini yang bertahan di chart selama 27 minggu dan masih bertahan di formasi 8 selama 2 minggu berturut-turut. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu, formasi 8.
1: Formasi 8.

0: wargi Dahlia, kami dari
1: Sabaden.
0: Pantengin terus Dahlia yang makin juara. Dahlia
2: menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dahlia 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus.
14: Top Hits Dahlia.
0: Dahlia.
15: Dahlia FM, Bandung Goyang.
16: Sik asik.
0: Formasi 7.

sesi ke-6 selama 2 minggu ya. Sebelum kita masuk ke 5 besar top hits untuk minggu ini nih, siapa sih yang gak tahu Hot Team Wargi ampuh banget nih buat temenin kita sehari-hari redakan capek pegal dan nyeri otot. Pas banget ya yang hari minggunya abis olahraga di outdoor, di indoor nih ya, yang capek pegal nyeri otot tinggal pakein aja Hot Team Cream. Bisa dipakai juga untuk pemanasan sebelum olahraga atau capek pegal setelah olahraga. Formulanya tidak lengket, tanpa bekas, tidak meninggalkan noda putih di kulit atau baju, sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya juga banyak banget.

pakai pijatnya. Hotin Tube 30 gram yang murah banget, harganya 10 ribuan. Ada juga Hotin Hot Spray, tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Dan Hotin Cool Gel, dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow Instagramnya Wargi ya, di @hotincream.id. Dan TikToknya di hotincream.id. Nah, kalau yang satu ini, solusi buat bunda-bunda yang suka stres gara-gara si kecilnya susah makan. Akibatnya apa? Badannya jadi kurus, gampang sakit. Nah, kalau sekarang

0: Sudah teruji dari madu asli dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit lagi ya. Jadi langsung dapetin aja Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favorit wargi atau di Bernovam Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitamin Full. Langsung aja kita goyangin 5 besar untuk minggu ini formasi kelima. Ada Anggis Devaki, dirimu yang dulu di formasi 5.
1: Formasi 5.

Kevin Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus.
3: Top hits Dahlia.
2: Dahlia.
4: Dahlia FM. Bandung goyang. Sik asik.
5: Dahlia.
6: Formasi 3.

masih stay juga di formasi kedua selama 2 minggu ya. Tapi kalau tempat yang satu ini pastinya bikin selalu kita pengen stay aja. Dari pagi sampai malam pasti betah gak berasa kalau ngabisin waktu ke Trans Studio Bandung. Warga bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin. Bisa saksikan juga live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang wargi. Klik aja ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique workplace indoor theme park.

Braga City Walk kasih lagi banyak event yang seru loh. Mulai dari setiap weekendnya akan hadir Bandung Culinary Carnival by Egypt. Terus juga ada influencer brand fashion setiap weekend. Para pengunjung akan dimanjakan oleh

posisi kelima turun satu peringkat Anggis Devaki.

semakin gelegar, semakin juara. Masih pantengin Riri, kita masuk di jam yang kedua di Top Hits pilihan ya. Kalau jam segini paling enak nih pantengin langgam-langgam yang ngehits. Pastinya sambil dengerin Riri, sambil scrolling-scrolling juga luar biasa. Pewe banget pokoknya jam segini Maya, jam-jam nun.

Barat loh wargi ya. Ini sejumlah warga banyak melapor nih di sosmed katanya ya. Sudah mulai ini apa, debu sudah mulai menempel di kendaraan, di teras rumah. Kalau wargi di tempat tinggalnya gimana nih? Sudah mulai ada paparan debu-debu vulkanik dari erupsi anak gunung Krakatau wargi? Nah kalau misalnya sudah ngalamin ya ada tebaran-tebaran abu halusnya, kalau kata dokter Tirta nih tipsnya, kalau mau aktivitas outdoor walaupun abunya tipis nih ingat, kalau mulai sekarang amannya pakai masker aja wargi ya. Kenapa? Karena kalau abunya terlalu sering kehirup ke saluran pernafasan, itu bisa menimbulkan reaksi alergi, gangguan saluran pernafasan atas, sampai yang parah bisa menyebabkan bronkitis juga loh. Terus kalau misalnya mau bersihin abu yang ada di halaman atau di kendaraan ya, jangan disapu wargi karena bakal tambah beterbangan, nanti bisa bikin sesak nafas dan batuk-batuk. Jadi lebih baik disiram aja pakai air. Dan kalau abunya kena muka, ingat ya, cuci pakai sabun muka yang proper, jangan digesek-gesek tangan karena bisa baret-baret kulit wargi. Dan buat wargi yang suka olahraga outdoor, mending ganti dulu deh olahraganya ke indoor ya, kecuali kalau mau olahraganya pakai masker. Jadi kita cari yang paling aman, yang paling safety aja di tengah bencana ini ya yang lagi melanda Indonesia wargi. Selain ada

0: ucapan Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

Kalian sih harus sedia hidrokokoh sebelum ngelakuin aktivitas apapun wargi ya. Wargi mungkin masih bingung cari kegiatan yang positif apa ya sekarang yang lagi seru. Wargi bisa ikutan event lari atau mungkin mau coba main pedal ya, mau ikutan yoga, ikutan pilates atau mau traveling aja atau mungkin mau seru-seruan nyanyi-nyanyi di konser bareng sama teman-teman. Bebas wargi, yang penting self feeling dan self reward tiap orang tuh beda-beda. Bahagianya tiap orang juga beda-beda, tapi walaupun kegiatan wargi beda-beda, hidrokokoh siap nemenin segala aktivitas wargi seharian. Minum hidrokokoh bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah wargi. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama hidrokokoh. Hidrokokoh, don't stop now. Agus Catbon, coba do you tumben hadir siang-siang. Ibu Cendani di Cimahi, selamat siang. Ada juga Maria, terima kasih banyak WhatsAppnya siang hari ini. Bibi Lung di Ciwidey, udah pindah Bibi Lung, gak di Tiongkok lagi ya. Kang Dewi, Kang Dedi di Nagrek Ciwidey, lagi pantengin Riri, pokoknya goyangin buat semua wargi Dahlia aja. Telis di Pahlawan, gak ada kuis, gak ada siang-siang, nanti aja. Kau udah menang juga ya, langgamnya digoyangin. Buat Riri aja sama buat aku yang lagi panteng sambil tiduran, katanya langgamnya enak-enak, jadi gak usah request, cukup dengerin aja. Emang siapa yang nyuruh request? Gak ada, Telis. Perungah.

0: Follow
1: Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015dahliafm.
2: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
3: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
2: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
3: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
2: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
3: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
4: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
3: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
4: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
3: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
5: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
6: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidro Koko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
5: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidro Koko di Radio Dahlia FM.
6: Hidro Koko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
5: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidro Koko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
6: Persembahan Hidro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
7: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: mata air alami.
1: Lagi di angkot, di pasar, gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App.

Udah cengeng lagi whatsappin wargi, whatsappan wargi siang hari ini di 0811-222-1015 ya. Pak Ade Sulaiman di kantin Buah Batu ikut gabung aja. Terus juga ada ini sama Banyu. Kang Lukman di Pasar Baros hadir. Caca juga terima kasih banyak. Dari Diki Recon ada Esa Kaca Piring. Atlia terima kasih banyak. Mama Fian.

0: Tanggal pengen digoyangin bos Mawardi Dahlia aja ya. Yang pengen oner boleh 73028 atau 73110 ke WhatsApp oner juga bisa Wargi ya. Kalau mau liburan juga bisa nih. Kalau bingung hari Minggu mau kemana, pengen liburan yang gak kepanasan gak kehujanan, ya udah ke Trans Studio Bandung aja Wargi. Wargi bisa nikmatin berbagai macam wahana yang memacu adrenalin, bisa saksikan live show yang spektakuler juga. Pesan tiketnya online klik ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Kita angkat lagi, onernya ada siapa? Halo. Topik pilihan, Prungah. Sama siapa ini?
1: Sama Rahmat Cijambe.
0: Rahmat Cijambe pengen goyang-goyang buat siapa?
1: Buat Riri. Sama Mas Pendi. Sama Halim, sama Erik, yang sama yang ada di Majenang aja.
0: Gocin?
1: Buat Riri. Eno. Ya, gitu aja.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih teleponnya, Pandang Radio.
1: Pandang Dahlia, enak-enak manggil sama gue ya.

0: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.
1: Pagi, Bu.
0: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 101,5
3: Dahlia FM.
4: Gak kerasa udah 2 jam Riri temenin Wargi ya. Wargi temenin Riri juga. Di Topics Daily dan Topics Pilihan. Makasih buat semua label udah mendukung. Buat MDK Tekan Liwan Hatur Nuhun. Dirinya pamit dulu. Pandang Radio, Pandang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah. Go, go, go. Go, ya.

0: Dahlia, radio tersayang asal Burangrang
1: 101,5.

0: Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap.
0: Dipersembahkan oleh

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Satu jam non-stop Langgam Pop. Satu jam non-stop Langgam Pop. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.

0: non-stop Langgampong.
1: Satu jam non-stop Langgampong.
0: Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.
2: Halo warga Dahlia, saya Cerman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
2: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
1: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu.
2: Worry deh, baju jadi bau.
1: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
2: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
1: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
3: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
4: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
3: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya ditunggu kedatangannya ya.
4: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus.

0: meredakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur bang.
0: Protein itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana wargi, setelah top hits Dahlia dan top hits pilihan, kita lanjut bergoyang di acara Cindai Dahlia.
3: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Satu jam non-stop Langgampol.
6: Satu jam non-stop Langgampol.
5: Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.

0: Cindai Dahlia. Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Rungah, go go go, goya.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,5 Dahlia FM, bandeng goyang sik asik. September, S-nya stay tune terus di Dahlia. Barengan Andri dicindai Dahlia sampai nanti jam 6 sore. Amboy, enak-enak langgamnya. Prungah, go go go, goyang.

Semoga hari minggunya gak ada yang membuat Wargi Dahlia galau gara-gara ada yang sudah melupakan sebuah janji Wargi Dahlia. Asik. Makanya Adri hadir hari minggunya, sore harinya dari jam 4 sampai jam 6 sore nanti untuk menghibur Wargi Dahlia di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Ayo yang sudah punya langgam untuk di request sore hari ini, langgam Melayu, langgam Pop Rock Malaysia, langgam lawasnya, silakan dikirimin WhatsApp-nya di 0811-222-1015 sekarang juga ya. Boleh request, boleh goyang-goyang juga buat siapa Wargi Dahlia, ditungguin sampai nanti jam 6 sore. Yang pastinya hari ini hari Minggu 6 September 2026, di 35 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Sambil ditemenin di Cindai Dahlia, Adri juga sambil menyapa yang lagi pada daftar di Radio Dahlia sore hari ini ya.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Feodalia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Selanjutnya pastinya ngajakin wargi Dahlia buat stay tune terus di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Dan sore hari ini masih barengan Adri pastinya dicintai Dahlia Amboy, enak-enak langgamnya. Salah satu yang sudah di request ya sama wargi Dahlia, Adri hadirkan Cinta Tasik Malaya dari Asahan. Disuka sama Ibu Cendani yang ada di Cimahi sore hari ini. Halo Ibu Cendani, selamat sore. Ngabsen aja ya katanya ya sore ini ya. Ada Mas Bro yang ada di Maroko Ciamplas. Selamat sore Mas Bro. Gimana Ciamplas? Ini Ciamplas mana Mas Bro? Ciamplas Bandung Barat atau Ciamplas Kota Bandung ini? Banyak Ciamplas soalnya ya di Bandung dan sekitarnya ini wargi Dahlia ya. Langgamnya Kak Adri pengen digoyangin buat Salman, Wahyu, Ujo, terus juga buat Ahmad Azwar yang ada di Warudoyong, dan juga buat Cep Soma yang ada di Cipait Saguling ya, digoyang lagi buat semua keluarga kesayangan, sehat-sehat selalu juga buat semua wargi Dahlia. Ada siapa lagi ini? Kang Nana, halo Kang Nana yang ada di Cikancung. Halo Kang Nana, selamat sore, selamat menikmati Cindai Dahlia ya. Ini buru-buru kayaknya ngetiknya ya. Ngetik Cindai jadi Cincai. Aduh, Cincai bro. Digoyang buat semua aja wargi Dahlia, gocenya buat Santi istri aku. Siap Kang Nana, hatur nuhun ya WhatsApp-nya ya. Nani Memori dari Cicahem pengen goyang juga buat yang lagi panteng di Radio Dahlia aja. Siap. Ada Ponti juga, Ponti. Tungguin langgam kamu, udah Adri siapin ya. Digoyangin buat Esi Dago dari Cibiru, Bungsu Iman, Danu, Nani, Memori, Genta, Teangi Sugi, Teati Motres, Bunda Yangse, juga Mbak Iscibai, sama Santi Kopo. Pokoknya gocin buat Kak Adri yang lagi siaran saja. Ada Jamil dari Kera Condong RW 10. Aduh sayang banget nih langgamnya Jamil belum bisa Adri puterin nih sore hari ini. Gak apa-apa, mudah-mudahan hari Minggu depan ya Adri bisa puterin buat Kang Jamil ya. Digoyangin buat anak pemulian Depok Cibongbo, Suru Sunda, Tanjung Sari, buat yang ada di Karang Kopi juga, gocenya buat grup Majenang, Karang Pucung semuanya. Nenek Ica dari Banjaran, halo Nenek Ica, selamat sore Nenek. Goyangnya buat semua wargi Dahlia, gocin buat kesayangan dan cintanya Nenek saja, amin. Semoga pada sehat ya, sekeluarga semua ya Nenek Ica yang ada di Banjaran. Cuman sore hari ini wargi Dahlia mungkin Adri infoin juga nih ya, karena ini sudah bisa kita katakan warning ya buat warga-warga yang ada di Bandung dan sekitarnya. Karena seperti yang wargi Dahlia udah ketahui juga ya, abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau ini sedang beredar di mana-mana abunya wargi Dahlia ya. Bahkan sampai semalam itu Sukabumi katanya sudah mulai banyak diliputi sama abu dari anak Krakatau ini wargi Dahlia. Ya beberapa yang mungkin harus kita persiapkan ya. Ini merupakan mitigasi lah ya. Mitigasi untuk mengatasi abu vulkanik yang kita gak tahu kapan akan nyampe ke Bandung juga abunya wargi Dahlia. Ya pakai masker kalau keluar rumah. Siap-siapin masker lah dari sekarang wargi Dahlia. Dan maskernya juga mungkin yang benar-benar bagus gitu ya. Bisa menyaring abu-abu vulkanik ini seperti yang kita tahu kan. Lumayan ini ya wargi Dahlia, lumayan berbahaya. Oke? Kandungan abunya kalau misalnya bisa kita banyak hirup itu bisa mengganggu pernapasan. Dan juga penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernapasan wargi Dahlia. Ya, masker dipersiapkan dari sekarang. Dan semoga Adri berharapnya abu vulkaniknya ya yang sudah menyebar di mana-mana ini mudah-mudahan segera berhenti ya wargi Dahlia. Dan buat kita yang belum kebagian, jangan sampai kebagian mudah-mudahan. Amin. Ada Melan, halo Melan, selamat sore kembali Melan. Melan masuk langsung kena pelanggaran. Kenapa ya? Baru aja live ya langsung kena pelanggaran ini wargi Dahlia. Adri live di TikToknya Radio Dahlia @1015 Dahlia FM. Juga TikToknya Adri. Ya selamat sore yang sudah bergabung di sana semua. Selamat menikmati langgam-langgam yang amboy. Enak-enak langgamnya di Cindai Dahlia. Sampai nanti jam 6 sore ya, hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik.

0: khasnya Bandung hari ini Wargi Dahlia. Untung Adri selalu bawa Hydro Coco kemana-mana ya. Ini emang cocok banget sih ya Wargi Dahlia ya, apalagi buat Wargi semua yang selalu melakukan aktivitas di hari Minggu, aktivitas yang berhubungan sama self healingnya Wargi Dahlia ya, bentuk self reward buat diri sendiri juga Wargi Dahlia, seperti melakukan berbagai macam hobi, bentuknya olahraga, bentuknya hiburan musik, apapun itulah pokoknya Wargi Dahlia ya, sempatkan untuk selalu memberikan self healing dan juga self reward ya, biar tidak stres Wargi Dahlia. Apapun kegiatannya kita, walaupun berbeda-beda kegiatan kita, Hydro Coco siap selalu nemenin segala aktivitas kita. Minum Hydro Coco bisa banget bikin Wargi semangat lagi, bikin kita refresh lagi walaupun di tengah gempuran aktivitas. Ya, pokoknya jangan mudah menyerah Wargi Dahlia. Cari selalu kegiatan yang positif ya buat kita lakukan ya, sambil ditemenin sama Hydro Coco. Don't stop now. Adri mau dengar suaranya Wargi Dahlia dong, yang lagi panteng sore hari ini, boleh telepon yuk. Teleponnya lewat WhatsApp ya di 0811-222-1015 atau line telepon kita di 0227 3028 atau di 0227 3011 710. Halo, Cindai Dahlia.
1: Enak
0: Amboy.
1: Amboy.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Prung
1: Lagu gue ya.
0: Ini kayaknya baru-baru on air ini sampai terbata-bata iya. Begini. Siapa Kang Rohmat kalau di sini mana namanya?
1: Iya.
0: Betul ya?
1: Rahmat.
0: Oh, Kang Rahmat. Kang Rahmat di Cijambe.
1: Iya.
0: Apa kabar, Kang Rahmat?
1: Baik.
0: Kemana ini hari libur ini? Kemana tadi?
1: Di rumah aja lah.
0: Di rumah sama keluarga ngumpul ya?
1: Iya.
0: Mantap. Pengen langgam apa, Kang Rahmat?
1: Pengen dari UKS.
0: UKS? Yang mana UKS-nya?
1: Kau satu-satunya.
0: Kau satu-satunya?
1: Iya.
0: Gak mau ada yang kedua? Ya.
1: Hah? Cuman Radio Dahlia
0: satu-satunya. Langsung mati lagi teleponnya. Kesalip sama siapa Kang Rahmat? Belum juga goyang-goyang. Kang Rahmat, selain kau satu-satunya, ada opsi lain gak? WA aja ya Kang Rohmat, WA saja ya. Opsi langgam lainnya yang bisa Adri puterin buat Kang Rohmat, boleh di WA, ditungguin sama Adri ya, pengganti kau satu-satunya tadi ya. Halo Cindai Dahlia.
2: Amboy, enak-enak langgamnya. Prung gaya-gaya.
0: Teyati.
3: Iya Paci.
0: Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah, aku baik-baik ya. Saja, baru kurang karirnya.
0: Baru pulang apa?
3: Baru pulang dari Carmilla tadi.
0: Dari Carmilla.
3: Baik. Jahe, siap-siap mau mangkal.
0: Jam berapa sih biasanya star ininya? Mangkalnya?
3: Hari Minggu starnya agak siang Kak Adri. Kita jam 4 udah siap-siap nih mau OTW. Jam 5 pokoknya udah buka.
0: Wah, bentar lagi dong kalau gitu ya.
3: Iya, jam 5 udah buka.
0: Siap. Pengen ditemenin langgam apa nih sambil ngupas jahe?
3: Pengen ditemenin Tiada Tangis Lagi.
0: Tiada Tangis Lagi. Digocinin buat siapa nih?
3: Digocin buat Paci Adri aja ya, sama OPP Denny. Terus pokoknya buat semua Wargi Dahlia aja, yang ada di grup maupun yang tidak ada di grup, Wargi Dahlia tercinta.
0: Siap, terima kasih. Buat
3: spesialnya buat Pipi sama Kak Adri aja. Makasih.
0: Terima kasih Teyati, panteng ya, radio. Pasti.
3: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung
0: goyang kembali Teyati, hatur nuhun. Halo Cindai Dahlia.
4: Amboy, enak-enak langgamnya.
0: Nenek Ica. Halo Nenek.
4: Iya, ini berasa udah jam 6 atau setengah 7 malam ya ini teh.
0: Karena biasanya dengerin Cinda itu jam segituan ya.
4: Biasanya dengerinnya jam segituan.
0: Tapi hadir lebih sore.
4: Masih siang enak.
0: Iya, biasanya kan kalau jam segitu kalian baru setengah panteng udah ketiduran, berasa didina, boboin.
4: Emang bener Paci Adi.
0: Makanya aku gak mau ditinggal tidur, kalian hadir lebih sore.
4: Boleh lah, itu bagus sekali. Senang pengen, sekali deh.
0: Iya, pengen langgam apa?
4: Dari Niki Astria.
0: Yang mana tuh?
4: Misteri cinta ada nggak?
0: Misteri cinta ada dong. Digocinin buat siapa
4: langganan? Digocinin buat Pak Ci Adri, buat barusan Tayati Bonita, buat semua warga Dahlia tercinta aja ya.
0: Siap. Terima kasih Nenek.
4: Ya sama-sama Pak Ci Adri. Sehat-sehat ya.
0: Sama-sama Nek. Panteng radio.
4: Panteng Dahlia, enak-enak kalau namanya Dahlia Prung. Ah, go yang.
0: Terima kasih Nenek Ica dari Banjaran. Cindai Dahlia.
5: Amboy, enak-enak langgamnya.
0: Telisti.
5: Ya.
0: Hari ini teleponnya dari Cijambe, dari Kopo, dari Banjaran, terus satu lagi dari Padalarang.
5: Ya.
0: Seluruh Jawa Barat kayaknya lagi panteng Cindai ya.
5: Ya tuh pasti nunggu dari tadi.
0: Asik. Dari jam berapa emang nunggunya kalau boleh tahu?
5: Ya, dari jam 4 kurang lah.
0: Aduh, Telisti bisa aja. Pengen langgam apa?
5: Itu lumpur dan berlian ya.
0: Lumpur dan berlian. Dari Arif ya?
5: Ya, dari Bang Arif.
0: Bang Arif. Digocinin buat siapa langgamnya?
5: Digocinnya buat Kak Adri. Dan yang barusan yang udah pada masuk ya.
0: Siap.
5: Dan yang di TikTok juga ya, Teh Siti. Dan semuanya aja lah.
0: Siap. Adri mau ulang dulu ini kayaknya live TikToknya ya. Tadi belum apa-apa udah kena PL ini ya, warga Dahlia. Oke, ditunggu di TikTok lagi ya, Telisti ya.
5: Iya, ini juga lagi nonton.
0: Baik, Panteng Radio.
5: Panteng Dahlia tuh.
0: Enak-enak langgamnya.
5: Enak-enak langgamnya. Prung ah, go ya.

0: saya Chan Vanathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
7: Udah dong, Bu.
8: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
7: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
7: Iya, Ibu memang paling hebat.
8: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
7: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih.

September. Esnya apa wargi Dahlia? Stay tune terus di Dahlia. Masih dicindai Dahlia, Amboy, enak-enak langgamnya. Yang sudah di request tadi sama Nenek Ica ya, satu langgam dari Niki Astria, Misteri Cinta. Halo Kang Iso dari Buah Batu, selamat sore Kang Iso. Goyang sore hari ini buat Danu Iman, wargi Dahlia semua, gocinya buat Kak Adri saja sendiri. Terima kasih Kang Iso.

Ya, Bunda Dinda, selamat sore juga Bunda. Terima kasih banyak sudah request langgam sore hari ini di Cindai Dahlia. Pokoknya pengen digoyangin kum aja katanya buat semua wargi Dahlia ya, dari Bunda Dinda di Ciwidey. Adriko, live-nya cuma sebentar di TikTok, ini dari Jakarta. Tadi sementara Adri matiin dulu karena kena pelanggaran. Barusan aku sudah mulai lagi ya, tapi Angger kena pelanggaran lagi. Udah kok, udah live lagi ya buat teteh yang sudah WA 0856, ujungnya 96, terima kasih ya. Prung lah, go go go, go ya.

0: Wargi Dahlia, saya Inka Kristi. Pantang terus di 101,5 Dahlia FM di acara Cindai Dahlia.
1: Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri.
2: Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam. Original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

dan Kuta Sudi. Over Langgam, kembali kita hadirkan satu langgam ini Wargi Dahlia ya. Dirilis di tahun 1997 dan menjadi langgam yang ada di track pertama di album Dirgahayu milik Iklim. Versi original di Over Langgam ya. Kita mendengar suara Asmani ya sebagai vokalis dalam langgam ini bersama Benny Klim Wargi Dahlia. Karena memang selain memiliki Salim sebagai vokalis tetap, band Iklim beberapa kali mereka sempat menghadirkan juga vokalis-vokalis tamu gitu. Termasuk Asmani salah satunya. Suaranya mirip-mirip ya. Suaranya mirip-mirip, bagusnya, kerennya, luar biasanya Wargi Dahlia. Adri hadirkan kembali langgam Bukan Kuta Sudi di Over Langgam. Bersama versi cover miliknya Setia Band ya, bersama vokalis Charlie Van Houten yang bakalan memeriahkan juga gelegar 56 tahun Dahlia Juara Wargi Dahlia. Apakah nanti tanggal 11 Oktober Charlie akan menyanyikan langgam ini di panggung gelegar 56 tahun Dahlia Juara? Kita lihat saja nanti Wargi Dahlia ya. Yang pasti langgam Bukan Kuta Sudi setelah dirilis oleh Charlie bersama Setia Band di kanal YouTube mereka Wargi, prestasi yang dimiliki adalah masuk dalam jajaran trending musik YouTube dan pastinya menjadi top request juga di Radio Dahlia ya, berkat di cover sama Charlie Setia Band. Charlie bersama Setia Band bukan tidak memiliki alasan ya mengapa mereka memilih untuk mengcover langgam Bukan Kuta Sudi milik Iklim. Selain ingin membuat terobosan baru di industri musik Malaysia, Setia Band bermaksud juga mengapresiasi karya musik Malaysia sekaligus untuk mempersatukan musik satu rumpun. Gak tunggu lama-lama kalau gitu di Over Langgam original dan cover langgam. Dua langgam yang sama dari dua versi yang berbeda, tapi dua-duanya sukses walaupun ada di dua era yang berbeda. Ini dia Setia Band, Bukan Kuta Sudi. Brung ah goyang.

0: Langgam. Cover Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak Langgamnya.
1: Dahlia.
2: Saya Cai Manatan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung.

105 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Sekali lagi Adri mau sapa buat yang ada di studio Dahlia ya sore hari ini ya, yang melakukan pendaftaran untuk gelegar 56 tahun Dahlia juara, tinggal 35 hari lagi ya. Oh iya betul. Tinggal 35 hari lagi soalnya wargi Dahlia. Ini mah udah mulai masuk ke statusnya rebutan ya wargi Dahlia ya. Tadi pagi aja kita nongkrong di depan gerbang Tegalega Bandung ya, gak lama-lama langsung habis. Jadi buat wargi Dahlia yang sudah punya waktu untuk mendaftar, segerakan. Jangan sampai nanti kehabisan, gak kebagian tiketnya, sayang banget ya wargi Dahlia. Pokoknya segera daftar saja ke Radio Dahlia, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Tapi jangan lupa berangkat dari rumah pakai masker ya wargi Dahlia, karena abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau ini sudah menyebar kemana-mana. Ya tadi di Ciwide kata Mama Zidan Zikri udah mulai banyak debu-debu abu vulkanik nih Kak Adri. Aduh agak serem ya wargi Dahlia. Paling ya itu dia ya, Adri ingetin wargi Dahlia jangan lupa untuk pakai masker. Karena sulfur dioksida atau SO2 ini merupakan abu yang ditebar sama pegunungan ya, termasuk dari aktivitas anak Krakatau yang sekarang ini sedang melanda Jawa Barat dan sudah nyampe juga Jawa Tengah katanya abu vulkanik ini wargi Dahlia. Jadi warga dihimbau untuk menggunakan masker. Maskernya juga yang benar-benar aman ya, cari di apotek segera wargi Dahlia, stok dulu masker, jangan sampai nanti kita kesulitan mencari masker. Kalau musim udah kayak gini biasanya udah mulai nih ya, jadi langka biasanya masker. Kalau nggak penting-penting banget juga, kurangi aktivitas di luar ruangan ya wargi Dahlia. Tutup jendela, tutup ventilasi yang ada di rumah ya, biar menyebarnya abu vulkanik ini diminimalisir lah penyebarannya wargi Dahlia ya. Adri kembali sapa WhatsApp yang sudah masuk di 0811-222-1015. Kang Suhana, selamat sore Kang Suhana dari Permata Biru. Terima kasih banyak WhatsApp-nya. Ada Teh Imas Reni, Cek Imas Reni yang ada di Jalan Sayuran, hadir ke Adri. Langgam digoyang buat semua saja wargi Dahlia. Terus juga ini ada Mama Fiandi. Halo Mama Fiandi, selamat sore. Mama Zidan Zikri, goyang buat Teh Sugi, Teh Nina, Teh Isar, Bunda Dinda, Bu Ketu, gocenya buat Kak Adri saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Cimbuluit kakak, siapa namanya ini? Pakai nama dong. Teh Ninda dari Kopo Immanuel. Halo Teh Ninda. Adri udah ketemu sama Teh Ninda. Waktu siaran di Tegalega ketemu sama Teh Ninda dari Kopo Immanuel ya. Langgam buat Leoni Karaoke dan juga buat wargi Dahlia saja. Telis dari Jalan Peta, terima kasih banyak WhatsApp-nya. Goyang buat semua dikumkan aja, kata Teh Elis. Ada Teh Isar juga di Ibun, terima kasih Teh Isar. Mama Deril dari Cilenyi, langgamnya tadi Iga Krisinya sudah ya, gambaran cinta ya. Digoyang buat Deril, Kia, Tiara, Zahwa, buat Raya juga, gocenya buat Kak Adri sehat selalu. Amin, doa yang sama ya. Tedia dari Binong Jati, makasih nih fotonya Tedia. Tadi kalian seru-seruan di Tegalega ini fotonya ya. Gocin buat Kak Adri duluan, Mama Devan, Teh Ros, Teh Listi Jiran, Teh Siti Ajija, Teh Nilam, Teh Asriani, sama Teh Isar, Mama Zidan Sikri juga, dan semua saja wargi Dahlia. Teh Yuli dari Soreang, halo Teh Yuli. Goyang buat Anggi, Siva, dan semua wargi Dahlia ya. Ada Devi dari Ciwidey, langgamnya gocin buat Mamiku, Teh Listi, Teh Dia, Teh Nilam, semua yang lagi panteng saja. Terus ini sama Teh Yati Moro Tresno, tadi sudah telpon. Ada Siti Ahnia Fauziah dari Pagarsi, salam buat semua wargi Dahlia Kak Adri, siap. Ada Riki dari Mekar Rahayu, langgamnya pengen digocinin buat Kak Adri yang lagi siaran. Terima kasih Riki. Ada Esti yang ada di Dago, nyapa wargi Dahlia semua juga katanya. Kang Dedi Nagrak Ciwide, selamat sore Kang Dedi. Terima kasih banyak WhatsApp-nya ya. Satu lagi, Adri pengen coba sapa buat Mae. Mae Mak Gegeng yang ada di kawasan Ciwidey. Terima kasih. Udah nyampe sini abunya kakak, sambil kasih emoticon menangis. Ya, bersih-bersih ya. Harus lebih rajin bersih-bersih kalau gitu ya Mae ya.

0: kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Εξαιτία B. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke Pak, tapi
12: kenapa?
13: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
12: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
15: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
14: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot and Cream juga.
15: Kok tahu?
14: Aromanya Hot and banget.
15: Bertahun-tahun, Hot and telah jadi teman harian warga Plus 62.
14: Betul, Bang. Saya pakainya Hot and Go.
15: Hot and Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
14: Akur, Bang.
15: Hot and itu banyak variannya.
14: Oh, iya.
15: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot and, rasanya kayak dipijat.
14: Iya.
15: Ada juga Hot and Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
14: Betul banget.
15: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
14: Ada juga Hot and Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
15: Apapun varian Hot and-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
14: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot and.
15: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri.
1: Jangan kemana-mana, Wargi. Setelah Cindai Dahlia, akan ada Maung Garuda.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

kerasa wargi Dahlia, udah hampir menuju waktu azan maghrib ya. Untuk hari ini kota Bandung dan sekitarnya adalah pukul 17.55 waktu Indonesia Barat. Adri masih pamit sebentar lagi, tapi masih ada waktu juga untuk sapa sedikit ya WhatsApp-nya yang sudah masuk di 0811-222-1015. Mama Sri dari Dayakolot, selamat malam Mama Sri, terima kasih banyak. Ada Kang Farid yang ada di Kopo, selamat malam, sore menjelang malam ya. Teh Susi Sandi yang ada di Soreang juga terima kasih. Momih Iin yang ada di Bumi Asri, terima kasih. Ada Kang Nana Permana dari Cicalengka juga. Mama Elda di Ujung Berung, selamat sore Mama Elda. Naisita dari Jati Handap Cicahem, selamat sore menjelang malam juga ya. Tadi iklimnya sudah kita goyangin ya. Terus ada Pak Ade, selamat sore Pak Ade dari Kantin Buah Batu. Iman dari Cigondewah juga terima kasih banyak Kang Iman. Oke, doa yang sama ya buat Kang Iman Cigondewah ya. Ibu Teti yang lagi panteng juga dari Monjul. Ada Yani Gemes dari Pasar Sadang Serang. Mama Irma dari Majalaya. Terus Kang Deden di Batu Jajar, terima kasih banyak. Duo Ai dari Cipanas. Ada Ciau dari Karapitan juga. Teh Nilam dari Muhammad Toha. Halo Teh Nilam, terima kasih banyak ya. Terus ini sama Ijat dari si apa nih? Oh, Ijat si tukang bola ubi yang ada di depan Margahayu Ciwastra. Sambil jualan, salam-salam buat semua wargi Dahlia Kak Adri. Siap Kang Ijat, laris manis jualannya ya. Ibu Ani dari Sukajadi, terima kasih Bu Ani. Iman Riung Bandung juga, hatur nuhun. Goyangnya buat Danu, Mama Apep, Santi Kopo, Duo Ai, Teis Cibai. Gocin buat Kak Adri yang lagi siaran. Ati Batu Lawang Ciwide, halo Ati. Santi dari Kopo juga, terima kasih banyak. Ada Ce Dena, kapan ini beli kaos katanya ya, difotoin tuh. Iya, mudah-mudahan menang hadiahnya nanti ya, door prize-nya ya Ce Dena ya. Ada Kang Herman dari Ibun, lagi panteng juga nih. Herman Bojong Buah, goyang buat wargi Dahlia semua saja. Yang mau OTW Pastor, hati-hati di jalan katanya. Gocinya buat mamaku yang ada di surga, Al-Fatihah. Dede dari Dago, Kang Dede, terima kasih banyak ya Kang Dede ya. WhatsApp-nya udah masuk ya. Wargi Dahlia semua, pokoknya terima kasih banyak. Dan Adri ingetin lagi, karena hari ini 6 September 2026 berarti kita tinggal 35 hari menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Penjualan tiket hari ini sebentar lagi tutup wargi Dahlia ya. Besok segerakan buat wargi yang belum kebagian tiketnya. Silakan langsung datang ke Radio Dahlia Jalan Murangrang nomor 28 Bandung. Dan jangan lupa pakai masker wargi Dahlia ya. Abu vulkanik sudah mulai menghantui Bandung dan sekitarnya soalnya. Dan berbahaya abu vulkanik ini wargi Dahlia.

sudah di Dahlia. Terima kasih semua yang sudah panteng ya. Mohon maaf buat yang belum sempat diputerin langgamnya Wargi Dahlia. Mudah-mudahan minggu depan langgam yang belum bisa diputerin Adri bakal prioritaskan ya, dicindai Dahlia. Terima kasih OBB ada Denny malam hari ini. Wargi Dahlia semua sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siap-siap melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go-go-go, goyah.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

saatnya Maung Garuda di Dahlia. Informasi terbaru seputar Persib Bandung dan informasi seputar sepak bola Indonesia ada di sini, di Maung Garuda di Dahlia. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik wargi Dahlia. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib wargi Dahlia untuk kita semua yang beragama Islam. Dan pastinya wargi Dahlia jangan lupa untuk berdoa dulu untuk keselamatan kita semua wargi Dahlia, karena sekarang lagi gak baik-baik aja nih Indonesia wargi Dahlia ya. Apalagi anak Krakatau lagi erupsi, ini debunya juga sampai banget ke Bandung wargi Dahlia, bikin kita batuk-batuk. Baby Ali aja dari tadi gak enak ini wargi Dahlia ya. Tapi walaupun lagi kurang enak wargi Dahlia cuaca hari ini, Baby Ali tetap bakalan nemenin wargi Dahlia di Dahlia Indonesia. Dahlia Indonesia pilihan lagi. Di Maung Garuda di Dahlia, wargi Dahlia sampai jam 8 malam ya. Hari ini juga Persib Day, wargi Dahlia. Persib Bandung akan melakoni laga perdana di Liga 1 musim 2026-2027 wargi Dahlia bersama dengan PSM Makassar. Wih, prediksi skor boleh nih wargi Dahlia. Prediksi skor dulu, hayu gasken ya. Ke 0811-222-1015 Persib Bandung malam hari ini akan meraih kemenangan dengan skor berapa wargi Dahlia? Pantengin terus sampai jam 8 malam bareng sama Baby Alia di Maung Garuda di Dahlia.

Bandung Goyang si kasih hidup indah bila mencari berkah. Wargi Dahlia, yuk kita cari berkahnya sama-sama. Jangan lupa berdoa juga untuk kemenangan Persib di laga perdana Liga 1 musim ini, Wargi Dahlia ya. Malam hari ini akan bertanding ataupun bertandang jadinya. Akan bertanding pastinya melawan PSM Makassar. Ini akan menjadi pertaruhan seperti apa skuad Persib Bandung seberapa siap di musim ini, Wargi Dahlia ya. Yang mau absen untuk bobotoh sekaligus prediksi skor boleh banget, Wargi Dahlia, ke 0811-222-1015. Sekali lagi ke 0811-222-1015 ya. Sambil Baby Alia selalu ingatkan, jangan lupa pakai masker kalau Wargi Dahlia mau keluar rumah ya. Bener-bener lagi gak enak banget udaranya, Wargi Dahlia ya. Dan pastinya jaga kesehatan selalu buat kita semua, Wargi. Yes, di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas sampai jam 8 malam bareng sama Baby Alia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, Prungah, Kukuku, Goyang.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Sun Make, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami,
2: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
3: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
2: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
3: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
3: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas Wargi Dahlia ya. Kick off-nya belum mulai sabar dulu Persib Bandung lawan PSM Makassar nih Wargi Dahlia ya. Siap-siap juga buat Wargi Dahlia, sana baby aku menye stadion. Sana deh meni gaya. Aduh meni gaya nunya stadion hati-hati atuh ya. Aduh aku juga pengen nunya stadion tapi kan sekarang jadwalnya harus nemenin Wargi Dahlia. Sananya enggak apa-apa kita nyeta stadionnya di studio Radio Dahlia FM aja. Yang pentingnya kita dukung Persib terus untuk bisa menang di laga perdana Super League untuk di musim ini Wargi Dahlia ya. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya Persib sudah sangat siap untuk menghadapi laga demi laga di Super League ini Wargi Dahlia, apalagi dengan komposisi pemain yang mahal-mahal sananya. Tapi sana ada yang mengagetkan kemarin jelang laga Persib Bandung melawan PSM Makassar. Tiba-tiba Sadil Ramdhani mengumumkan perpisahan di sosial medianya Wargi Dahlia. Akang Sadil bade ka mana Akang Sadil? Tapi kalau official resmi dari Persib Bandungnya belum ada, cuman sudah ada keluar statement juga dari manajer Persib Umuh Muhtar bahwa yang disampaikan Sadil itu memang benar, walaupun Umuh Muhtar tidak tahu sepenuhnya apa alasannya gitu ya. Dan Igor Tolik juga membeberkan juga beberapa alasan kenapa beberapa pemain Persib Bandung yang dinilai sangat potensial malah di loan atau malah dipinjamkan gitu Wargi Dahlia ya. Kita bahas dulu Sadil Ramdhani. Ini Sadil Ramdhani kemungkinan katanya dipinjamkan ke Persibaya Surabaya Wargi Dahlia ya. Belum ada official statement resmi gitu ya. Tapi sudah hampir 80% rumornya kalau Sadil dipinjamkan ke Persibaya Surabaya. Nah kenapa Sadil dipinjamkan padahal bisa dibilang Sadil ini kan pemain timnas terus bagus juga gitu ya. Nah alasan Coach Igor Tolik meminjamkan Sadil Ramdhani adalah karena katanya Sadil itu kan pemain label timnas ya. Sementara dia harus bersaing di Persib Bandung dengan pemain-pemain label timnas yang lebih banyak juga gitu ya. Dan alasannya juga ada Sandy Walls di sana gitu ya. Kalau misalkan Sadil terus dicadangkan seperti musim lalu dia sering banget berada di bangku cadangan gitu ya. Itu kasihan takutnya menurunkan kualitas dari Sadil Ramdhani yang dimana dia butuh menit bermain yang begitu banyak. Apalagi dia juga membela tim nasional Indonesia gitu ya. Sementara banyak bobotoh ataupun netizen yang membandingkan dengan Kakang. Kenapa bukan Kakang Rudianto aja katanya yang di loan? Kenapa harus Sadil Ramdhani yang notabene pemain bagus, pemain pelapis yang bagus untuk Persib Bandung gitu ya? Alasan kenapa Kakang tetap stay? Karena Kakang ini kan bisa dibilang adalah pemain yang sudah lama membela Persib Bandung, sudah mendapatkan menit bermain yang cukup banyak juga dengan Persib Bandung gitu ya. Jadi kalau menurut Coach Igor Tolik, kalau Kakang duduk di bangku cadangan ya dan Sandy Walls bermain untuk Persib Bandung, bagi Kakang itu bukan suatu masalah karena Kakang sudah bermain banyak pertandingan di Persib Bandung. Jadi Coach Igor teh cari aman gitu daripada engke pemain-pemain anu utara di cadangan dicadangkeun wae gitu nya engke malah kualitasna nurun. Ari Kakang mah kan ibaratnya sudah tinggal menikmati zona aman we lah ya di Persib teh zona nyaman cenah ya. Selain itu kan ada Dion juga ya yang diloan sama Persib Bandung ya. Ini juga salah satu menjadi alasan kenapa Dion di loan. Karena Dion juga pemain diaspora. Dia punya potensi yang bagus juga, dia masih muda juga gitu ya. Kalau Dion terlalu sering di bangku cadangan gitu ya, menjadi pelapisan di Wolves, itu akan menambah masalah juga. Karena setelah satu musim kemarin juga Dion hanya beberapa kali main sama Persib Bandung ya. Karunya cek Igor Tolik teh. Igor Tolik juga memberikan penjelasan ini lumayan cukup emosional gitu ya. Karena dia lihat mungkin komentar-komentar di sosial media yang seakan-akan menyudutkan beberapa pemain Persib Bandung yang harus meninggalkan Persib Bandung teh harusnya si ieu. Yang senter dibicarakan di sosmed adalah orang-orang menginginkan Febri sama Kakang aja yang di loan, katanya jangan Dion, jangan Sadil Ramdhani, cenah mereka pemain-pemain bagus untuk pelapis Persib Bandung. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah mereka-mereka ini pemain yang bagus, pemain-pemain yang biasa diinti, emang mau terus-terusan di bangku cadangan? Pasti kan gak ada rasa nyaman juga kalau terus-terusan di bangku cadangan. Sedangkan para pemain Persib Bandung ini persaingannya ketat banget ya. Bangku cadangan aja kelas-kelas gitu ya, apalagi yang pemain utama gitu. Jadi ya udah langkah yang paling tepat lah yang dilakukan oleh Coach Igor Tolik untuk meminjamkan Dion Mark dan juga Sadil Ramdhani supaya mereka bisa terus mendapatkan menit bermain
Dan supaya ketika nanti kembali lagi ke Persib Bandung, mereka itu tidak tumpul gitu ya, karena terlalu sering di bangku cadangan gitu Wargi Dahlia ya. Kayaknya ada kemungkinan di paruh musim kedua nanti Dion, Sadil akan dikembalikan lagi deh kayaknya Wargi Dahlia ya. Cenanya terus ada nanya yang nanya Febri tah tara dipayankeun pisan cenanya. Kenapa cenanya Febri Haryadi cenah masih dipertahankan? Pertama Febri itu kan lagi masa pemulihan cedera ya. Memang dia belum terlalu fit untuk bisa bermain full time dengan Persib Bandung gitu Wargi Dahlia. Kia, kenapa Febri masih dipertahankan ya? Kenapa? Karena Persib Bandung itu butuh untuk mengamankan regulasi di kompetisi ACL 2 ya. Jadi di ACL 2 itu ada aturan HG ya, minimal 6 pemain ya. Di antara 6 itu teh wajib HGC Wargi Dahlia. HGC teh naon cenah Baby Alia cenanya? HGC teh naon, HGT naon cenah HG lah. HGT home ground Wargi Dahlia, yaitu pemain yang berlatih di Indonesia di klubnya bebas ya. Sementara HGC itu adalah pemain yang berlatih di klub tersebut dan sudah membela klub tersebut selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut Wargi Dahlia. Jadi itu aturan terkait aturan ACL tuh. Jadi mun Persib Bandung ngalepas Kakak, ngalepas Febri gitu ya. Oke, saha atuh pemain HGC na di Persib Bandung anu bisa didaftarkan ke ACL gitu. Jadi wayahna cenanya walaupun ibaratnya sekarang lagi enggak bisa dipakai dengan maksimal Febri Haryadinya, ya setidaknya untuk bisa menutupi regulasi di ACL tuh gitu ya. Jadi Febrinya masih dipertahankan begitu Wargi Dahlia ya. Kita bahas lebih detail nanti ya terkait HCG, terkait HGC, terkait HGC yang tadi sudah dibahas sama Baby Alia, terkait HG juga gitu ya. Liar kan kalau ngedenger HG, HCG, HGC, HG. Nantilah kita bahas lebih detailnya lagi Wargi Dahlia karena waktu kita masih panjang ya. Karena Baby Alia punya legam spesial dulu. Pokoknya pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Di Persib Day, Persib Bandung melawan PSM Makassar Wargi Dahlia malam hari ini kick off di jam 7 malam Wargi Dahlia ya. Dan buat yang mau prediksi skor masih boleh ke 08 11 222 1015. Kira-kira kekuatan Persib Bandung akan diturunkan sepenuhnya malam hari ini atau setengah-setengah saja untuk persiapan tenaga di ACL tuh Wargi Dahlia ya. Di 101,5 Dahlia FM, Prungah, Kukuku, Goyang.

0: Muda di Dahlia bareng Baby Alia.
1: Halo warga Dahlia, saya Cai Panatan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 101,5
3: Dahlia FM.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik masih di Monggaruda di Dahlia Sportivitas tanpa batas ya. Bentar lagi kick off pergi Dahlia, siap. Udah gak sabar cedang pengen nonton Persib Bandung cedang, karena malam hari ini adalah laga pertama di Super League Persib Bandung melawan PSM Makassar ya di GBLA. Walaupun ini rada deg-degan karena kemarin stadion GBLA Kota Bandung itu lagi renovasi gitu ya, jadi agak deg-degan rumputnya udah ready atau enggak, karena kalau belum ready karunya ke pemain gitunya tarare asana joko tesenanya, takut ada pemain yang cedera. Tapi insyaallah mudah-mudahan kalau misalkan manajemen sudah memilih GBLA menjadi home base untuk melawan PSM sekarang, itu artinya manajemen sudah siap gitu ya, karena tadinya memang pengen di Jalakarupat, cuman Jalakarupat kata Umuh Muhtar mah cenah jalaknya udah enggak bisa dipakai, cenah enggak tahu tuh ada problem internal apa antara Persib dan juga Jalakarupat sehingga jalaknya enggak bisa dipakai di laga perdana Persib Bandung, sementara GBLA lagi ada renovasi kemarin teh ya. Karena kan Persib Bandung mendaftarkan 2 stadion untuk menjadi home base itu Jalak dan juga GBLA. Jadi kalau misalkan Persib Bandung tiba-tiba berubah home base-nya, aturan regulasi saat ini di PT LIB dan juga di Super League ini, kalau tiba-tiba pindah home base itu akan terkena pengurangan poin gitu. Jadi daripada ada pengurangan poin ya udahlah, sekarang GBLA kurang lebih 80% bisa digunakan. Hayu lah gunakan WGBLA jika nanti seperti itu wargi Dahlia ya. Tiket Kangge 11 Oktober masih ada. Oh, tiket 11 Oktober. Ada dong. Penyata tiket pertandingan Persib lawan PSM sekarang. Abi gitu kebagian, jadi ternyata Rion. Ada, langsung datang aja ke Jalan Burangrang 28 Bandung ya. Di Monggarda di Dahlia ini banyak yang bertanya-tanya. Katanya, kenapa sih Sadil harus dipinjamkan? Kenapa sih Dion harus dipinjamkan gitu ya? Daripada Sadil sama Dion yang dipinjamkan, kenapa enggak Kakang dan Febri aja yang dipinjamkan? Karena mereka di musim kemarin tidak produktif, terutama Kakang dikasih terus menit bermain tapi permainannya masih seperti

0: itu saja gitu ya. Selain itu juga Febri kan main-main karena cedera gitu. Banyak alasan ya, seperti yang tadi Baby Alia bilang, kalau di ACL tuh di Asia itu Persib Bandung itu harus meregistrasi pemainnya dengan beberapa syarat, Wargi Dahlia. Yang pertama adalah maksimal Persib Bandung harus meregistrasi 25 pemain dan wajib punya 6 pemain binaan klub, Wargi Dahlia. 3 pemain binaan klub asli dari Persib Bandung dan 3 lagi pemain binaan klub nasional, yaitu dari klub lain. Jadi singkatnya adalah 3 pemain yang disyaratkan ini adalah harus benar-benar dari Akademi Persib dan dia harus bermain sama Persib selama beberapa tahun berturut-turut gitu ya. Terus kalau 3 pemain binaan nasional itu adalah 3 pemain yang memang original yang dibina dari klub Indonesia dan bermain berturut-turut di klub Indonesia tersebut. Salah satu contohnya adalah Deddy Kusnandar kalau binaan nasional gitu ya. Sementara 3 binaan klub yang diwajibkan ini saat ini masih ada di Persib Bandung, yaitu adalah Beckham Putra, Kakang, Febri sama Fitra ya. Jadi dari keempat pemain ini mau tidak mau Persib harus mempertahankan semuanya, karena Fitra, kalau Fitra dicoret, Fitra masih dibutuhkan. Belum ada lagi backup untuk penjaga gawang gitu ya. Sementara 3 lagi ada Beckham juga sangat-sangat dibutuhkan. Ada Kakang juga sangat dibutuhkan sebagai syarat registrasi tersebut. Dan Febri, walaupun Febri lagi cedera gitu ya, karena klub lain tidak ada yang berminat juga untuk menampung pemain yang sedang cedera gitu ya. Jadi akhirnya mau tidak mau yaudahlah, Febri lumayan untuk dijadikan syarat regulasi di ACL tuh, karena harus ada tadi 3 pemain binaan klub original dari Persib Bandung gitu. Nah akhirnya itu yang membuat Coach Igor masih mempertahankan Febri Haryadi gitunya ya. Terus selain itu kan ibaratnya kalau si Kakang kalau maupun mau dicadangkan nanti di ACL, Kakang mah kayaknya akan legowo-legowo aja karena Kakang sudah pernah bermain juga di ACL. Kakang juga sudah bermain beberapa musim dengan Persib Bandung. Jadi mau ayah rasa, aduh, orang tena dicadangkan wae gitu. Beda halnya sama Dion dan juga Sadil Ramdhani, yang dimana dia Sadil, apalagi Sadil kan berlabel timnas gitu ya. Terus juga Dion juga pemain diaspora juga gitu. Jadi ada rasa, kok aku tuh dimain-mainkan padahal pengen ke Persib teh karena pengen main di Asia gitu misalkan. Nanti takutnya ada rasa mentalnya jadi down gitu dan juga ngerasa kenapa selalu sering dicadangkan. Akhirnya Coach Igor memilih Dion sama Sadil aja weh yang dipinjamkan gitu. Menurut Baby Alia mah keputusan Coach Igor udah bener banget gitu. Apalagi dia juga sebagai pelatih punya wewenang untuk bisa mengeluarkan atau meminjamkan pemain-pemain yang dia rasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tim gitu. Jadi selama ini yang beredar di luaran sana pengennya ya sesimpel itu gitu. Sesimpel itu bahwa Febri, Kakang kurang bagus mainnya, udah mereka aja yang dipinjamkan. Padahal tidak seperti itu. Banyak strategi-strategi di belakang layar yang kita gak tahu, yang hanya manajemen yang tahu. Kenapa mempertahankan Febri, kenapa mempertahankan Kakang gitu ya. Nah sementara tadi untuk pemain-pemain yang seperti Deddy Kusnandar yang dianggap dirasa kayak Deddy juga sekarang udah gak produktif gitu. Nah Deddy juga ini juga masih dibutuhkan sebagai standar untuk regulasi ACL tuh, karena Deddy merupakan pemain berlabel home ground nasional atau pemain binaan klub nasional yang tadi sudah Baby Alia jelaskan gitu. Ada Deddy Kusnandar, Tanamal, Adam Alis dan juga Teja Paku Alam. Jadi mereka teh benar-benar binaan akademi sepak bola klub Indonesia, ti nol pisan dididik gitunya sampai di klubnya sudah bertahun-tahun gitu ya, dibesarkan sama klub tersebut. Itu yang melabelkan mereka sebagai pemain home ground nasional gitu ya. Jadi gak boleh pemain asing semua di ACL tuh teh gitu. Walaupun dibebaskan tidak ada regulasi untuk pendaftaran pemain asing, tapi tetap harus ada pemain berlabel klub binaan klub dari klub Persib Bandung dan juga klub nasional gitu, Wargi Dahlia ya. Jadi sekarang mah kita serahkan aja sama Coach Igor Tolik ya. Mudah-mudahan dengan keputusan-keputusan Coach Igor Tolik yang mengejutkan ini bisa membawa Persib juara di Asia dan juga di Liga, Wargi Dahlia ya. Dan karena sangat disayangkan kalau pemain sekelas Sadil, sekelas Dion harus terus di bangku cadangan gitu, Wargi Dahlia. Jadi ya udah, ini keputusan terbaik menurut aku mah ya. Semangat untuk Persib Bandung yang kick off-nya sudah dimulai. Aku juga mau lalajo dulu. Wargi Dahlia yang mau nemenin baby Alia lalajo boleh banget sambil pantengin live TikTok-nya Radio Dahlia FM di @1015 Dahlia FM ya. Kick off sudah dimulai antara Persib Bandung melawan PSM Makassar malam hari ini di laga perdana Super League untuk musim 2026-2027. Prediksi skor tim baby Alia 4-0 lah untuk kemenangan Persib Bandung.
1: Go Garuda di Dahlia. Go Garuda di Dahlia. Sekarang jam 7 malam.
2: Goyang. Radio Asik, Radio Dahlia.
0: Santai dong, mau Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng sama Baby Alia.

0: Jangan kemana-mana, Maung Garuda nanti balik lagi. Tetap pantengin di 101,5 Dahlia FM.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Saya Cerman Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
13: Saya penggemar podcastnya Abang.
14: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
13: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot and Cream juga.
14: Kok tahu?
13: Aromanya Hot and banget.
14: Bertahun-tahun, Hot and telah jadi teman harian warga Plus 62.
13: Betul, Bang. Saya pakainya Hot and Go.
14: Hot and Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
13: Akur, Bang.
14: Hot and itu banyak variannya.
13: Oh, iya.
14: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot and, rasanya kayak di pijat.
13: Yeah.
14: Ada juga Hot and Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
13: Betul banget.
14: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
13: Ada juga Hot and Aromaterapi, kesukaan mamaku, segarnya bikin mood happy.
14: Apapun varian Hot and-nya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
13: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot and.
14: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Persib Bandung setelah 3 tahun berturut-turut menjadi juara gitu ya. Ini menjadi PR besar karena apa? Karena setiap tim pasti punya keinginan pengen ngalahin Persib Bandung kalau ketemu sama Persibnya. Semangat mereka jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat lebih bersemangat untuk bisa mengalahkan Persib Bandung. Apalagi ini di kandangnya Persib Bandung di hadapan ribuan boboto, PSM pasti ngotot banget pengen mempermalukan Persib Bandung di hadapan ribuan boboto yang sudah hadir ke GBLA gitu ya. Pokoknya mah setiap klub di Indonesia ya ketika berhadapan dengan Persib Bandung mendadak gara racor pokoknya. Motivasinya luar biasa. Aduh rada deg-degan ya ini luar biasa. Ini akankah Persib Bandung mampu memenangkan pertandingan malam hari ini? Karena sampai detik ini Wargi Dahlia ya kita masih ngos-ngosan ngelihatnya karena terus-terusan diserang sama PSM Makassar. Walaupun Persib Bandung juga sudah mendapatkan beberapa peluang emas yang harusnya bisa berbuah gol, tapi masih nihil hasilnya Wargi Dahlia ya. Kita doakan mudah-mudahan sampai dengan babak akhir pertandingan Persib Bandung bisa membalikkan keadaan dan bisa menjadikan malam hari ini 3 poin dikantongin oleh Persib Bandung di laga perdana Super League musim ini Wargi Dahlia ya. Yang udah absen terima kasih banyak di 08 11 22 21 05. Kang Agus Toner, guys pasti salah ya tebakannya ya. 2-0 buat PSSIB dan juga PSM Makassar. Cenanya guys kababolan hiji. Cenanya ini dari tadi memprediksi dari jam 6 sore ya. Udah semangat we, baru optimisnya mau kababolan. Tapi ternyata tadi yang diturunkan penjaga gaungnya adalah Fitra ya. Tadi Paku Alamnya masih disimpan dulu ya. Jadi mungkin rada gemper tadi ya untuk laga perdana ya. Akhirnya Persib Bandung harus mengakui ya keunggulan dari PSM Makassar di menit ke-7 Wargi Dahlia ya. Jajat Pasco juga hadir sama Jajat Pasco juga cina prediksi mah 2-0. Cina tadi prediksi na ya Wargi Dahlia ya. Gugur cenanya iya nu nggak prediksi 2-0. Ada juga Kang Agus Katbon di Cibaduyut juga sama nggak prediksinya 2-0. Cina Nahasi. Aku mah tadinya optimis Persib Bandung mau membobol habis-habisan gitu ya 4-0. Tapi sekarang teh jadi kayak aduh. Ah ini tewala kaya jadi nate. Kang Ari Wong Tegal juga selama pantengin ya. Kang Koswara juga di Padalarang. Kang Tatang Salon Kastanyo. Teh Santi di Kopo juga terima kasih banyak. Teh Ati Batulawang Ciwidey. Teh Erna Cipagalo Girang juga apa kabar ya. Teh Yati di Kopo. Deden Marjan 7-0 mau mungkin ya. Mau mungkin. Karena Persib kebobolan hiji. Ngelihat pertandingan tadi gimana dengan Peralta dan Baros. Asa belum nyetel-nyetel banget ya. Jadi ada beberapa umpan dari Peralta yang tidak disambut baik dengan sama Baros. Ada juga beberapa kesalahpahaman di lini serangnya Persib Bandung gitu ya. Lini belakang Magus Bugu pada miss ya. Karena gol dari PSM Makassar. Karena terjadi miss dari para pemain belakang Persib Bandung ya. Pokoknya kita dukung terus Persib Bandung, ayo gasken ya untuk live score terupdate Wargi Dahlia pantengin terus di Maung Garuda di Dahlia sampai jam 8 malam ya. Malam hari ini sekali lagi laga perdana Persib Bandung melawan PSM Makassar Wargi Dahlia di Stadion GBLA ya. Kita doakan Persib Bandung bisa meraih kemenangan 3 poin.

Hari, irmão.

0: Jangan kemana-mana ya. Maung Garuda bakalan balik lagi. Masih banyak loh informasi seputar Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tintin, Setia

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
12: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
11: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM.
12: Hydro Koko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
11: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Koko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
12: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
13: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
14: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
13: Man harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
14: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
13: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
14: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
15: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
16: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
15: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
16: Persembahan Royal by Soclean UV Serum. The

jangan kemana-mana wargi. Setelah Maung Garuda, kita akan lanjut bergoyang di acara Panggung Dangdut Dahlia.

0: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Raung Garuda di Dahlia. Raung Garuda di Dahlia. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang, si kasih Wargi Dahlia masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas. Masih sama saja Wargi Dahlia skor Persi Bandung ya, seperti yang tadi sudah Baby Alia informasikan. Babak pertama sudahan dulu, siap-siap nanti babak kedua Wargi Dahlia ya akan menanti apakah Persi Bandung bisa untuk membobol gawang dari PSM Makassar. Wargi Dahlia ya, mudah-mudahan sih bisa ya, harusnya bisa lah ngelihat formasi pemain yang sudah sangat berkelas banget gitu ya. Tapi memang kenapa ya ini asa rada berat banget malam ini ngelihat Persib main gitu. Asa beratnya berat nasi gitu, tidak belum sesuai ekspektasi kita gitu ya permainan Persib Bandungnya. Tapi sejauh ini udah banyak banget peluang-peluang yang memang sebetulnya bisa berbuah gol. Cuman can milikna, siapa tahu nanti di babak kedua Persib Bandung bisa membalikkan keadaan menjadi unggul ya. Ya minimal 2-1 lah cukup untuk kemenangan Persib Bandung di malam hari ini Wargi Dahlia ya. Sama seperti halnya tadi tim nasional Indonesia U20 Wargi Dahlia yang alhamdulillah juga ini kabar baik untuk para pecinta tim nasional Indonesia ya. Karena tadi sore Baby Alia nonton pertandingan timnas Indonesia U20 versus Australia. Jadi ternyata itu adalah lanjutan grup H untuk kualifikasi Piala Asia U20 2027 Wargi Dahlia. Tadi itu adalah pertandingan hidup dan matinya tim nasional Indonesia U20. Untungnya tadi berakhir dengan skor 2-0 ya. Lawannya Australia loh. Wah, ini satu harapan besar banget ya bahwa para pemain-pemain muda Garuda Indonesia ini insya Allah bisa menjadikan aset untuk di masa depan nanti untuk timnas senior Wargi Dahlia ya. Yang pastinya dengan kemenangan ini itu artinya tim nasional Indonesia U20 yang dikendalikan oleh Coach Nova Arianto, mantan pemain Persib Bandung juga nih Nova Arianto, salah satu idola Baby Alia juga. Dia melatih tim nasional U20 dengan sangat serius ya, beberapa kali menorehkan prestasi yang cukup gemilang ya. Terakhir tadi sore ya kemenangan timnas U20 Indonesia atas Australia berkat gol dari Theodore Liming dan juga Amar Brick Wargi Dahlia ya. Hasil tersebut membuat timnas U20 finish sebagai pemuncak klasemen grup

kuat bisa ninggali Persib teh hayang ninggali para pemain-pemain mahal Persib jadinya. Tapi tadi babak kahiji belum puas, belum cukup puas dengan permainan Persib Bandung. Insyaallah lah babak kedua akan ada perombakan. Tadi juga ketika Adam Alis masuk, Wardi Dahlia sedikit terjadi perubahan dari permainan Persib Bandung ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sinyal positif juga, dan Peralta juga kayak masih mencari-cari permainan terbaiknya gitu di Persib Bandung. Kita doain juga, pokoknya tetap dukung Persib Bandung untuk bisa memenangkan pertandingan malam hari ini, dan Persib Bandung juga bisa terus berlaga semakin jauh di ACL tuh, Wardi Dahlia ya. Karena perjalanan Persib Bandung cukup panjang, panjang sepanjang jalan kenangan, Cina Ade. Ya capek banget jadi Persib Bandung teh sabarana, Wardi Dahlia. Nah capek cenanya. Abis ini kan nanti Sabtu away sama Persija Jakarta, tapi sebelum sama Persija juga ada laga-laga yang harus diarungi oleh Persib Bandung di ACL tuh gitu, Wardi Dahlia. Wah luar biasa pokoknya mah. Mudah-mudahan pemain-pemainnya fisiknya pada kararuat ya. Karena ini Pak Perry Paulus selaku dirut PT LIB tidak akan memberikan kelonggaran untuk Persib Bandung bermain di Liga 1 walaupun jadwal ACL padat cenanya. Nah Cina mau memberikan kelonggaran, ya iyalah karena Cina ini udah kesepakatan tim, kita juga udah ngasih kuesioner ke klub sebelumnya, Cina dan klub menyanggupi jadwal yang sudah tersedia. Jadi ya wayahinanya, wayah ya Cinanya, ini Persib Bandung harus mengarungi beberapa kompetisi sekaligus, apalagi dalam 9 hari ke depan Persib Bandung akan melakoni laga tandang yang cukup lumayan melelahkan, Wardi Dahlia ya. Kita doain Cing sararehat pokoknya pemainnya, terus juga pelatihnya juga sarehat, manajemennya juga sarehat, sadayana pokoknya mah kasih hasil terbaik di Asia maupun di Liga Indonesia ya. Terima kasih Diki di Cibaduyut ya. Kalau persiapan teh hari apa? Persapian teh apa? Ih Diki di Cibaduyut persapian teh naon ya. Apa kabar Deden Marjan hayang 86? Wah mahiwal Deden. Ibu Cendari di Cimahi juga terima kasih banyak. Bolia di Katapang juga terima kasih banyak ya. Terima kasih juga baby alienya buat siapa lagi nih yang udah pada absen di 0811-222-1015. Ada Kang Dadan juga terima kasih banyak sayangku ya. Pokoknya Wardi Dahlia lawan Seoul FC itu di tanggal 16 September 2026 itu juga sama away ke Korea Wardi Dahlia ya. Terus selain itu juga di Sabtu depan Persib Bandung akan bertandang juga nih Wardi Dahlia ke markasnya dari Persija Jakarta untuk lanjutan Liga 1 ya. Terus juga nanti di awal Oktober juga tanggal 14 Oktober ya Persib Bandung juga akan terus berlanjut untuk di ACL tuh. Pokoknya agenda Persib Bandung di bulan September Oktober dar-der-dor, Wardi Dahlia. Baby Alianya harus pamit ah, sebenarnya masih pengen ngobrolin soal Persib Bandung apalagi sekarang lagi break babak kedua gitu Wardi Dahlia, tapi sudah mau jam 8 malam. Selain ini Wardi Dahlia bakal ditemenin sama Tommy di panggung dangdut Dahlia, Wardi Dahlia ya. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Dahlia, perunggah, kuku-kuku, goyang.

0: Hayu, hayu, hayu. Sekarang saatnya Maung Garuda di Dahlia. Informasi terbaru seputar Persib Bandung dan informasi seputar sepak bola Indonesia ada di sini, di Maung Garuda di Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Goyang asik-asik pada Galia. Selamat malam, ketemu lagi sama Tommy pastinya di panggung Dangdut Dahlia dari jam 8 malam sampai jam 10. Kita bergoyang bersama di hari Minggu ini barengan Tommy dong pastinya pergi Dahlia. Prunga, go go go. Goyang.

Warga Dahlia, selamat malam buat Warga Dahlia. Masih pantengin di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sih kasih. Ada Tommy yang siap nemenin Warga Dahlia selama 2 jam ke depan pastinya, dengan lagu-lagu yang paling enak yang udah disiapin sama MD kita, Kang Diwan. The one and the only Tia Geningan tah gitu. Sahade ya itu dah. Nya tah ya deui gitu Warga Dahlia. Jangan lupa WhatsApp di 0811 222 1015. Jangan lupa dikasih nama WhatsApp-nya biar Tommy juga kenal, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka teu wawuh teh geuning bari Dahlia. Namanya siapa, di mana, terus digoyangnya buat siapa? Telepon WhatsApp juga boleh, nomor yang sama ataupun telepon on air juga boleh. Di 73008 dan juga 73117010. Tommy tunggu sampai jam 10 malam nanti di panggung Dangdut Dahlia. Prungah.

0: Jangan kemana-mana wargi, kita masih bergoyang di panggung dangdut Dahlia.
1: Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιτία δε. Stars sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: malam buat warga Dahlia, baru yang baru panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Masih di panggung dangdut Dahlia. Masih barengan Tommy sampai jam 10 malam nanti warga Dahlia. Update lah tuh biar gak kudet. Alah, update lah. Cina Persib lawan PSM Makassar. Sekarang skor sementaranya 2-1 warga Dahlia. Golnya dicetak sama Patricio Matricardi di menit 48 dan juga Balsa Sekulik di menit 51 warga Dahlia. Toh sesakitunya karena ada tempatnya nanti bahas versi gue. Selamat malam juga buat warga Dahlia yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Hai, selamat malam, ini sama siapa nih? Mau nanyain jalan santai, rutenya dari mana? Dari sini ke Majalaya, Ciganang. Nanti sama ini dijelasin sama siapa? Sama Kak Adri nanti mungkin ya. Itu tuh. Terus juga Tommy ketemuan sama Ciao di Karapitan hadir. Pokoknya mending gocin buat kita berdua aja. Makasih Kang Tommy sama-sama. Tiani Gemes, sadang serang kumaha damang Tiani Gemes, mudah-mudahan sehat luar biasa ya. Langgamna mah yang pertemuan we digoyangin buat Bang Tommy duluan yang lagi siaran. Terus juga buat grup Be Happy. Ucapannya selamat malam aja super gocinnya buat suamiku yang lagi jualan, semoga laris manis Tanjung Kimpul. Dagangannya habis, uangnya terkutuyul gitu. Lebarnya kutuyul mah tuh dah. Terus juga kami ketemu sama Bu Teti di Munjul. Alah Bu Teti, nuju naon Bu Teti. Kang Tommy lagi panteng gimana? Kang Tommy sehat alhamdulillah Bu Teti. Mata kadanggu siaran ge sehat keneh gitu Bu Tetinya. Pokoknya mah di goyangnya buat Nia di Banjaran. Buat Danu, terus buat naon dia teh. Buat Santi di Kopo, Cucu Gerlong di Gocinnya. Buat Atomi aja di Prungken atau siapa tuh. Ada siapa deh? Halo? Halo? Halo. Panggung Dangdut Dahlia. Ah,
1: goyang.
0: Digoyang kembali. Sama siapa di mana ini?
1: Kang Edet Langganar atau Mi?
0: Kang Edet tujuan apa Kang Edet?
1: Ini tujuan versi biasa. Mi naikkan musik atau Mi?
0: Jadi so cama kanu TV gitunya? Ya. Ari. Ari cepil karena radio gitu. Ya. Ai pandangan di mana? Tidur HP. Gitu. Sangguan lah Kang Edet tuh sangguan ya, tajan. Sarang naon tuang na?
1: Sarang nila.
0: Alah, luar biasa.
1: Tiba-tiba hati maji ehal emang.
0: Oh gitu?
1: Ya, kak dia.
0: Nah, itu ayah kak dia mah. Itu ayah kabar. Emang hajar, temen. Kata digoyangnya buat siapa?
1: Digoyang karena atau minti payunnya. Mudah-mudahan panjang umur sehat sehatnya ke
0: kita. Amin, amin, amin.
1: Sama Mbak Haji Halembang, Eri Jalan Peta, Nenek Putri Kang Yusnya, Arno, Betopi, Teri Padalarang, Mama Lili Siwede, Lukman Pasar Baros, Nyai Sugi Pak Uci, Kang Suhana, Anda Gopi, Nenek Otik, Pak Tatang, Jenong Sukawangi, Deden Cipseng, Santri Kopo, Raca Kopo, Bah Iwan, Sanding Katapang, Budi Katapang, Pang Nana Setia Budi, Bu Haji Ani, Pak Gusibo, Pak Gus Kato,
0: Datu
1: One, Bu Enjoy, Kang Suhana, Edi Cicalengka, Mas Dion, Bumpo, Bayati Jamu, Puma Sadayana.
0: Siap, Atos, Atos.
1: Atos ya
0: Tommy. Ya baru mereka zaman heula atuh. Gocin ya buat siapa?
1: Gocin Kang Atomi sanga istriku nu baju bobo Atomi.
0: Ah, digekepan atuh Kang, ti Rizki.
1: Ya teh
0: dalam versi, Pan. Ah, versi. Panteng radio Kang Edit.
1: Panteng Dahlia, enak kan lagamnya Dahlia tuh enggak go-go-go-goyang.
0: Digoyang kembali. Jadi nonton versi sama dengerin radio Dahlia, aduh luar biasa. Bisaan fokusnya Kang Edit tuh. Halo.
2: Halo.
0: Panggung Dangdut Dahlia.
2: Asik-asik, serung ah, go-go-go-go ya.
0: Digoyang kembali sama siapa di mana?
2: Sama Teh Erni Katapang atau Mi?
0: Teh Erni, damang Teh Erni.
2: Alhamdulillah.
0: Aduh,
2: ini cuna. Baru pulang dari studio, barusan gak ketemu sama Atomi.
0: Oh, jam berapa?
2: Oh, tadi jam 8 pulang tuh.
0: Jam 8 naon?
2: Jam 8 barusan, jam 8 malam.
0: Wah, Tommy ayah tuh.
2: Itu, Tommy mah di belakang barunya.
0: Di belakang di mana? Di jamban? Itu, ayah di dia.
2: Jika nama merenan Erni Tos Parulang merennya, tak Tommy meren ayah di belakangnya. Soalnya nangan terketemu, aduh.
0: Wah, Teh Erni mah bohong di dia, Teh SSH tadi mah.
2: Iya, nama karek pulang di studio.
0: Studio, nah studio foto meren Teh Erni mah. Digoyang kan kuasa Teh Erni.
2: Di goyang nama kanggo kantongnya duluannya, kanggo anu biote kang Edet Langganar, kanggo wargi Dahlia tercinta sadayana dikumkeun wainya.
0: Dikumkeun?
2: Mohon dikumkan pokoknya nama ada Tegaduh Rimbon Adina.
0: Ah, Tegaduh Rimbon mentong atau
2: yang kewe orang mulai selar
0: Rimbon. Ah, untung atau Ami, itu Ami tuing. Di gua cina kanggo saha?
2: Di gua cina mah kanggo kantomi banyak.
0: Siapa tuh? Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgangnya Dahlia Perum. Ah, go,
0: yang. Digoyang kembali. Teri, jangan lupa juga nih kalau misalkan lagi pegal-pegal, alah lagi pegal-pegal pengen dibalseman gitu ya, pakainya Hot and Cream aja warga Dahlia. Hot and Cream ini selalu menemani kita tiap hari, terus juga buat bisa meredakan capek, pegal, dan nyeri otot warga Dahlia. Hot and Cream tidak lengket loh, tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga di baju. Hot and Cream juga cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegel setelah olahraga. Jangan lupa juga nih, ini sudah bersertifikat halal, jadi aman pokoknya warga Dahlia. Ini mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel itu yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Jadi Hot and Cream juga tersedia dalam beberapa varian, ada Hot and Cream Original, Hot and Cream Strong, Hot and Cream Aromaterapi, terus juga ada Hot and DCL, ini untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan juga nyeri sendi. Wah, ini banyak banget variannya nih. Ada Hot and Koyo Aromaterapi, ada Hot and Balsam yang extra hot, ada Hot and Go yang dilengkapi juga aplikator dan cap pijat. Terus ada Hot and Tube, ini ukuran 30 gram yang paling baru, travel size, harganya 10 ribuan juga warga Dahlia. Terus ada Hot and Cream Hot Spray, ini tinggal semprot saat pemanasan olahraga, capek, pegel, kram langsung hilang warga Dahlia. Hot and Cool Gel, ini dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya warga Dahlia siap gerak aktif maksimal dengan Hot and. Hot and Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam dan juga bisa mengatasi capek dan pegel. Follow juga Instagramnya di hotandcream.id dan TikToknya hotandcream.idn warga Dahlia. Jangan kemana-mana, pantengin terus sampai jam 10 malam nanti di panggung Dangdut Dahlia barengan Tommy dong pastinya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Rungah, go, goyang.

0: panggung dangdut Dahlia bareng Tommy di Goyang Mang.
1: Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik Warga Dahlia. Jangan lupa nanti tanggal 11 dong ketemuan ya di Tegalaga Bandung, 11 Oktober maksudnya, 11 Oktober 2026 ketemuan di acaranya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara, pokoknya kita bergoyang bareng-bareng barengan Alambah Dukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik juga, ada Republik, Charles Tiaben, dan ada satu atau dua atau tiga atau empat bintang tamu yang masih kita rahasiakan oleh Dahlia. Nah, itu. Jangan lupa juga menangkan door prize-nya. Ada satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Warga Dahlia, zaman sekarang gitu ya, dapat hadiah tuh. Jangankan dapat hadiah warga Dahlia. Jangankan dapat paket umroh ataupun motor metik ataupun sepeda listrik atau uang tunai. Kita mau nyuci baju, nyuci celana dan terus nemu uang 5.000 rupiah atau 10.000 atau nakacida warga Dahlia, beneran. Ini ekonomi teh ya, giningan ya. Ah, nemu duit mau nyuci. Aduh, ini cenah ini aduh lumayan 10.000 kan. Duit hilap teh ya giningannya. Tah itu warga Dahlia. Jangan lupa juga warga Dahlia, kalau misalkan mau keluar rumah pakai masker. Karena abu vulkaniknya udah menyebar ke mana-mana katanya warga Dahlia. Udah ke Cimahi, terus tadi ke rumah tuh kan di Majalaya warga Dahlia ya. Terus kalau misalkan abu vulkaniknya nempel di kendaraannya warga Dahlia, entah itu di motor, di bodi motor ataupun di mobil, jangan langsung dilap pakai lap. Mending langsung diguyur aja sama cai. Nah, gitu. Di ini pakai air dibasuh dulu warga Dahlia, jangan langsung dilap itu karena bisa bikin baret juga. Jadi si abu vulkanik ini tuh bukan sekedar abu biasa warga Dahlia. Ada butiran keras itu yang bisa menggores permukaan mobil. Jadi kalau misalkan langsung dilap ya, itu si bodi motornya atau bodi mobil tuh langsung baret nantinya warga Dahlia. Jadi di ini dulu disiram dulu pakai air, udah gitu langsung dilap pelan-pelan pakai kanebo ataupun pakai lap kain microfiber. Wah, gila bahasanya. Gitu warga Dahlia. Memang agak ini juga sih, agak riskan juga. Apalagi kalau misalkan ada di teras nih si abu vulkaniknya tuh, jangan disapuin dulu. Alangkah baiknya disiram pakai air baru dibersihin pakai lapel. Nah, itu warga Dahlia sarannya sih seperti itu. Yang belum WhatsApp enggak? Di 0811 222 1015 Tommy tungguin sampai jam 10 malam.

0: Sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Panggung Dangdut Dahlia, bareng Tommy di Goyang Mas.

kumaha kumaha kumaha cela update lah tuh bih terada meh terkudet gitunya kumaha kumaha tilu hiji cina gitu tah alah luar biasa atunya kan apa apa juga butuh proses warga Dahlia ken tadi mah tertinggal di awal-awal 01 sekarang berbalik jadi 31 untuk kemenangan Persib di malam hari ini tos sakitu cekap engke aya acarana gitu minggu warga Dahlia nya. Ayo orang baca lah WhatsApp na alah kuat buru dua oke warga Dahlia. Sudah peperudulan di 0811-222-1015. Tapi ketemuan dulu sama siapa nih ada teh.

Tandanya terima kasih sama-sama atuh. Kang Siswadi Gunawan, Kang Tommy panggung dangdut Dahlia kumaha kumaha naon atuh ieu teh. Langapna mah ngadukung we. Digoyangnya buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran sama OPP-nya juga selamat bertugas sampai tuntas. Digocinnya buat ibu, buat anakku kembar Yusuf dan Yasin yang lagi panteng Radio Dahlia FM. Gak lupa juga buat grup Radio Dahlia FM tercinta, terima kasih udah dibacain. Sama-sama atuh. Teh Erni Nur Hayati nuju naon Teh Erni? Di Katapang tadi udahnya. Udah Teh Erni mangalah ngawe adei. Ada juga Teh Hati di Batu Lawang Ciwidey hadir. Kang Tommy, hoyong disapa, siap atuh disapa. Bunda yang saya juga hadir di 0811-222-1015. Terus juga Tommy mau ketemuan sama Iso di Buah Batu di Goyang, Kang Tommy siap atuh. Langgam mana yang duda Araban diputerin ya, langgam mana gocina Kanggo Atomi we cina gitu. Mudah-mudahan nanti waktunya ada diputerin lah duda Araban mahnya. Terus juga Tommy mau ketemuan sama siapa nih, Tayati di Kopo masih mangkal, Kang Tommy siap atuh. Mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul, Tayati ya uangnya dagangannya habis, uangnya enggak kutuyul gitu. Chef Soma juga di Ciapit, di Cipahit Saguling juga hadir Kang Tommy. Pokoknya digoyangnya buat Kang Tommy duluan yang lagi siaran. Terus juga buat Kang Yadi sarang istrina, Teh Yati Jamu, Teh Santi Kopo juga, Pak Haji Dirmansa, Mas Bro, Nenek Putri Ius, Ciau, Deddy Cicalengga juga, Umi Lila, Danu, Kang Genta. Digocinnya buat Kang Tommy sarang wargi Dahlia Sadayana. Digoyang pokok nama. Kang Suhana Damang, Kang Suhana di Permata Biru, salam nama Kanggo Sadayana wargi Dahlia anu nuju panteng.

0: warga lagi pantengin panggung dangdut Dahlia bareng Tommy.
1: Sedang ngobatin pasiennya.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Luar kita lihat kadang kalau misalnya kita lagi bingung tuh suka gabut sana pengen liburan, pengen main gitu ya. Terus pengen kesana, pengen kesini, membawa alamat tentu. Bingung mau liburan kemana? Gak usah bingung luar kita lihat kalau misalnya mau liburan ke Trans Studio Bandung aja. Nikmati berbagai macam wahana yang bisa memacu adrenalin warga Dahlia. Dan juga saksikan live show yang spektakuler. Jangan lupa langsung beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park warga Dahlia.
1: Nah itu.
0: Selamat malam juga untuk warga Dahlia yang udah WhatsApp nih. Yang belum disapa sama Tommy ada siapa? Ada Kang Lukman di Pasar Baros hadir. Kang Tommy siap. Atau terus juga Tommy ketemuan sama Neng Aryani. Kang Tommy Persib menang. Iya tuh alhamdulillah tuh kalau gitu mah ya. Persib menang. Tidur juga tibra warga Dahlia. Jangan dulu tidur katanya. Mama Lilis hadir Kang Tommy di panggung dangdut Dahlia. Mama Lilis lagi panteng pokoknya mana nih. Goyangnya buat Teh Hati Jamu, Kang Ede, Teh Isar, Danu, Iman, Teh Ai, Sugi juga terus. Buat Wak Uci, Nenek Ica, super gocinnya buat Kang Tommy yang lagi bertugas. Sehat selalu pokoknya banyak jobna. Langgam nama pengen garis manis Kalimantan. Udah ini nih. Ala. Udah, ini enak banget nih. Terus juga ya sahade ya teh ya. Kang Tommy ini sama Kang Endang Cahya. Tadi si kribonya udah ya. Tentinya digagak hadir Kang Tommy. Salam kenal kembali pokok nama digoyangnya buat warga Dahlia semuanya aja. Kang Jajat di Pasco selamat malam. Hadir di panggung dangdut Dahlia di edisi Minggu ini warga Dahlia. Salam kepada Kang Usadayana, Kang Umi Lila, Jendri Ismet, Teh Nani, Memori, Kang Usadayana. Hatur nuhun Kang Tommy, Kang Eman Cicadas. Nuju naon Kang Eman? Nuju naon sareun nuju menikmati malam yang dingin dan yang pastinya Persib menang. Tidur pun tenang gitu warga Dahlia. Mantap atuh. Halo. Panggung dangdut Dahlia. Asik atuh. Sama siapa?
2: Nenek Putri.
0: Nenek Putri di mana Nenek Putri?
2: Di Sukajadi.
0: Alhamdulillah. Sehat ya Nenek Putri ya.
2: Alhamdulillah, Kang Tommy sehat.
0: Alhamdulillah, aduh matak siaran gak sehat kene
2: jadi waktu siaran itu nggak bisa, sekarang susah Kang Tommy.
0: Alhamdulillah, pan ini biasa sok atuh. Nggak goyangnya buat siapa Nenek Putri? Tong seurteuy.
2: Kang Tommy yang baik hati banyak.

0: Caribun, Santi Kopo, Ratna Kopo, Eli pada larang, Eli, Kang, maksudnya Pak Haji di Masa.
1: Gocin ya buat siapa? Pak
0: Yanti, Bang Jenong Sukawangi, Bos Arif Cibaduyut.
1: Gocin ya buat siapa?
0: Gocinnya Kanggo, Kang.

0: Ada siapa nih? Halo. Panggung Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh. Wah, bobo ya.
0: Sama siapa di mana?
1: Santi Koko.
0: Teh Santi. Nuju naon Teh Santi?
1: Ibu goleran ya biasa.
0: Alah, nuju ke goleran.
1: Oh.
0: Sarang saha Teh Santi?
1: Ya, we sareman kali, maaf.
0: Alah.
1: Sehat lu Tommy?
0: Alhamdulillah waras.
1: Tommy-nya.
0: Ah, Teh Santi ke mana wae atuh Teh Santi teh?
1: Ayo wae atuh pan sakadeui ya.
0: Oh gitu geuning
1: karaoke.
0: Ah, geuning tara pendak sareng Tommy ah.
1: Nya atuh meureun karaosan we teu dipendakeun meureun.
0: Dipendakeun. Tapi Teh Santi tuh ngiringan karaoke tara.
1: Oh sok atuh.
0: Oh tiasa nyanyi Teh Santi?
1: Alhamdulillah. Oh, jaman cik. Irahak gitunya. Nuju masih kene ngora kene.
0: Oh, Teh Santi teh geuningnya ngalaman ngora gitu.
1: Ayo
0: nama
1: tuh
0: tersetuh,
1: ayo
0: nama nama. Oh, ayo tuh incuan, ayo nama.
1: Acan incuan mangan terus ya rada kolot melah atau berapa saragung ya?
0: Saragung naon?
1: Aduh. Saragung le atau udah
0: 25
1: tahun agung mungkin.
0: Hmm, alhamdulillah. Atuh istri mama gak tete.
1: Hah?
0: Istri mama gak kurang kali ne?
1: Istri Sadayana.
0: Istri Sadayana?
1: Mm-hmm.
0: Terus nikah saja.
1: Saya watak nangge. Atau sakitnya derait. Makanya tak kenarik lah. Ada lagi dua nawan.
0: Candak atuh Teh Siti, Teh Siti Santi. Candak ameng gitu maksudnya.
1: Ya atuh sugananya
0: amin. Digoyang kanggo saya Teh Santi.
1: Digoyangnya kanggo mangkongnya tipayanya. Mm-hmm. Bahasa
0: kuek kuekinya. Amin amin amin amin.
1: Semangat ya siaranannya.
0: Siap.
1: Untuk memain halbetnya Nini Putih Uno dan Himanya Eta juga isti baik. Soalnya Kok Uci Nado Elsang Edit Lagadar ya. Kuanti Roki Tegak Tokyo Adik Kumpulnya sadayanya Bu Eha.
0: Mangga gocin ya Kang Kosa gocin.
1: Bucina apa ngomong Tommy sarang melangkai
0: belajar. Hatur nuhun. Panteng radio Teh Santi.
1: Iya sami-sami.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak lagunya asik atau puah gugup
0: tuh ya. Digoyang kembali. Terima kasih banyak Teh Santi di Kopo ya. Warga Dahlia jangan lupa kalau mulai sekarang kalau sangat lagi butuh kapas bulat untuk si kecil ataupun cotton buds langsung aja belinya di CBR Retail. Soalnya gini di CBR Retail itu ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan. Praktis dan juga bersih warga Dahlia. Cocok juga untuk membersihin area sensitif si kecil. Dan juga cocok untuk dewasa warga Dahlia. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok banget untuk bayi dan dewasa. Dengan dua ukuran pack. Itu yang warga Dahlia bisa pilih. Jadi kalau sangat warga Dahlia beli cotton buds harmoni sekarang di CBR Retail. Warga Dahlia bisa dapat hadiah pinset dan juga wadah cotton budsnya. Yuk beli langsung ke CBR Retail di Jalan Supadio 31. Di Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bibil 38, terus juga Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 15C. Warga Dahlia, CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Warga Dahlia, ya masih di panggung Dangdut Dahlia, masih barengan Tommy dong pastinya. Warga Dahlia, digoyang kembali. Ah. Alah, sama langkah yang paling enakan, cinta ada di seberang. Spesial pokok nama kanggo warga Dahlia Sadayana. Prungah, go go go, goyang.

0: jangan kemana-mana wargi. Kita masih bergoyang di panggung dangdut Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Gedalia, kalau kita lihat di sosial media tuh banyak sekali perdebatan antara netizen dan netizen lagi gitu ya, tentang apa sih himbauan memakai masker. Katanya ini bukan zaman COVID lagi, nggak perlu pakai masker nih, gini ya, dikasih tahu lagi. Ini kan abu vulkanik yang dari letusan Gunung Anak Krakatau tuh kan udah meluas kemana-mana nih. Apalagi yang tinggal di daerah Bogor, Banten, Jakarta, itu debunya tebal banget, warga Gedalia. Bahkan sampai ke Bandung Raya pun ada tuh. Cuman agak tipis-tipis nempel di kendaraan atau nempel di helm. Nah, ini banyak sekali yang muncul perdebatan antara netizen dan netizen lagi. Protes, ngapain sih pakai masker? Ini kan bukan zaman-zamannya COVID lagi katanya. Aduh, meskipun bukan COVID lagi karena masker itu penting buat melindungi kita warga Dahlia dari debu. Apalagi kalau misalkan warga Dahlia pengguna sepeda motor, pakai helm, pakai masker. Terus kaca helmnya tutupin gitu maksudnya warga Dahlia. Demi keamanan aja, demi kesehatan gitu maksudnya. Oke dong. Mama Aji hadir atau Mi? Apa nama digoyangnya buat warga Dahlia sadayana? Siap atau Teh Rati di Batu Jajar juga hadir. Ada Ibu Eha lagi panteng. Digoyangnya buat Kang Tommy yang lagi siaran aja. Terus juga buat semuanya aja. Hatur nuhun sami-sami atu. Alah, Teh Yati ngirim foto, foto nanti iya teh geningan jahe teh ya, aduh raos sigananya gitu, Tommy Sanguan iya mah. Kang Deddy Cicalengka hadir, terus juga nih ada Kang Yudi Sabta Jaya juga hadir, ada Aden di Cicalengka juga hadir, terus juga Tommy ketemuan sama Teh Dewi di Banjaran hadir, Ibu Cendani juga terima kasih sudah hadir. Kang Tommy pengen disapa atau siapa? Namanya tuh pakai nama dong, 0878228 sekian. Kalau pengen disapa pakai nama warga Dahlia. Tadi juga Tommy sama Tommy udah dikasih tahu di awal. Pakai nama biar kenal Tommy-nya warga Dahlia ya. Karena ada pepatah bilang tak kenal maka tahu wawuh teh gedeng. Itu warga Dahlia. Pakai nama tuh ya biar Tommy kenal namanya siapa, di mana, digoyangnya buat siapa gitu warga Dahlia. Prungah.

Gak kerasa warga Dahlia udah jam 10 malam aja. Tominya harus udahan dulu, harus pamit warga Dahlia. 2 jam warga Dahlia ya. Harusnya panggung dangdut Dahlia tuh 4 jam. Alah capek warga Dahlia ya. Terima kasih untuk warga Dahlia yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Teh Ratih, tiasa on air. Tiasa tuh, minggon payun Teh Ratihnya. Ada Bilal juga hadir, pokok nama. Ada Kang Egi juga hadir. Terima kasih banyak buat Warga Dahlia yang sudah WhatsApp, yang sudah pantengin, yang sudah telepon juga. Terima kasih banyak. Maaf kalau pesan ada yang gak kesapa sama Tommy. Nanti abis ini jangan kemana-mana. Ada Mandi Madu yang akan ditemenin sama siapa ya? Idoy mungkin Warga Dahlia di malam hari ini ya. Tommy-nya pamit Warga Dahlia. Jangan lupa cuci muka dulu kalau misalnya habis dari luar. Takutnya debunya, debu abu vulkaniknya nempel di rarai gitu warga Dahlia ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak kelanggamnya, Dahlia. Rung ah. Go, go, go. Goyang.

tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gegar semakin juara. Bareng Ida hingga 8 malam hari ini kita bergoyang seperti biasa ya. Minggu malam Senin, semangat warga Dahlia di tanggal 6 ini harus tetap tersenyum walaupun besok hari Senin. Harus semangat semuanya ya, kita bergoyang sampai jam 12 malam aja. WhatsAppnya dari sekarang boleh di 0811 222 1015. Prungah, go go go, goyang.

malam Teh Siti Ajija di Malaysia. Salam buat Upin Ipin di sana dari Indo ya. Pak Eman juga lagi pantengin. Ah masa Pak Eman di Cicadas apa kabar? Digoyang sama Indo ya sayangku sampai jam 12 malam ya. Yang belum goyang WhatsApp boleh sayangku di 0811-222-1015. Oh my god. Yang ada di TikTok Indo juga nanti aku sapa satu persatu. Selamat malam semuanya. Pokoknya yang lagi kerja di minggu malam Senin ini ya, gak apa-apa tetap semangat ya. Walaupun lembur-lemburan ya, biar gak ngantuk, ditambahin langgamnya biar semangat. Wargi dalian semua. Prung A. Go go go.

0: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku menandang hanya untuk kau.
0: Charlie von Houten setia.

bersama Royal Bayi Sokli. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo, ayo.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal aja dulu.
8: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Luar biasa. Selamat malam Wargi Dahlia ya. Jangan lupa-lupa lah sama dia Wargi Dahlia ya. Selalu diingat aja, enggak apa-apa ya. Sesekali diingatnya Wargi Dahlia ya. Selamat malam sudah gabung WhatsApp. Terima kasih. Tapi sebelumnya Wargi Dahlia jangan sampai lupa, ini hari Minggu, berarti 35 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara ya. Acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Dan bareng-bareng nanti kita bergoyang bersama Alam Bahdukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Siaben, dan masih ada yang kita rahasiakan Wargi Dahlia ya. Siap-siap aja menangkan door prize di sana, satu paket umroh, dua motor Matic, satu sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Amin. Semoga tahun ini ada keberuntungan buat Wargi Dahlia yang tahun kemarin belum dapat ya. Selamat malam, ada yang komen di TikToknya Idoy. Pakai masker, Doi. Pakai masker ini ya. Udah mulai abu vulkanik nih ya. Oh my God. Gusti, serem sekali. Iya benar ya Wargi Dahlia ya. Tadi aku tuh kenapa ya ngerasa di jalan tadi manapun gitu Wargi Dahlia, aku ngerasanya berdebu gitu Wargi Dahlia ya. Entah dari mana itu debunya Wargi Dahlia, tapi memang ternyata abu vulkanik dari Anak Krakatau ini sudah menyebar ke wilayah Jawa Barat atau Pulau Jawa dan sekitarnya ya Wargi Dahlia ya. Ada himbauan juga, udah banyak himbauan-himbauan yang WFH nanti. Ada juga himbauan menggunakan masker kembali ya. Siap-siap aja nanti tunggu arahannya ya Wargi Dahlia. Ah ya ampun, apa kamu? Apa? Pokoknya Wargi Dahlia, demi kesehatan, kalau misalkan memang sudah ada himbauan untuk menggunakan masker, silakan ya dilakukan, segera menggunakan masker ya Wargi Dahlia. Karena abu vulkanik ini ya bukan abu sembarang abu Wargi Dahlia. Ini berbahaya bagi kesehatan ya Wargi Dahlia. Walaupun secuil itu ya, takutnya nanti dampaknya makin meluas ke tubuh kita Wargi Dahlia ya. Ya udah, kita bergoyang dulu dan semoga kita berdoa untuk Indonesia kembali pulih ya Wargi Dahlia. Amin. Ini aku mau ketemu dulu sama seseorang yang jauh di mata dekat di gabruk saya. Oh, Kang Suhana, channelnya di Permata Biru ya. Pengen digoyangin sama Langgam di Gilir Cinta. Goyangnya buat semua Wargi Dahlia, gocin pokoknya buat, oh gocinnya buat yang dekat di hati. Udah punya baju di hati Wargi Dahlia nih ya. Siaplah kalau begitu. Nah, ini dari Mas Bro di Maroko hadir Ciamplas Bandung Barat. Aman di sana? Pengen Langgamnya dukung aja deh, Joy. Gocin buat semua Wargi Dahlia. Oke lah, boleh, boleh, boleh. Terus juga ada siapa ini? Oh, Agus Cibo. Sehat ya, digoyang sama aku ya, say. Tapi sebelum lanjut goyang Langgam Wargi Dahlia, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di Cabai Retail ya. Karena di Cabai Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Tentunya cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga loh nih Wargi Dahlia cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Kalau Wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di Cabai Retail, Wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton budnya. Langsung aja deh beli ya ke Cabai Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. Cabai Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Rumah, go go go!

Aduh, Orkidalia, aku sampai terngakak-ngakak ya. Orkidalia di TikTok lagi ngomongin masker ya, Orkidalia ya. Ada teman aku bilang, masker itu apalagi masker bengkoang. Masker bengkoang itu kumaha sih, Orkidalia? Masker bengkoang, coba kasih tahu aku, Orkidalia, yang kayak gimana bentukannya. Aku baru tahu masker bengkoang sih kumaha. Ya sadar ada dirinya ya. Bingung aku jadi mikirnya, ya ampun, mana apa kayak gimana masker bengkoang gitu kan. Jadi mikir aku ya, Orkidalia. Ya udah, enggak usah mikir-mikir lagi lah, mendingan daripada mikirin masker bengkoang, Orkidalia ya. Liar nu mana masker bengkoang, mendingan mikiran liburan. Liburannya kemana yang enak ya? Tentunya liburannya ke Trans Studio Bandung, Orkidalia ya. Nikmati berbagai macam wahana, memacu adrenalin, dan saksikan juga live show yang spektakuler di sana ya. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat malam kembali, ayo apa kabarnya? Ayo lu gak bales tinggal igranya. Enak pakai masker kunyit, lain ngomongkan masker banget ya, cuy, hati lain. Ya mah kan ngomongkan masker ieu, masker parantinaon ngaran teh. Kan sekarang ini lagi banyak dampak dari gunung meletus, maksudnya ya. Masker buat melindungi dari debu, lain masker kunyit. Sadar ieu marukana ieu rek di ieu marek di pesel meureunnya. Sabar, Bu. Dan pelanggannya Tante Girang. Goyanginnya buat yang lagi pantengin aja. Terus juga ada siapa? Idoy, halo. Ini Teh Santi. Teh Santi sehat ya? Lagi ngapain Teh Santi di Kopo ya? Belum tidur? Pasti belum dong. Pasti lagi nyotoke ya. Ya ampun. Pingin on air tapi ngistunduh. Nyangges lah mau dibere langgam itu rumah ya. Langgamnya jeng batur wenya. Gagal. Goyang.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Mandi madu.
2: Dahlia FM. Bandung goyang. Asik asik.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

εξαιστία δε. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.

0: sudah jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus, mandi maju.
0: Dahlia FM, dan Bandung Goyang. Sik asik.

lagi mabuk jadi apa mabuk lagi judi lagi Iraha Beungharna atuh warga Dalianya. Iraha Beungharna, Iraha Ceuyahna ngan pagawayana mabuk we hungkul judi we hungkul ngapoy eh hoream uyuhan ya loba ieu naon ngaran teh pasti loba nu dirasa eta teh warga Dalia mun kitu teh nya ulah warga Dalia nya jauhkanlah dan hindarkanlah mabuk dan judi warga Dalia ya, mending seru-seruan aja bareng Idoy malam hari ini bergoyang tentunya. Sebelum kita goyang lagi warga Dalia, aku menyapa lagi ini buat Mas Tanto yang belum digoyang sama aku pengen langgamnya pernikahan dini. Goyang pokoknya buat yang lagi pantengin gocin, buat Idoy sama semua yang lagi pantengin aja ini banyak pisan ya. Udah dukung aja lah ya. Terus juga ada sahaya teh Acong. Nah, ID-nya buat ngomong-ngomong pakai karung segala ya. Isa di bawah batu menggoyang ya, buat Danu Iman, terus juga buat siapa lagi, Bi Jenry, Kang Genta ya, ada yang lagi pantengin semua deh ya, dari A sampai Z. Oke, langgamnya habis minum apa, aku tak tahu kalau habis minum apa. Terus buat malam dari malam ini dari Ibu Eha di Lembang. Bu Eha kumaha damang meninges lila ih teka tingali Bu Eha ya. Digoyang ya sama aku ya malam hari ini, gocin buat ide aja ya. Semoga saya selalu juga buat Ma Eha. Jangan sampai lupa nih Ma Eha dan warga Dalia semua. 35 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dalia juara. Semakin gelegar semakin juara ya. Ini acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 ya, tentunya di lapangan Tegalaga Bandung warga Dalia ya. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada yang kita rahasiakan. Dan juga menangkan door prize, satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah ya. Pokoknya buat warga Dalia yang belum daftar, segera daftar warga Dalia ya. Ambil kaosnya nanti setelah daftar warga Dalia ya. Jangan sampai kehabisan sayang semua. Kita goyangin lagi biar tambah semangat. Tetap di Mani Madu, mantap di hati. Musiknya dangdut. Go, go, go. Goyang.

agar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: 1,5 Dali FM Bandung guys yang asik. Wargi Dahlia selamat malam. Jangan sampai lupa nih aku ingetin lagi buat Wargi Dahlia 35 hari lagi menjelang kelegaan 56 tahun Dahlia juara. Semakin kelegaan semakin juara acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung, dan nanti kita seru-seruan di sana bergoyang ya bersama Alam Badukun. Terus ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik ya, Republik, Charles Jaben, dan masih ada yang kita rahasiakan. Yang menangkan juga door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Halo, Mandi Madu.
1: Mandi Madu mantap di hati musiknya dangdut. Terus go ya.
0: Siapakah siapa? Gerangan.
1: Kamu ngasih Kang Reja.
0: Saya jadinya Kang Deddy, sehat.
1: Alhamdulillah aku masuk kuliah Kang Edo.
0: Sehat Kang Deddy. Enggak Pak, ini enggak kemana-mana hari Minggu nih tadi.
1: Enggak ke mana-mana.
0: Saat itu langsung basahi dulu. Iya, basahi. Iya.
1: Basah. Seluruh tubuh.
0: Asik.
1: Mati madu, mantap di hati musik pedang berubah tubuhku ya.
0: Pengen pantengin langgam apa?
1: Terpesona, aku terpesona.
0: Yang lain boleh agak slow?
1: Boleh.
0: Apa? Dukung?
1: Iya.
0: Oke, digoyang lu buat siapa?
1: Digoyangnya dua buat Kaido, sehat aja, hati-hati pengen di jalan buat makabut. Lungguan, dan di jahat, sama jaga, kita garut tuang. Ya, makanya saya berarti buat apa, dengan di jahat, tidak mau benar, ini mengerti, menyerang, sama Isma. Dan jarak susu sandi, benar. Terus saya dapat itu, saya rasa, belia, ibu ini, buahnya boleh pada orang, pemulih, senagokin, yang jebret. Bisa dibun sama Irba Sumedang yang masih asal yang masih tekan nih ibu Ames. Nah setiap gue di kamu lihat sekarang bisa Bah Iwan, Kak Genta, Aditya Biru, Kamu di Nasker, Reja Emang, Ayat Bubat, Kalungan Besar Barat, Kang Awan Ngamprah, Dirin Cipteng, Mas Tanto, Kang Sandy, Kang Atwa, Kang Dede, Nenah Hatta, Kang Dono, Pak Dermanta, Andi Cimahi, Mahirin Sumur nih, Kang Gusna, Kang Rapi, Kang Kaswara, Jan Dicip Biru Batin. Batinnya buat Kang Iba sehat selalu.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Tante Dahlia, anak-anak lagamnya Dahlia, bro, aku ya. Kaya.

mama-mama aja di Taman Cileunyi. Dari aku punya langgam dari Rita Sugiarto. Boleh digoyanginnya buat Teh Elis, Teh Ratna, Teh Isar, Mimi, ya, sama Teh Ima semua deh ya. Digocinnya buat wargi Dahlia semua. Ida ya kayaknya gitu zaman kiwari cina mabuk judi, mabuk judinya ayah atau hari didinya sadar ya. Kang Iman Cigonewa, ayah ya. Kada yang matakan anaknya. Selamat malam, ada Kang Sahite Agus Chatbon hadir di Cibaduyut. Jangan lupa wargi Dahlia mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di CBR Retail, oke? Okay? Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Dan ini cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di CBR Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton bud-nya. Jadi langsung aja beli ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Babatu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Perungah, go go go, kaya.

0: 101.5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia goyang pantura, akan ada wayang golek Dahlia. Urang ngagolek sampai pagi, euy.

yang 10 malam tadi, terima kasih. Tapi maafin gak bisa kegoyang semuanya ya. Teh Ana Ratna, terima kasih yang ada di kawasan Kopo Immanuel ya, sudah bergoyang seluruh. Terus ini apa? Aduh, bentar. Selanjutnya ini ada Teh Elis di Jalan Peta, terima kasih. Semuanya terima kasih sudah bergoyang malam hari ini. Maafin gak bisa kegoyang. OPP Tommy yang bertugas, thank you. Idonya pamit, sehat selalu wargi Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, ah, go, go, go. Goyang, selamat malam. Welcome.

0: Tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur. Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia mendengar yang asik-asik bareng AJP Nukasip Torok bermuargi Dahlia ya. Di begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Sekarang udah hari Senin, selalu kamu yang aku kangenin tanggal 7 September 2026 muargi Dahlia. Hey, di 0811-222-1015 atau juga telepon on-airnya di 73028-7311-710. Prung ah, goyang.

Kalau Wargi Dahlia gak usah banyak alasan, Wargi Dahlia segera 34 hari lagi karena menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung, Wargi Dahlia. Ayo buruan ya Wargi Dahlia ya. Kita bareng-bareng lagi bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Sari Setia Band. Dan masih ada yang dirahasiakan Wargi Dahlia, satu artisnya lagi. Siapa itu? Menangkan door prize-nya Wargi Dahlia mulai dari uang tunai puluhan juta rupiah, ada satu sepeda listrik, ada dua motor metik, dan juga satu paket umroh. Digoyang kembali Wargi Dahlia yang udah pada masuk WhatsApp-nya nih. Wargi Dahlia ada Mas Tanto, kemana aja Mas Tanto baru masuk kembali. Katanya baru sip malam lagi kayaknya ya. Pengen bunga pengantin aja dari Mirnawati digoyang nih buat Kang JP duluan, dan juga Wargi Dahlia semuanya gocennya buat yang lagi panteng aja. Ada Ayah Gilar juga, waalaikumsalam, di Ciwidey hadir, katanya JP lagi kerja nih, semoga sehat selalu, dan juga anak-anak aja ya, semoga sabar dan juga ikhlas. Ada Ciau Karapitan juga hadir, gocennya buat Wargi Dahlia dan juga Kang JP. Anu kasep dorok bareng si Mister Alagena. Kembali Wargi Dahlia 0811-222-1015 ya Wargi Dahlia ya. Atau juga boleh telepon on airnya di 7328-7311-710. Ada iming-iming dulu buat Wargi Dahlia, jangan kemana-mana sampai jam 3 pagi Wargi Dahlia ya. Ditunggu kembali ada Amar Permata, pengen trio macan aja, senang aja pe ya. Digoyang nih buat Wargi Dahlia semua dan juga gocinya yang lagi pada panteng aja. Hatunun AJP anu kasep torok berumprung. Ah goyang.

0: sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdiri, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Sabdu!
1: Kamu kenteras si konsling alalana ungal dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 11 siang. Ungur di radio dah Lia FM Bandung.

idah Lia

0: di acara Gelenggang Jangan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baisoklin. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: yang gak bisa tidur, gak bisa makan, digoyang sama AJP Begadang Dahlianya sampai jam 3. Nanti juga kita bakal ada Begadang Lapar Langgam langsung putar warga Dahlia ya. Di 73.028.731.710 nya halo Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, satu tugas tubuh goyang.
0: Halo Begadang Dahlia.
2: Goyang.
0: Ada Nenek Putri dan juga Kang Deddy Cicalengka ya. Oke, di Gogo Aziz.

0: laki-laki.
1: Dukung aja.
2: Apa?
1: Nenek, dukung aja.
0: Nenek tidak semua laki-laki.
2: Tidak semua laki-laki ya, si nenek namanya.
0: Yang ori, yang ori.
2: Tidak semua aki-aki cenanya. Kang Deddy digoyangnya buat siapa aja Kang Deddy?
1: Buat aja ke Caca yang buat Nenek Putri terus Mata Putri mau buat sama dia Krim aja ya kita urut doa ayo makai caru buat hati buat Sandi Nyawati Guna ya Neng ya si Neng Ila Mama Isma Neng Jahara Susi Sandi ya kita boleh ikut buahanin Neng Nasir Jambudik Kampian Sangat Ketok Kampian Sangat Ketok Kampian Sangat Ketok Kampian Sangat Ketok Kampian Sangat Ketok Kampian Sangat Ketok Kampian Sangat Ketok Kampian Sangat

0: bocsit.
1: Bocsit nem volt, apa?
0: Bocsit nem volt, bocsit, igen, sehát találó.
1: Oke, nenek. Itu yang buat siapa? Nenek,
2: kalau AJP, Nubaga, Nukasa, Tirok, Bodi, Musing, banyak rezekinya makin melimpah. Banyak cubnya.
1: Amin.
2: Kalau Umi Lila, Mahaji Eha, Tenatang Kopo, Sesanti Kopo, Esa Ibon, Mama Arul, Bu Ani Suka Jadi, Lukman Baros, Kang Edet, Kang Suhana, Kang Nana, Deden Cipteng, Pak Haji Dirmansa, Lis Vetal, Bunda Yance, Cenong, Sukawangi, Bos Aris Badi, Kepon Agus, Yon Pasitan, Atik Ciwide, Mas Santo, Teh Asriani, Kasi Ganggalak, Jajat Pasko, terus saya itu nama kita satu sih, Pak Deddy gitu, Pak Deddy, mungkin Pak Deddy, ya, Pak Deddy. Aduh, gusi halo, gusi. Ayah tuh kak cantik, Kang Genta Danu tuh, Genta Danu, Mama Nana, atau satu,
0: Pak
2: Iris itu kami beli kopi, nanti, gusi ini Kang Radio.
1: Atau nun, Anteng Radio.
2: Anteng Radio, Anteng Galia, Anteng Galia, Anteng Goyang.
1: Goyang di belakangnya Nenek Putri dan juga Kang Deddy, wargi dari ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.

0: Mang Nana lagamnya apa, Mang Nana?
1: Oyong Gadis Manis Kalimantan.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digogona Kang Wahat di payunya. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak
0: jobnya. Amin, amin, amin. Terus? Halo? Halo, Mang Nana? Mang Nana tak kemana?

selalu setia aja, penuh kasih tau orang berem, mungkin sehat selalu, katanya amin. Ada juga Teratna, Teratna yang ada di kawasan Kopo Immanuel, katanya. Ini dua jadi satu teh apa? Emang ada ya langannya ya? Coba dua, dua jadi satu, dua jiwa satu, dua jiwa satu cinta. Yang ini ya kayaknya. Dua jadi satu atau dua jiwa satu cinta berenangnya. Coba Teratna yang mana Teratna? Ada Iman Cigonewa juga hadir AJP. Ada Jejat Paskonya juga digoyangnya buat Umi Lila, Nenek Putri dan juga Kang Iusnya Ismet Jendri dan juga Gocinya buat AJP aja ya. Ada Nina Galak juga hadir, Nina Gagak. Nina Galak lagi. Nina Gagak jangan pura-pura ya. Dan Cipteng juga hadir AJP.

0: buat AR dan juga AJP aja majenang ngetengin pertama Iwan mozzarella. Ada juga dadang Garut yang ada di kawasan Belgia. Belgia tuh nggak tuh, Belgia nggak tuh ya. Di belakangnya semua tumbuh jadi satu. Oh, eta cenah wargi Daria. Semua tumbuh jadi satu. Nanti dia dicek dulu ya. Halo, Begadang Daria.
1: Halo, Begadang Daria.

0: Merah. Terus Oni Nasbor Buah Batu. Kokom Holis. Abel di Dago Pojok.
1: Kan engke doce netam.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucung.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Dance στη ΑΠΕ. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle Clip.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Sugelat jeuh. Konsleng lucat ka luhur syukur ngajejeg kana dada si jeuleuk. Yuh.
13: Tamu kontras si konsleng alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu jam 10 dugi ka jam 1.

0: sudah yang kembali Margidali masih bareng aja penukasep torok baru Margidali ya. Sekarang sudah memasuki Begadang Lapar, Langgam Langsung Putar di season pertama Margidali. Begadang Lapar, Langgam Langsung Putar.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, Langgam Langsung Putar.
0: Langgam Langsung Putar Wargi Dahlia di 73.28.73.11.7.10. Halo, Begadang Lapar.
2: Begadang Lapar, Langgam Langsung Putar.
0: Sama siapa di mana?

0: Gacin nih buat siapa nih?
1: Gacin Kang WJPW sarang wargi Dahlia tercinta sadayana.
0: Eh udah beli belum Kang Deden teh buat nanti ulang tahun?
1: 4.
0: Hah?
1: 4 itu.
0: Wah, nah ini loba teuing yang saha wae.
1: Ini nitip atuh tetanggi.
0: Ah.
1: Mani ajak kat babi.
0: Nya atuh kedah atuh. Tetanggi teh kedah diajak atuh nya. Mun bisa mah ulangan saukur imanan nu deket sa RT sa RW ajakan.
1: Di pan aya tos tenarnya. Intina di Cipang Tengah Tangerang abis sok ka Dahlia gitu. Jadi diajakan we, mudah-mudahan we.
0: Tah gitu
1: atuh. Grup sepeda oge ku abi di ieu nu sok.
0: Iya.
1: Jangan sepeda gitu nya.
0: Iya.
1: Ayo, nak, kalau diajakan
0: mudah-mudahan. Ya, gitu, atuh. Eh, gocinnya buat siapa, Kang Deden?
1: Gocin buat AJPW, sarang wargi Dahlia.
0: Siapa tuh,
1: Bang? Sarayana, sarayana.
0: Begadang lapar.
1: Langkap langsung puter.
2: Begadang lapar. Begadang, langgam langsung puter.

Ahlia. Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Apalagi yang mau telepon boleh. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh Brung Agogo go go goyang.
0: Goyang. Sehat Mas Tanto, kemana aja Mas Tanto?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baru
1: meditasi dulu.
0: Baru ke bagian kerja malamnya sekarang ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke deh, biar semangat kerjanya di Gogo Asik.

Iwan Mosa Anul Black Coffee Kang Nina Serta Lipada Larang Rocky Pasar Palang Kepulnya Reta Nova Taila Tetin Cip Teng Agus Lui Panjang Neng Jebret Ratu Onde Onde Nda Kofi Nata Tola Ismet Kang Gibar Mama Jota Diwan Kita Karuna Ini Cicera Mama Anjani Koko Mulis Abah Hilman Mas Ion Pacitan dan

kalian yang sudah masuk WhatsAppnya Wargi Daria ya. Kakek Agus Cibo Pujangga juga hadir. Langgamnya pengen kiamat dari Bang Haji Roma Irama katanya. Aduh, jangan dong, menit takut-takut begini langgam teh kakek Pujangga. Ah, saya tuh iya kata Pujangga aja kakek. Menit sok sararion pengen ayeuna teh keur loba meletus-meletus di Wargi Daria ya. Buat Ibu Rini, Pak Deddy, cinta asinya juga ya. Buat Abah Iwan, Eden Cipteng, Kang Hasan, Agus Ketbonnya juga. Buat Agus Maman, Kang Asep, Dapotanya juga. Bu Arpan dan juga semua Wargi Daria. Docinnya buat kakek Pujangga aja. Ada Ibu Cendani yang ada di kawasan Cimahi. Dan juga Tenani, Sartika juga hadir. Ajepe, Kang Jepe, Nukasep, Torek Burung, Wilujeng, Tengah Wengi. Cendanya. Jadi Tenani, Sukamulya, Cinambo juga yang ada di Jalan Rumah Sakit. Juga selalu pantengin Ajepe. Semoga sehat selalu, doa yang sama juga ya. Eden Cipteng juga tadi udah digoyang. Agus Ketbon coba diut juga hadir. Aku dilahirkan untuk siapa? Sina Kang JP, gocennya mah untuk AJP aja. Kang Agus mau telepon Kang Agus. Ada Aden Cicalengka juga tetap semangat. AJP sehat selalu, katanya langgamnya dukung aja nih. Gocennya buat AJP aja dan juga buat semua Wargi Daria. Ala genah, ala genah. Hatunun AJP udah di

Kami ini warga Dahlia ya. Jangan kemana-mana ya warga Dahlia, masih bareng AJP Nukasep Torok Beren. Asik. Sampai jam 3 pagi kita goyang lagi ya. Ditunggu WhatsAppnya di 0811 222 1015. Perumah.

selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

Isoclean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Isoclean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care
5: smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
5: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
9: aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
11: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Ih, ulah kemana-mana. Masih di Begadang, bareng AJP anu kasepti orok bareng.

0: 8 Bandung masih bareng AJP Nuka Septorok Berumorgi Dahlia ya. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun. Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara. Kembali digoyang nih Wargi Dahlia di 73.28.73.11.7.10 nya ada Hasan Majalaya juga hadir AJP ya. Kang Agus Catbone juga katanya lagi serak-serak becek. Au, sama kayak AJP dong ya. Dan Dang Cahya juga hadir AJP digoyang juga. Selamat pagi, ada Hasan Balai Endah juga hadir, pengen langgamnya di balik penantian. Digocinnya buat AJP di luar dan juga buat Asep ya, buat Yana Kadet, buat Jena, buat Yaya, terus juga buat Sri Rezeki yang lagi pada kerja malam, semangat terus katanya ya di pabrik roti Sri Rezeki. Ada siapa lagi nih di belakangnya? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Rung aku goyang.
0: Goyang, sehat Pak Ion?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kere Mas Ion di gogo asyik.

0: Nganggapnya pengen apa Mas Dion?
1: Deritamu dosaku ada enggak?
0: Siap, ada di goyang buat siapa? Deritamu dosaku.
1: Ya, di goyangnya tadi yang Mas Tante yang udah masuk. Terus Pak Derman, Pak Wawan, Pak Iwan, Kang Deddy, Kang Nana, Kang Edet, Kang Oni, Teh Heli, Teh Hela, Teh Novan, Nenek Putri, Kang Yus, Teh Hati, Umilila, Ismet, Arnold, Mas Andri, Astana Anyar, Mas Lukman, Kang Don, yang kemarin tuh bisa enggak?
0: Apa itu?
1: Aku pesen itu.
0: Apa itu?
1: Aku daftar lah.
0: Apa itu?
1: Kaos.
0: Kaos ke siapa?
1: Itu. Tanyanya
0: ke siapa?
1: Dahlia. Ya ampun.
0: Ke Kak Adri aja, langsung ke Kak Adri ya. Atau langsung ke sini dulu ya. Mas Yon ya.
1: Adri. Oh, semalam sih itu ya. Mbak Yusari Tem ya.
0: Bukan ke aku.
1: Enggak, kemarin kan ke AA juga. Terus semalam tuh
0: harus ini, harus Mas Ion harus apa? Ke yang ini jam kerja siang. Soalnya kan itu adanya dari jam 9 sampai jam 4. Gitu ya, kalau mau nitip tuh kan Mas Ion Jawa Timur ya. Nah jadi kalau mau yang penyiarnya tuh siang gitu. Kan AJP malam terus, satu datang ke DGK kantor setara rutup. Jangan ngabodornya.
1: Buka sendiri lah.
0: Gocina
1: buat AJP. Semoga sehat selalu. Selancar tuh apa jobnya tuh ya, yang lancar, yang berkah. Gitu aja.
0: Atur nuhun Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia Prung. Ah, go go go goyang. Go,

0: Begadang Dahlia di dia ya bareng Jaya Pucung.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tintin, Setia Band Republik,
3: aku takut kehilangan.
1: Serta ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah.

0: Begadang lapar langgam langsung putar di season kedua nih Wargi Dahlia. Ya siap-siap di 73028 7311 710 Begadang lapar langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar Wargi Dahlia, siapa yang beruntung? Halo Begadang lapar.
2: Begadang lapar langgam langsung putar.
0: Kang Ius, sehat Kang Ius?
2: Di tempatku nenek.
0: Masih sibuk kalau weekend mah.
2: Nah, sahur.
0: Langgam dong yang naon ye?
2: Di Google lah.

0: bambu.
1: Hah?
0: Gubuk bambu. Di dalam gubuk bambu.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Gocinya buat siapa?
0: Gocinya mudah-mudahan tersugah. Enopa kemana wae? Kang Sadayana, Kang AJP.
1: Gubuk bambu atau gubuk derita?
0: Gubuk bambu.
1: Gubuk bambu gocin.
0: Kanggo Teh Nova.
1: Siapa tuh non begadang lapar?
0: Begadang lapar, langgam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam langsung puter.

September, esnya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun. Dahlia juara, semakin legar semakin juara. Juga yang kembali warga Dahlia yang udah pada masuk atau juga yang baru bangun. Ada Teli pada larang juga baru bangun. Ane, Cikalong Hilir juga hadir, AJP digoyang, pokoknya buat warga Dahlia semuanya sehat selalu ya. Sukses terus katanya. Ion Pacitan juga masih pantengin. Hai Ati Batu Lawang, gimana Ati? Udah ketemu Ciwide, Adrinya. Sok atuh Ati, bisa mau telepon boleh banget ya Ati ya. Teli juga kalau mau telepon boleh Teli.

0: Sayang, gimana hati sehat?
1: Alhamdulillah, aja kesehat.
0: Sehat, lagi makan apa hati?
1: Bangun tidur.
0: Bangun tidur, belum sahur.
1: Belum.
0: Oh. Gimana kemarin udah ketemu sama Kak Audrey?
1: Udah dong.
0: Oh, dipoto bareng gak?
1: Dipoto.
0: Hah?
1: Dipoto.
0: Coba kirimin ke sini fotonya udah mana?
1: Malu.
0: Nah, malu.
1: Malu
0: aku malu sama semut merah. Hati digogo dulu siapin.

0: balikku.
1: Hah?
0: Gadis balikku.
1: Oh, gadis balikku. Digoyangnya buat siapa aja?
0: Buat adik-adik duluan. Semoga sehat selalu. Buat semuanya aja deh.
1: Gitu aja?
0: Iya.
1: Gadis balikku ya.
0: Iya.
1: Gocinnya buat siapa?
0: Buat aja.
1: Terima kasih. Hatur nuhun. Panteng radio.
0: Panteng dah ya. Panteng dah ya. Terima kasih. Gaya.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bay.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
4: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah.

0: kita lihat tinggal 34 hari lagi menjelang gelegar. Nah, 56 tahun dari juara, semakin gelegar semakin juara. Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi warga Dahlia di lapangan Tegalega Bandung. Ayo bareng-bareng lagi kita bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persib Republik, Charlie Setia Band, dan juga masih banyak yang lainnya warga Dahlia ya. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, dan juga 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah warga Dahlia ya. Digoyang kembali nih warga Dahlia, ada siapa? Teilah yang baru bangun cananya. Siapa yang beruntung ini teh diadu wae nih. Teilah sama Teh Eli sok ulah parebut sekali sewang. Nu hiji lewat WA, nu hiji lewat telepon biasa gra. Namun lewat WA dua nana diadu ieu mah. Kudu aya anu ngelehan. Halo Begadang Dahlia. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh bro, go. Goyang.
0: Danu, Teli, Teli Padarang sehat.
2: Teli
3: baru sembuh Kang
0: YP. Baru sembuh.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Sakit apa tuh?
1: Ala genah.
0: Ala genah.
1: Ala genah.
2: Danu.
1: Iya Teli, karek bangun.
2: Iya.
0: Kemarin mah kaberangan.
1: Karuan di dari kaberangan. Biasa nama jam 2. Ieu mah rek klasi.
0: Bener. Abi ngesan si Danu hudang pokona mah.
1: Are ngesan kakara hudang.
0: Tah kitu.
1: Nah, aku mimpi semalam aku
0: mimpi.
1: Mimpi bujur pahili.
0: Teli eta Teli baung Teli. Teli suaranya kemana? Teli ayan tuh.
2: Ada ini.
0: Ada. Ya, yang is urang gogo. Ya. Di gogo.

0: bagian apa Teli?
1: Pengen sepiring berdua boleh nggak?
0: Jeng Danu sepiring berdua nak.
1: Sama siapa aja?
2: Sepiring bertiga meren Teteh.
0: Nya. Ayo Danu naon Danu jadi ya.
2: Aku mah pengen iya ah. Itu tuh di
0: usaha
2: terlalu sungguh.
0: Aduh.
2: Terlalu.
0: Aduh tengenahin eta ba. Aduh.
2: Gerahana ku AJP-nya.
0: Gerahana mah ku AJP jeung ku Sirepo atuh.
2: Resep berat ya.
0: Heeh.
2: Buru nyanyikeun.
0: Naon?
2: Buru eta nyanyikeun.
0: Henteu ah, moal.
2: Moal geger serak-seraknya.
0: Geger mahal.
2: Geger serak-serak.
0: Geger mahal we.
2: Terlalu
0: sungguh.

0: TLI soakeun cenah si Danu tah. Jadi wesawan cenah tu TLI-na.
1: Puput budak leutik ge sawan ye.
0: Eh da TLI mah balik deui ka budak leutik ya. Tuh sawan. TLI. Ah, nah TLI na geus teh aya.
1: Gocin.
0: Teli gocinnya buat siapa gocin?
1: Ya benar.
2: Kirim-kirim dulu. Kirim goyang-goyang dulu.
0: Laneng nggak sebiar. Mungkin
1: atau cuek sih nama orang-orang iya orang kumken. Terus kum.
0: Tos benar. Kum. Buat AJP, buat Teli dan juga buat Danu Aung. Sarehat semuanya Teli dan juga Danunya. Begadang lapar.
3: Begadang lapar,
4: begadang lapar,
3: begadang langgam langsung putar.

Makasih Warga Dali sudah pantengin AJP untuk Asep Torok Baru. Gak kerasa Jaya Pucung harus segera pamit owner ya Warga Dali ya. Buat Bang Tommy juga tenun untuk OPP hari ini. Dan juga Warga Dali yang sudah pantengin yang baru bangun. Atau mungkin yang sekarang mau sahur ya. Selamat beraktivitas Warga Dali hari Senin ya. Selalu kamu yang aku kangenin asik. Au. 7 September 2026. Jaya Pucung pamit undur. Terima kasih. Panteng Radio Panteng Dali. Anak-anak langgamnya Dali ya. Prung ah. Go. Goyang. Assalamualaikum.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.
2: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di versi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Galega Bandung di acara Galega Jangan Sampai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
3: Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Galega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Paisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 107.5 Dahlia FM,
1: Bandung Goyang Sik Asik. Rumah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali, kita bersama, kita berjumpa dan kembali untuk bertarawih ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung untuk hari Senin awal pekan, di hari yang ke-25 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertepatan dengan hari yang ke-7 di bulan September 2026 bersama Ustadz Andi Abdurrahman, setiap Senin seperti sekarang, Selasa, Rabu, dan Kamis kita akan bersama dari jam 4 sampai jam 6 pagi di Obsesi Pagi. Ustaz, assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyibe tayyib,
0: semakin tayyib.
1: Barakallah, segala keberkahan datang di sisi Allah. Semoga keberkahan Allah senantiasa menyertai kita.
0: Amin.
1: Untuk ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, ikhwatu fillah, azzakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tidak semata-mata Allah memberikan kesempatan kita untuk bangun, kemudian beribadah, kemudian kita siap-siap bersilaturahim dan bertolabul ilmi, terkecuali Allah telah siapkan rencana terbaik untuk kita. Minimal Allah akan gugurkan dosa dan kesalahan kita, Allah akan kabulkan segala hajat keinginan kita, dan insya Allah mudah-mudahan silaturahim kita, talabul ilmi kita di acara Obsesi Pagi menjadi sebuah sarana kebaikan bagi kita meraih kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan hidup, baik dunia terlebih-lebih di akhirat kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih wargi dan silakan untuk siap bergabung di acara Obsesi Pagi melalui pesan singkat wargi Dahlia melalui WhatsApp dengan nomor WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Terima kasih untuk Mama Lilis ya, Lilis Nur Laila, terima kasih. Toyib, semakin toyib,
1: semakin toyib.
0: Abi Haji Gunung Sembung juga di Cipadung 455 yang lagi senang karena Persib ada 3-1 dapat katanya 3 poin. Abi. Bu Suryati Nung, terima kasih. Teh Aida di Gunung Halu Rongga dan juga Mama Eva, terima kasih. Dan siapa lagi yang sudah bergabung ini? Ada Ibu Wisnisa, terima kasih Mama Lilis, Ibu Lilim Halimah, Bu Munti di Karapitan, dan juga Ibu Cicin di Gunung Halurongga, Ibu Eti Wike, kemudian Pak Mumu dan Ibu Haja Iom, Ibu Tati Empoy, Bu Kayati, Kang Aman Abadi, Ibu Lia di Karapitan, dan Ibu Lia di Katapang, dan Ibu Tika Sartika, dan juga ada Ibu Eha di Lembang, Ibu Ice Bubur Tahura, dan Ibu Heni. Yang lain kita tunggu untuk siap bergabung di acara Obsesi Pagi. Pak Agus dan Ibu Iti yang ada di Jalan Umum, Ibu Lia juga, Uni juga di Karapitan. Ayo Uni, terima kasih Mas Dahiri juga.
1: Masya Allah, kami juga ingin sampaikan salam silaturahim untuk ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, terutama untuk di grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi yang semakin toyib. Untuk para alumni Jamaah Umrah Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, Jamaah Umrah Syaban, Jamaah Umrah Rabiul Akhir, Jamaah Umrah Syafar, dan juga untuk pimpinan beserta Jamaah Majelis Taklim, ada Fatul Khair, At-Tawabin, Fatul Mubin, Nurul Ikhlas, ya, Al-Hikmah, kemudian di Nangka Sunni Masjid Al-Mubarakah, kemudian Masjid Ar-Rahmah di Sukaati. Tidak lupa kami juga sampaikan silaturahim untuk Jamaah Nurul Huda di Keliningan wargi Dahlia. Tidak lupa juga untuk jamaah yang ada di Masjid Al-Huda di daerah Antapani wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan semua wargi Dahlia dimanapun wargi berada telah siap ya untuk sama-sama bertalabul ilmi di acara Obsesi, sekaligus menemani wargi Dahlia yang memiliki niat untuk saum sunnah di hari Senin melaksanakan ibadah makan sahur. Sing rarawas barang tuang nanya, sing adina rahmat Allah, sing ayadina keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah. Jadi hari ini yang bersantap sahur imsaknya pada pukul 4:22 menit dan ya, juga subuh lebih 4:32.
1: Siap.
0: Baik, wargi Dahlia bersama Ustadz Andi Abdurrahman, kita pagi hari ini akan mengangkat tema dan judul yang berkaitan dengan bukannya fenomena alam, tapi memang Allah sudah memberikan sebuah peringatan untuk kita bahwa apa yang terjadi dari ujung Pulau Jawa sebelah timur, terjadi gempa gunung meletus, gunung Semeru apa? Ya, betul. Kalau tidak salah. Dan juga beberapa gunung tadi Ustadz yang ini dan yang kemarin yang terasa kita beberapa jam yang lalu merasa ada kekurang nyamanan, terutama di Jawa Barat ada hujan debu karena anak Gunung Krakatau juga meletus pada hari Sabtu dini hari kemarin.
1: Betul, tidak lupa juga kemarin Bang Haji Apul sudah dapat informasi beberapa maskapai penerbangan ya
0: tertunda
1: Wargidah.
0: Sampai Bandung juga stop akhirnya pindah.
1: Betul,
0: ke Kertajati.
1: Subhanallah. Ini merupakan bukan hanya sekedar fenomena alam, bukan hanya sekedar sunatullah, hukum alam saja, tetapi kita harus dapat mengambil hikmah dari balik kejadian ini Wargidah. Mm-hmm. Kita lihat bagi orang-orang beriman, sikap kita menghadapi fenomena alam seperti ini, kita kembalikan kepada Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an berbicara tentang itu. Dan ternyata di dalam Al-Qur'an ada yang namanya tentara Allah. Dan ini yang akan kita angkat ke permukaan tentang masalah tentara Allah, Bang Ajabu.
0: Tentara Allah yang ingin mengadakan perang dengan hal-hal yang kurang begitu berkebaikan dalam jagat raya yang milik Allah.
1: Betul sekali. Karena sekaligus untuk menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu jauh lebih dahsyat, lebih kuat dibandingkan dengan kesombongan yang ditampakkan oleh manusia di
0: manusia
1: permukaan.
0: Banyak yang sombong sekarang, luar biasa. Sekarep-karep manehna.
1: Ya Allah.
0: Apa yang ku mau, apa yang ku bisa, karena semuanya aku sukses luar biasa dan berkuasa luar biasa.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa yang ku mau. Nah, tentara Allah akan turun memerangi ini Wargidah Lia dan memberikan satu peringatan untuk kita.
1: Betul sekali.
0: Bersama Ustadz Andi Abdurrahman, Wargidah bisa diskusikan nanti melalui pesan singkat WhatsApp di 08112221015. Bukan Dennis, pagi ini teman kita ada Tommy dan tentara Allah bersama Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi.
1: Terima kasih Bang Haji Apul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fiddin azakumullah ayahanna ibunda Wargidah Lia rahmani Allahi wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, materi tema yang akan menjadi bahan diskusi kita, menjadi bahan renungan di dalam kalbu kita adalah tentang tentara Allah. Tahukah kita bahwa sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh memiliki tentara? Sudah tahukah kita ayahanda ibunda Wargidah Lia dimanapun wargi berada, bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki, mempunyai tentara. Tanpa kita sadari, ternyata tentara Allah itu pernah datang menghampiri kita. Tentara Allah itu pernah dilihat oleh mata kita, pernah terdengar oleh telinga kita, bahkan kita merasakan betapa dahsyatnya kekuatan tentara Allah itu. Tetapi dengan kejahilan kita, ketidaktahuan kita, yang datang menghampiri kita, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, seolah-olah itu hal yang lumrah, hal yang biasa, sebagai fenomena alam yang akan terus mengadakan revolusi, mengadakan sebuah perubahan-perubahan yang akan datang menghampiri alam dunia ini, sekaligus akan apa? Akan mempengaruhi tatanan geografis yang ada di permukaan bumi. Padahal sesungguhnya apabila kita melihat dari kacamata agama, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita saksikan, semuanya adalah tentara-tentara Allah. Lihat di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat ke-7. Allah Azza wa Jal berfirman, A'udhu billahi min sami'il alihi min asyaitanir rajim. Walillahi jududus samawati wal ardi wa kana Allah azizan hakim. Dan milik Allah tentara yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa kana Allah azizan hakim. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ternyata Allah punya tentara. Sebagaimana manusia punya tentara, setiap negara punya tentara. Allah sendiri pun memiliki tentara-tentara Allah. Di mana tentara Allah ini, salah satu di antara tugasnya adalah untuk memperingatkan manusia. Salah satu bentuk dahsyatnya dari tentara Allah, kita ambil contoh termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 3. Yang mana di dalam surat Al-Zalzalah ini berbicara masalah kiamat. Kiamat di sini kita ambil menjadi dua bagian. Alamatus Sughra, alamatul Kubra. Ada tanda dari kiamat kecil dan juga kiamat besar. Allah berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 3, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha." Bagaimana Allah telah mengguncangkan bumi ini dengan guncangan, dengan seguncang-guncangnya. Bagaimana Allah menggoyangkan permukaan bumi ini dengan goncangan yang maha dahsyat. Bagaimana pula Allah memerintahkan untuk mengeluarkan isi perut yang ada di bumi, dikeluarkan ke permukaan. Wa qala al-insanu ma laha. Dan ini yang terjadi, wargi dahlia. Ketika merasakan getaran bumi, goncangan dengan segoncang-goncangnya, kemudian isi perut bumi telah keluar. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia berkata satu sama lain, ada apa ini? Kita ambil contoh beberapa hari kemarin, di hari Ahad, malam Ahad, ada dentuman, wargidah. Malam Sabtu ya? malam Sabtu, Wargi Dahlia, ada dentuman yang terdengar di Bandung Raya. Betapa hebohnya dunia maya, betapa hebohnya masyarakat Bandung. Hanya dentuman saja. Dan terjadi spekulasi, ada apa ini? Disangkut pautkan dengan kejadian A, disangkut pautkan dengan kejadian B. Betul? Kata ahli BMKG ini, kata orang yang ahli metafisika ini, ahli-ahli laun yang lain pun berbicara tentang itu. Wa qala al-insanu ma laha, dan benar kata Al-Qur'an, bila terjadi hal demikian, manusia berkata, ada apa ini? Ada apa ini? Masya Allah, wargi dahlia, ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan dalam Al-Quran memang benar adanya dan terjadi. Saat ini terbukti bagaimana Allah memerintahkan gunung untuk memuntahkan, mengeluarkan isi yang ada di dalam perut gunung itu. Gunung Semeru misalnya, Gunung Kelud dulu, Gunung Merapi, bahkan sekarang anak Gunung Krakatau. Dulu tahun 1883, bapaknya yang namanya Krakatau itu ngagebegan, wargi dahlia, batuk sampai terdengar getarannya ke Afrika. Kurang lebih 143 ribu desa hilang, wargi dahlia. Air laut naik sampai 41 meter. Gara-gara bapaknya yang namanya Krakatau tahun 1883. Sekarang anaknya batuk, wargi dahlia, genjeleng se-Indonesia, genjeleng se-dunia. Itu hanya baru satu. Itu anaknya, anak Gunung Krakatau. Mudah bagi Allah untuk menurunkan tentara Allah berupa getaran-getaran yang terjadi saat ini. Ribut dengan adanya gunung meletus, entah itu Semeru, Merapi, atau anak Gunung Krakatau, wargi. Ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan isi perut yang ada di dalam gunung itu. Batuk, wargi dahlia. Lalu terjadilah akibat dari letusan itu mendatangkan hawa panas. Betul, hawa panas. Abu vulkanik, tanah longsor, air yang panas yang namanya lahar, wargi dahlia. Hujan debu, erosi, dan itu terjadi.
0: Apa? Di Nepal.
1: Di Nepal sendiri pun ketika yang namanya gunung apa yang ada di Cina itu, sebagian gumpalan esnya longsor. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memporak-porandakan semua manusia. Dan tidak sedikit wilayah daratan yang di dalamnya ada manusia dan merasakan akibat dari amukan tentara Allah tabarakallahu ta'ala. Ini harus menjadi bahan renungan. Bagaimana saudara-saudara kita di Sumatera, di Kalimantan, hutannya terbakar. Datang asap, awan panas, wargi dahlia. Tidak ada hujan. Bukankah dulu Allah bagaimana mengutus tentara yang namanya angin, yang namanya petir, yang namanya ababil, itu wargi dahlia, yang namanya hawa panas, yang namanya angin. Allah kirimkan semua itu. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita, ayahanda, ibunda, wargi dahlia. Apa yang terjadi saat ini, jangan seolah-olah ini hanya hukum alam saja. Tidak. Ini semuanya atas takdir Allah. Jangankan gunung batuk, jangankan air laut tumpah ke darat, jangankan yang namanya longsor maupun gempa bumi, daun yang akan jatuh saja tanpa izin Allah tidak akan pernah jatuh. Semua izin Allah Jalla Jalalu. Ini tentara Allah. Tentara Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita, kepada rakyat Indonesia secara umum, Dan bagi orang-orang yang beriman, bagaimana sikap kita melihat fenomena tersebut? Kita harus mengambil sikap, ayahanda, ibunda, wargi dahlia, dimanapun wargi berada. Harus mengambil sikap kita. Jangan, ini mah hanya sekedar hukum alam saja. Oh tidak, tidak bisa. Kita makan harus berpikir. Banyak ayat-ayat yang di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir. Ya ulil albab, la'allakum yatafakkarun. Itu kan. Untuk berpikir, berpikir dan berpikir. Supaya dari berpikir itu mendatangkan sebuah kebaikan bagi kita. Mengambil pelajaran. Bagaimana sikap kita menghadapi fenomena itu? Yang pertama, tanamkan kesadaran total dalam iman kita bahwa kejadian ini adalah bentuk kekuasaan Allah yang harusnya bisa melahirkan sikap khauf, sikap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takut kepada Allah, apa yang kita sombongkan, Bro? Ya, apa yang harus kita sombongkan, wargi dahlia? Kalau sudah kita merasa ini gunung meletus, air laut tumpah ke darat yang namanya tsunami, gempa bumi, longsor, air bah. Mudah bagi Allah. Itu menunjukkan salah satu bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Azza. Tanamkan dari iman kita secara total bahwa kejadian ini adalah bentuk dari kekuasaan Allah. Timbul rasa khauf takut kepada Allah. Apa yang kita sombongkan? Pangkat dan jabatan yang kita sandang, rumah yang kita diami, kendaraan yang kita pakai, perhiasan yang kita kenakan, semua titipan Allah. Jangan sombong. Apa yang harus kita sombong? Allah murka kalau pakaiannya dipakai oleh kita. Bukankah sombong itu pakaian Allah? Tidak layak dan tidak pantas bagi manusia untuk memakai pakaian Allah yang namanya sombong. Dengan kejadian ini, turunkan ego kita, turun. Ada yang lebih kuat, dahsyatnya kekuatannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menyadari bahwa kejadian ini semata-mata untuk menyadarkan hati kita yang lalai untuk kembali ke jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan, terido atuh laut dipakai hal-hal anu berbau musyrik. Naon atuh laut bet kudu aya persugihan, naon namanya teh, aya persembahan sedekah laut buat apa? Buat nyiroro wetan, nyiroro kidul, nyiroro kulon. La haula wala quwata Allah musta'an. Yang punya laut marah dong. Siapa? Allah. Bukankah 3 kali dalam sehari semalam laut datang kepada Allah, melihat, meminta izin kepada Allah untuk apa? Meluluh lantakan manusia karena di sisi laut dipakai untuk melakukan apa? Perbuatan syirik, musyrik kepada Allah. Cek Allah ditahan ke halalut. Tong wakah. Kami diberikan kesempatan bagi mereka. Siapa tahu dia bertaubat kepadaku. Gunung. Amak gunung. Kenapa? Tatangkalana ditebang. Wargi dahlia. Dikeruk. Kan hebat naik manusia mah. Gunung diurug. Laut digali. Udah tahu jerok laut teh digali. Dipager lah, di naon namina teh itu tehnya. Dicor segala macam. Allah musta'an. Pantas. Ini menyadarkan bahwa hati yang lalai ini harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelaku-pelaku maksiat di sana kan? Ya. Di sekitaran laut itu Allah musta'an. Di sekitaran kita pun boleh jadi orang-orang yang senantiasa minuman keras, berzina, pergaulan bebas. Ini menjadi salah satu penyebab murkanya Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu pasti. Wallahi. Kos-kosan. Walaupun tidak semua warga dahlia, mohon maaf. Yang punya kos-kosan harus memantau semua itu. Pantau semua. Dikhawatirkan adanya pergaulan bebas, kumpul kebo dan lain sebagainya. Perhatikan, bukankah itu akan mendatangkan mudarat dan maksiat, dosa kepada kita selaku pemiliknya, nanti untuk mendapatkan siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Saya tidak tahu, Ustaz. Makanya karena ketidaktahuan inilah kita harus berwaspada, bukan untuk mengejar keuntungan dunia saja, tapi kemaslahatan yang bisa mengantarkan kita kepada kemanfaatan dan keriduan dari Allah Jalla Jalaluh. Dan yang terakhir, sikap kita adalah mohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Karena Allah mengatakan, tidak akan aku turunkan azab selama di tengah-tengah mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi ibrah pelajaran bagi kita agar apa yang terjadi di alam dunia ini, di sekitar kita, kita mampu mengambil hikmah dan Allah tentunya memberikan keselamatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu.

0: itu aja cukup Ustaz. Terima kasih untuk peringatan kita dan Allah memperingatkan kita. Allah memperingatkan kita. Alam tadi menegur kita. Allah
1: betul.
0: Memperingatkan kita. Kita akan henti sejenak, jeda sejenak untuk melaksanakan salat subuh.
1: Betul sekali ayahanda ibunda. Insya Allah setelah salat subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

lagi. Mangga Lengkar Lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisoka.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus.
0: Obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikat.

0: Alhamdulillah kita berlanjut lagi acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Terima kasih untuk Ibu Kokom, Teh Nani Sartika, dan juga Kakek Agus Sudrajat. Ibu Tati Empoy, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Di TikTok juga sudah live, Wargi Dahlia, yang pagi hari ini silakan untuk menyaksikan live acara Obsesi Pagi di akun TikTok Radio Dahlia FM. Lia Nurliana, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di Facebook pagi hari ini. Terpotong kopi ya. Kamera ini terlalu tunduk yang ini satu. Untuk pagi hari ini bersama Ustaz Andi Abdul Rahman, ada silakan untuk Wargi Dahlia bergabung di TikTok Dahlia FM Bandung. Dan ada siapa lagi yang sudah bergabung di pertanyaan-pertanyaan, silakan Ibu Lilis Nur Laila, terima kasih, di WhatsApp di 0811-222-1015. Untuk Ibu Oneng di Sarjadi Ujung, terima kasih. Dan juga Mama Iyu juga ini di Sarjadi, terima kasih. Untuk Ami Nena, Ibu Lilis Nur Laila, ini sudah ada pertanyaan. Kemudian Ius, juga ada Ibu Hajah Tati Empoy yang ada di kawasan Situ Patenggang. Nenek Indah Cita Lahap juga pagi hari ini. Ibu Hajah Ida, Pak Haji Nana yang ada di Purut juga. Kang Lukman, terima kasih. Kita siap mulai untuk menjawab pertanyaan Wargi Dahlia, tapi ada beberapa yang ingin disampaikan, ajakan untuk Wargi Dahlia pagi hari ini bersama Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi.
1: Baik, terima kasih Bang Haji Ampun. Ikhwatu fillah, a'azakumullah, ayahanda ibunda Wargi Dahlia dimanapun Wargi berada. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh untuk kita, dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua insya Allah. Dan tentunya doa-doa yang kita panjatkan menjadi permohonan terbaik untuk kita, dan Allah segera mengkabulkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah, a'azakumullah, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bagi ayahanda ibunda Wargi Dahlia yang berniat ingin melaksanakan ibadah umrah, insyaallah keberangkatan kita di bulan Desember tahun 2026, insyaallah di tanggal 3 Desember Wargi Dahlia ya. Keberangkatan kita umrah bersama Ustadz Andi Abdurrahman dengan Ustadz Abdul Somad Wargi Dahlia ya. Silakan Wargi untuk mendaftarkan diri Wargi, kita sama-sama menjadi duyufur rahman, menjadi calon tamu Allah, dan berziarah di makam Nabi alaihi salatu wasalam. Dengan harga promo hanya dengan 31 juta rupiah, kita sudah mendapatkan pelayanan di dalam dan luar negeri Wargi Dahlia, termasuk di dalamnya free ke Taif, free ke Gua Hiro ya, dan free ke pasar murah di Kakia di kota Mekah Wargi Dahlia ya. Silakan daftarkan diri Wargi, kita sama-sama menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harga promo hanya dengan 31 juta rupiah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita, rezeki untuk kita, dan kesempatan kita, kesehatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah. Kemudian yang kedua, ada pengajian rutinan kita Wargi Dahlia ya. Pengajian rutinan bersama Ustadz Andi Abdurrahman di Ahad kedua nanti di tanggal 13 Wargi Dahlia. Tanggal hari Ahad tanggal 13 September 2026 di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Kami undang seluruh Wargi Dahlia, ayahanda ibunda, untuk sama-sama hadir bersilaturahim dan bertalabul ilmi di acara pengajian rutinan Hikmah Fajar dan Obsesi Dahlia yang Semakin Thayyib di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai ya. Mudah-mudahan kita bisa meluangkan waktu untuk sama-sama melaksanakan silaturahim dan bertolabula ilmi. Kami juga memohon doa restu dari ayahanda ibunda Wargi Dahlia untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahmah Agnya Mubarak. Mudah-mudahan putra-putri kami, yatim piatu kami, menjadi anak yang soleh, dan kita diberikan keleluasaan, kemampuan bagi kita untuk membantu memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dengan menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah, memberikan kebahagiaan kepada mereka, insya Allah bisa mendatangkan pahala. Harta kita dinilai di jalan Allah sebagai jihad fi sabilillah, dan insya Allah akan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah tabarakallahu ta'ala. Amin. Bagi ayahanda ibunda wargi Dahlia yang ingin mendengar, menyimak video-video pendek yang kami tuangkan di dalam TikTok Ustadz Andi Abdurrahman, wargi bisa kunjungi di sana ya. Ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi pelantara, menjadi jembatan sekaligus kendaraan untuk kita mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah, meraih kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kita siap langsung untuk bergabung di TikTok kembali yang sudah bersama. Ada Faujan Tahu, jualan tahu. Nur, Ibu Imas, kemudian Pak Rianto, Ibu Ayhusna, ada Onas, Silayar, kemudian Aca dan Bahtiar. Dan sudah banyak pertanyaan yang sudah bergabung ya, di 0811-222-1015. Ibu Tati Haryati juga terima kasih. Dan Pak Gatot juga sudah bergabung ini. Ibu Siti Mar juga, Ayah Gilar juga terima kasih untuk yang sudah siap bersama kita di acara Obsesi Pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Nah, sekarang coba kita lihat pertanyaan yang sudah datang dari Nenek Ica yang setelah santap sahur pagi hari ini. Terima kasih Nenek, ini pertanyaan dari Nenek Ica. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Nenek, ada yang ingin ditanyakan ya Ustaz? Naruskan pan biasa Senin teh sok saum sunah Senin Pak Ustaz. Ari ayeuna bet saum da aya uleman caket caket tetanggi aya syukuran. Tapi perasaan nenek teh asa kumaha nya, asa ngaraos sieun dosa. Biasa sok saum Senin tah eta kumaha sok ngaraos gaduh perasaan sapertos kitu Ustaz. Jadi tidak melanjutkan atau dilanjutkan ini saumnya karena ini tetangga sebelah rumah sekali mengadakan hajat.
1: Baik, jazakillah khair untuk Nenek Ica di Water Tiger ya, di Cimaung wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah azakumullah, ada sebuah kelebihan, ada keistimewaan bagi hamba-hamba Allah, hamba pilihan Allah yang istiqomah dalam menjalankan perintah agama, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Sehingga orang-orang yang benar-benar iman dan takwa kepada Allah, mereka serius menjalankan aktivitas ibadahnya, baik itu yang sifatnya wajib maupun sunnah. Nah, kelebihannya adalah ketika seseorang, wargi Dahlia, seorang hamba Allah yang senantiasa melaksanakan aktivitas ibadah rutin, ibadah sunnah misalnya, kita ambil contoh saum sunnah Senin dan Kamis, beliau rutin menjalankannya. Tapi subhanallah, ada sebuah kondisi yang tidak bisa dijalankan amal ibadah itu. Misalnya ada tetangga yang hajat, ada yang sakit, atau dalam kondisi kita pun sedang sakit misalnya, sehingga kita tidak bisa menjalankan, menunaikan amal ibadah itu. Tetapi di sisi lain kita istiqomah dalam menjalankan ibadah tersebut. Tapi ada halangan yang tidak bisa kita hindari sehingga kita meninggalkan amalan itu. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kabar istimewa kepada orang yang demikian? Sesungguhnya orang yang istiqomah dalam menjalankan amal ibadah wajib maupun sunnahnya, tetapi pada situasi dan kondisi yang tidak bisa membuat dia menunaikan amal ibadah itu, sesungguhnya pahala tersebut oleh Allah akan tetap diberikan kepada yang bersangkutan. Jadi Nenek Ica, kalau misalkan Nenek gak bisa saum Senin Kamis hari ini karena ada halangan, hal-hal yang tidak bisa kita hindari, kemudian kita tidak menunaikan saum sunnah hari Senin, tetapi kita memang terbiasa melaksanakannya, insya Allah sesuai dengan pesan Nabi alaihi salatu wasalam, kita tetap mendapatkan pahala dari amal ibadah yang istiqomah kita tunaikan. Jadi intinya, walaupun kita tidak menunaikannya, tapi dengan syarat kita istiqomah menjalankannya, insya Allah Allah tetap memberikan pahala untuk kita. Gitu nenek ya, wallahu ta'ala bisa.
0: Ya, jaga Allah. Terima kasih nenek Ica, terima kasih pagi hari ini sudah bergabung dan wargi Dali yang lain. Ini TikTok kita juga, apakah ini nge-lag lagi? Ada beberapa hal teknis yang masih dalam kurang selaras. Mudah-mudahan wargi Dahlia pagi hari ini yang mendengarkan tentu saja bisa bertanya langsung melalui pesan singkat WhatsApp di Dahlia FM di 0811-222-1015 dari Ibu Tati Empoy.
1: Ya.
0: Terima kasih Bu Tati Empoy yang ada di kawasan Patenggang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib,
1: semakin toyib.
0: Ini begini Ustaz, kalau Allah sudah murka, kita segera bertobat. Tapi kita selalu gelisah, takut dengan keadaan alam. Sadar diri belum bisa ibadah. Kita benar ya yang Allah perintahkan dengan baik menjalankannya. Dengan kegelisahan itu berdosakah atau bagaimana Ustaz? Hatur nuhun jawabannya. Jazakillah khair.
1: Baik, untuk Bunda Tati Empoy di situ Patenggang, jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada sebuah perasaan yang Allah tanamkan bagi hamba-hamba yang beriman. Salah satu di antara tanda seseorang beriman kepada Allah, Allah Azza wa Jalla menitipkan rasa khauf, rasa takut yang diperintahkan oleh agama, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa takut apabila diri kita mendapatkan murka dari Allah. Itu sunnatullah. Dan itu menjadi bagian dari tanda keimanan kita. Maka sikap kita dari takut itu, wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, sikap takut kepada Allah itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita takut kepada Allah akan berbeda ketika kita takut kepada makhluk selain dari Allah. Kalau kita takut kepada selain Allah, takut kepada manusia, mungkin kita bisa menghindar jauh dari orang itu. Kita takut kepada binatang, maka kita menghindari diri kita agar tidak bertemu dengan binatang itu. Tetapi beda dengan Allah. Apabila kita takut kepada Allah, jangan menjauh, tapi harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin meningkat rasa takut kita kepada Allah, maka harus semakin cepat gerak langkah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi misalkan takut murka Allah, ya tentunya apabila kita takut dengan murkanya Allah, tunaikan, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah doa ayahanda ibunda wargi Dahlia, dan ini bisa dicatat atau bisa direkam oleh ayahanda ibunda. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar kita diselamatkan oleh Allah dari bencana. Bencana alam, bencana kegelisahan, ataupun bencana yang dapat kita lihat, yang kita rasakan oleh mata, oleh telinga, oleh diri kita. Ini termaktub di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wargi Dahlia. Nabi alaihi salatu wasalam memberikan doa, doanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari musibah yang menimpa kami dan benar-benar memuliakan kami dari makhluk-makhluk lainnya. Ini doa memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari bencana yang dirasakan oleh kebanyakan manusia, agar Allah menyelamatkan kita, karena tidak ada perlindungan yang terbaik di alam dunia sampai hari kiamat kecuali perlindungan yang sempurna, yaitu datang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Bunda Tati ya, mudah-mudahan dapat sedikit memberikan sebuah pencerahan bagi kita. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakillahu Ustaz, terima kasih Bunda Tati Empoy. Dan pertanyaan berikut dari 4770 ya Ustaz ya. Jangan disebut dulu, dari DS di Bandung.
1: Ya.
0: DS di Bandung. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau bertanya soal umroh. Saya dulu kerja di Saudi sama bos diajak umroh, tapi cuman di Masjidil Haram. Itu termasuk umroh atau tidak? sama minta doanya buat suami saya yang lagi sakit matanya kurang lihat. Salam buat Pak Ustadz dan Bang Apul. Terima kasih dari DS ini. Berarti tidak ke seperti yang kita ke Nabawi gitu Ustadz ya mungkin ya.
1: Baik Bang Haji Apul. Terima kasih jazakumullah khair untuk hamba Allah dengan nomor telepon belakangnya 4770. Sebuah anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu salah satu diantaranya dimudahkan oleh Allah untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah umrah. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, sesungguhnya umrah ke umrah itu adalah kifarat, penggugur dosa dan kesalahan. Ya, ada dua kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah umrah. Yang pertama, Allah akan menggugurkan dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Allah berikan pahala yang berlipat ganda tentunya. Dan yang kedua, orang itu akan dijauhkan dari kefakiran, wargi dahlia. Jadi orang-orang yang umrah itu akan dijauhkan oleh Allah dari kefakiran. Nah, subhanallah, atas izin Allah azza wajal, ada seseorang yang datang melaksanakan ibadah umrah ya di sana, bekerja di Saudi, tapi ibadahnya hanya di kota Mekah saja. Apakah termasuk ibadah umrah? Baik, warikidah liya, ibadah umrah itu rukunnya itu ada empat. Satu adalah niat, ya niat miqat. Miqat di mana? Tentunya melaksanakan miqat di tempat yang telah ditentukan, seperti di Bir Ali, ya, di Jarona, wargi dahliya, di Yalamlam, itu adalah miqat. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan boleh miqat di tempat kamu singgah, itu bisa melaksanakan miqat, ya, sebagian pendapat dari mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah miqat. Yang kedua adalah kita melaksanakan apa? Tawaf. Kemudian setelah tawaf kita melaksanakan sya'i. Setelah sa'i, kemudian kita ditutup dengan tahallul. Keempat ini, rasa-rasanya kita tunaikan di mana? Di Mekah atau Madinah? Di Mekah.
0: Di Mekah.
1: Di Mekah semuanya. Yang namanya miqat, pasti di daerah Mekah. Gitu kan? Kemudian juga yang namanya tawaf. Tidak ada ibadah yang tawaf kecuali di Masjidil Haram. Mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Dan hanya di situ, satu-satunya di alam dunia ini yang melaksanakan tawaf hanya di kota Mekah, yaitu di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Kemudian yang ketiga adalah sa'i, lari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah-Marwah ke Safa. Dan itu hanya di kota Mekah, yaitu di mana? Di sekitar Masjidil Haram. Kemudian melaksanakan tahallul. Tahallul biasanya di mana? Di Bukit Marwah biasanya di sana. Sehingga apabila kita bekerja di Saudi, kemudian kita hanya melaksanakan ibadah di kota Mekah saja, melaksanakan keempat rukun tadi, maka sudah dikatakan kita sudah melaksanakan rukun dari ibadah umroh dan sudah dicatat menjadi orang yang telah menyalakan ibadah umroh. Gitu Bang Intan ya. Untuk suaminya mudah-mudahan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adibil ba'sa isbi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yugadiru saqaman. Amin ya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Ya rabbal
0: alamin. Baik, keluarga dahlia. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok, ada Darmilah. Terima kasih. Bisa diikuti TikTok Dahlia, ada Mama Lutfi, kemudian Mimi, ada Gary Jabar dan Wagina, Ibu Anggawati, Mira Wiskana, bukan Mirawati ya. Lagi Ibu Neni Nuraini, terima kasih. Dan juga untuk Pak Gatot, juga Ibu Incum, Bibi Lung, Irman Iman Riung Bandung, kemudian Ibu Sadia. Dan ini ada pertanyaan yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita di 0811-222-1015.
2: Warga Dahlia, masih parten obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Dari Cuidai, Bibi Lung sudah bertanya nih Ustaz. Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Ustaz, Cuidai berdebu, Bang Apul, Pak Ustaz, semoga sehat selalu. Ada pertanyaan, apakah boleh kalau kita keluar dari rumah tapi tidak izin dulu kepada anak-anak kita karena jauh, dan izinnya hanya kepada anak kita yang serumah saja kalau kita sudah enggak punya pasangan gitu. Baik. Jadi izin. Wah, ini mah apik pisannya.
1: Baik, untuk orang Ciwidey, Bibilung ya. Jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah a'azakumullah, berkaitan dengan izin keluar rumah bagi seorang wanita, wargi dahli. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama, bagi wanita perempuan yang ingin keluar, niatkan ada keperluan yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Safar bagi seorang perempuan itu harus bertujuan untuk melaksanakan aktivitas yang bisa mendatangkan kemanfaatan sehingga bisa melahirkan pahala. Itu yang penting, yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita niat safar itu tiada lain adalah untuk mencari manfaat dan bisa melahirkan pahala. Yang kedua, bila perempuan tersebut memiliki pasangan, minta izin kepada suaminya. Ya, minta izin kepada suaminya. Dengan tujuan apa? Seorang perempuan memiliki pasangan, minta izin kepada suami agar ridho suami turun kepada istri itu dan bisa mengundang pahala dari Allah. Karena surganya perempuan itu ada di suami, gitu kan? Minta izin kepada suami dengan menyampaikan tujuan safarnya itu seperti apa. Ya, tentunya safar dengan mengharap dan bisa melaksanakan aktivitas yang bermanfaat yang bisa mendatangkan pahala. Bila perempuan tidak memiliki suami, maka boleh meminta izin kepada anak keturunan yang ada di sana. Kalau semua anak ada di sana, minta izin di dalam grup misalnya, atau bisa bertemu kepada anak tersebut. Kalau tidak ada jauh, ada sebagian anak kita, boleh dibilum. Minta izin kepada anak itu. Ibu mau keluar dengan kepentingan ini, tentunya kembali lagi niatnya adalah aktivitas yang manfaat wargidahnya. Kemudian yang ketiga, ini yang terkadang dilupakan. Kalau seorang perempuan keluar rumah harus dengan mahramnya. Ini penting. Untuk apa? Menghilangkan dan menjauhkan fitnah. Karena perempuan itu mahal di mata Allah azza wajalla. Maka bibilung kalau misalkan keluar, ada teman kita yang bisa menemani kita, dan teman itu adalah bagian mahram kita, yang bisa melindungi sekaligus menghindari fitnah yang akan timbul dari safar tersebut. Ini penting ya. Ini penting bagi seorang perempuan yang keluar rumah harus didampingi dengan mahramnya. Tapi kalau misalkan izin ke rumah karena tidak ada pasangan, hanya minta izin kepada suami, tidak menjadi masalah. Sampaikan tujuannya, kemana tujuannya, seperti apa. Dan yang tidak kalah penting adalah temani diri kita keluar rumah itu dengan mahramnya. Tujuannya untuk menghindari fitnah yang akan timbul dari perjalanan tersebut. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, ya, ya. Ustaz, terima kasih dari seorang ibu Bibilung ya. Terima kasih, dan silakan wargi Deli ingin bertanya, ada siapa nih? Mama Lilis Ciwidey juga sudah bergabung, NN sudah bergabung di TikTok kita, dan Baso Kajojo juga terima kasih. Ibu Mano, alhamdulillah, Ibu Eis Ratnawati yang pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Kita coba lihat yang sudah masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Ada Pak Mumu, ini ya, Pak Mumu Mujahidin. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung pertanyaan pertarosan di api Haji Mumu. Mohon penjelasan cara spesifik dimensi-dimensi apa saja yang merupakan tentara Allah. Apakah hewan dan serangga termasuk tentara Allah? Tehilap salam ti api, api Mumu Haji Mumu, sarang pun bojo Haji Iom. Ke Pak Ustadz Andi, sekarang ke Bang Apul, oke Kak, keluarga Bapak Haji Abi Gunung Sembung, terima kasih.
1: Baik, jazakallah khair untuk api Mumu di Majalaya ya, di Cigentur. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah a'azzakumullah, berkaitan dengan tema kita yang menjadi bahan diskusi kita, yang menjadi bahan renungan kita tentang tentara Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan salah satu tentara Allah itu adalah ketika Allah mengutus makhluknya berupa gunung yang memuntahkan isi perutnya untuk memberikan peringatan kepada manusia. Nah, ada beberapa dimensi yang digambarkan di dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari tentara Allah. Kita ambil contoh yang pertama adalah air. Air itu adalah tentara Allah, yang mana tentara Allah air ini yang telah memporak-porandakan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Itu dapat wargi lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Kemudian Allah juga memiliki tentara yang namanya tanah. Dengan tanah ini Allah pernah menjungkir balikan kaum Nabi Lut, kaum LGBT dijungkir balikan dengan tanah sebagai tentara Allah Azza wa Jal di kaum Sodom wargi Dahlia, ya, karena perilaku yang menyimpang. Wargi bisa melihat di dalam surat Al-Hijr ayat 70 sampai ayat 76. Kemudian petir, nah, guluduk wargi Dahlia, itu juga bagian dari tentara Allah, yang mana tentara Allah ini yang namanya petir pernah menyambar dan menghantam kaum Samud di zaman Nabi Saleh alaihi salam. Dapat wargi lihat di dalam surat Hud ayat 68. Kemudian hawa panas. Hawa panas yang membakar, yang pernah menghukum kaum Madian sehingga mereka merasakan kepanasan seakan-akan terbakar dirinya. Itu ada di dalam surat Al-Hajj ayat ke-44. Lalu angin, angin topan wargi Dahlia, ini pernah terjadi menyapu bersih kaum Adad, kaum Nabi Hud alaihissalam, berputar-putar anginnya wargi Dahlia, ya, seperti angin puting beliung wargi Dahlia. Itu ada di dalam surat Al-Haqqah ayat 6 sampai ayat 8. Kemudian laut, lautan dengan tsunami. Kalau tadi air itu air bah, ini adalah lautan seperti air bah itu yang terjadi di Nepal itu air bah namanya. Sementara laut itu tsunami, di mana laut ini pernah meluluh lantahkan Fir'aun dengan bala tentaranya ketika mengejar Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-50. Termasuk burung-burung. Burung-burung, ada yang namanya burung Ababil. Ketika menghancurkan Abrahah dengan pasukannya dari Yaman yang akan menghancurkan Ka'bah, itu ada termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai ayat terakhir wargi Dahlia. Nah, itu apa ya? Itu adalah bagian dimensi yang ada di dalam Al-Qur'an yang termasuk ke dalam tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisa.
0: Ya, ya, terima kasih juga Allah. Dan Api Mumu, terima kasih untuk yang sudah bergabung juga ada Pak Gatot di Cimahi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Toyib,
1: semakin toyib.
0: Tah, ini cerita tentang Jumatan Ustaz. Waktu Jumat kemari abdi Jumatan di daerah Pengauban. Dan Pengauban titik-titik-titik ya. Nah, imam teh baca iftitah, ruku, sujud, bacana dizaharkan.
1: Baik,
0: bentar. Malahan pas Hamidun Majid biasanya langsung salam, tapi ieu aya tambihan bacaan deui. Tah ieu kumaha? Abdi nembe terang. Nuhun walarna. Ieu badan harus jaga engke di lebet surga teh pan segala rupi anu haram di dunia di surga mah jadi halal. Naha ari rokok di surga sami janten halal. Ngaduhon yo ya.
1: Allah musta'an.
0: Ngaduhon yo mah Pak Syarif.
1: Halo.
0: Aduh, Pak Syarif bagus wae pagi ini senyum bagus dengan Ibu Iti.
1: Baik, untuk Pak Gatot ya yang di Cimahi ya, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkaitan dengan Jumat, sebelum menjawab pertanyaan Pak Gatot, ini untuk ayahanda ibunda wargi Dahlia yang ada di Facebook maupun di TikTok Dahlia FM maupun mendengarkan dilewat di radio wargi Dahlia. Perhatikan, ada informasi yang baik ini, informasi istimewa. Perhatikan, nanti ada sambungnya dengan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan Pak Gatot. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih, barang siapa seorang suami yang menggauli istrinya di pagi hari Jumat. Menggauli mungkin ayahanda ibunda faham ya. Seorang suami menggauli istrinya di hari Jumat pagi.
0: Tong jorok bisa disebut-sebut esok jorok.
1: Menggauli hubungan suami istri di pagi hari, di hari Jumat. Awas, di hari Jumat. Kemudian suami dan istri itu diwajibkan untuk mandi besar, mandi janabah. Lalu si suaminya berangkat ke masjid, kemudian melaksanakan sholat Jum'ah berada di dalam masjid dekat dengan imam, mendengarkan, ya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib dalam khutbahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahannya selama 1 tahun. Yang kedua, langkah kakinya ini dianggap jihad di jalan Allah selama 1 tahun. Pahalanya pun dilipat gandakan sampai 1 tahun. Kenapa ini demikian? Karena subhanallah warigidahliya, seorang istri yang melayani suaminya di hari Jumat itu, maka ketika dia berjalan, dia akan bisa menjaga apa? Pandangan suaminya kepada hal-hal yang haram. Apalagi kalau misalkan datang ke masjid dengan jalan kaki warigidahliya. Itu pahalanya besar. Maka sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istri atau menggauli pasangan itu pasnya di hari Jumat pagi. Karena pahalanya besar yang Allah sampaikan, yang Allah berikan kepada suami istri itu warigidahliya. Nah, kemudian ketika suami pergi dan istri pun wajib melaksanakan mandi besar dan pahalanya sama dengan yang Allah berikan kepada suaminya. Nah, kemudian si suaminya itu melaksanakan sholat Jum'ah. Tapi subhanallah, di dalam masjid itu misalnya khotibnya menjadi imamnya itu membacakan iftitahnya dijaharkan sehingga terdengar jelas. Nah, jahar di sini warigidahliya, sepanjang itu tidak mengganggu aktivitas sholat jamaah makmum, tidak menjadi masalah. Jahar di sini mungkin jahar yang terdengar oleh sendirinya. Misalkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabirah. Subhanallah, nggak apa-apa. Tapi kalau dijaharkannya sama dengan Al-Fatihah,
3: masuk toa,
1: ini akan mengganggu. Ini akan mengganggu kehusuan makmum, bahkan bisa mencacati, merusak pahala amal ibadah Jum'ah itu. Tapi sepanjang kalau membacakan iftitah, doa ruku, sujud dan sebagainya hanya terdengar oleh sendiri dan kita samar-samar mendengarnya, insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas kehusuan seorang makmum dalam menjalankan aktivitas. Makanya seorang imam ini harus betul-betul tahu tentang sunnah Nabi agar pelaksanaan sholat yang ia pimpin, baik Jum'ah ataupun sholat-sholat fardu yang dijaharkan seperti maghrib, isya dan subuh, tidak mengganggu konsentrasi kehusuan dari para jamaahnya. Lebih baik tidak dijaharkan saja warigidahliya ya, agar tidak mengganggu konsentrasi kehusuan ibadah dari para makmum ya. Kemudian masalah rokok warigidahliya, masalah rokok apakah ada di surga? Wallahu ta'ala bisawab.
3: Haram
1: ya, wallahu ta'ala bisawab. Kami tidak tahu. Bahkan kata Abdul Somad mah rokok ada di surga, tapi cina si seuneuna aya di neraka. Wayahna mereka ngarokok kudu ka neraka heula, saurna teh kitu warigidahliya. Tapi menurut kami wallahu ta'ala tentang masalah rokok. Karena ada yang mengatakan rokok ini haram karena bisa mendatangkan mudarat dari orang yang ngarokoknya. Ada juga yang mengatakan makruh dari rokok itu. Ya, artinya lebih baik ditinggalkan untuk menjaga kesehatan badan kita. Gitu Pak Gatot ya. Wallahu ta'ala
3: bisa. Ya, Ustaz, terima kasih insyaallah. Dan kita coba lihat lagi, buka lagi yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Tapi juga ingin menyapa dan menjumpai yang sudah bergabung di TikTok Dahlia FM pagi hari ini Ustaz. Ada Rimas Mars Marsiani, terima kasih. Tedelis juga terima kasih, Tedelis. Ada Tommy juga di Danjaman. Acep Damila, Acep. Kemudian Damila dan Irfan Cisaranten, terima kasih. Bu Memes juga. Ada Nita dan siapa nih? Janur Tea, aja betul ya Janur Tea. Mama Lutfi, kemudian Mama Lutfi Rizki dan ada Unor Wargi Dahlia.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
3: Kita langsung ke pertanyaan berikut di Obsesi Pagi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Toyib semakin
1: toyib.
3: Ini dari Kerapitan, Ibu Lia, Ibu Ipop. Baru tuh harus Ustaz, bagaimana dalam Islam tentang jual beli tanah atau rumah yang berhak membayar zakat sedekah, apakah penjual atau pembeli? Hatur nuhun. Jazakillah Ustaz, terima kasih.
1: Baik. Jazakillah khair untuk Ibu Lia di Karapitan ya, Ibu Ipoh, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jual beli tanah warigidahli artinya ada yang menjual, ada yang membeli. Yang menjual adalah tanahnya, yang membeli dengan uang. Yang berhak untuk mengeluarkan zakat itu adalah yang menerima uang itu. Berarti siapa? Si penjual. Keluarkan uang itu.
3: Karena kita dapatkan
1: nilai dari tanah itu berupa uang. Di mana uangnya itu apabila telah mencapai nisab. Misalnya harga tanah itu sekitar 100 juta tanahnya, maka itu sudah masuk ke dalam nisabnya 80% 85 gram emas wargi dahlia. Maka itu yang harus dikeluarkan zakat malnya, zakat penghasil atau zakat kekayaan dari hasil jual beli tanah. Gitu Ibu ya. Wallahu taala
3: bisawab. Ya, Ustaz, terima kasih. Kita ke pertanyaan yang berikut, silakan untuk bergabung di 0811 0811, ngajak wargi dahlia. 0811 0811, ini 2 2 2, duanya 3 kali. Lalu 1015 frekuensi dahlia. 0811 2221015. Bunda Yangse, terima kasih juga Bunda buat Pak Akhir di Gunung Puntang, dan ini pertanyaan dari Bunda Hajah Puspa di Mandala Jati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Toyib, semakin toyib. Semakin toyib.
3: Di saat terjadi musibah alam, merupakan petunjuk dan teguran dari penguasa alam bagi seluruh umatnya dari berbagai kepercayaan agamanya. Satu, bagaimana tanda-tanda manusia merasa bahwa sebagai teguran Allah? Satu aja pertanyaannya kayaknya Bunda ya. Ini sini ya. Jazakil khair Pak Ustaz pencerahannya.
1: Terima kasih. Baik.
3: Bunda Puspa.
1: Bunda Puspa di Mandala Jati, jazakil khair. Mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi dahlia, di dalam hukum Islam itu ada yang namanya ujian, ada yang namanya teguran, ada yang namanya laknat. Kita harus bisa membedakan wargi dahlia. Yang namanya ujian itu khusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman untuk menguji kadar keimanannya, mana imannya yang sebenarnya, mana imannya yang dusta. Itu ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Khusus bagi orang-orang yang beriman, Allah akan mengukur kadar keimanannya, apakah imannya itu benar-benar beriman atau dusta dalam keimanannya. Kemudian yang kedua adalah teguran. Teguran bagi siapa? Teguran bagi hamba-hamba Allah yang dulu berada di jalan Allah, kemudian dia lalai dari jalan Allah. Allah tegur dengan tujuan agar orang tersebut kembali kepada jalan Allah, kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang yang dulunya taat kepada Allah tiba-tiba lalai karena kesibukan dunia, lalai karena kesibukan mengurus hal-hal tentang harta. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dhalika faulaika humul khasirun, kata Allah. Akan menjadi rugi orang-orang yang lalai kepada Allah, hanya mengurus kepada urusan harta dan keluarga saja. Itu khusus orang-orang yang ditegur, itu adalah orang-orang yang lalai kepada Allah agar diingatkan oleh Allah, itu dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara azab itu khusus orang-orang yang kafir, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Lihat misalkan di dalam surat Toha misalkan ayat 124 125, di mana Allah menegaskan barang siapa yang berpaling dari peringatanku akan aku berikan kehidupan yang sempit, dan Allah akan bangkitkan dia dalam di hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak senantiasa memperhatikan tanda-tanda kebesaran ayat Allah Azza wa Jal. Nah, jadi teguran ini khusus bagi orang-orang yang bertakwa, lalai kepada ketakwaannya, tujuannya agar dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bunda ya. Wallahu taala bisawab.
3: Jazakillah Ustaz, terima kasih. Ayu Ting Ting, apa kabar? Gabung di TikTok kita juga pagi hari ini. Bagaimana Bekasi? Oh, sekarang sudah pindah ke Jakarta, Jakarta Selatan ya.
1: Subhanallah.
3: Nanti tanggal 12 Oktober, ayo ya. Ayu Ting Ting, kita akan sama-sama di lapangan Tegal Gabah Bandung. Ini bergabung dengan Ustadz Andi ya. Kayak mantannya.
1: Subhanallah.
3: Ayo, ini Ustadz kita kayak mantannya. Devi, terima kasih. Mari kita lihat kan, ada Ayu Ting Ting. Kemudian RGN ini Regina Thea. Terima kasih juga untuk Pak Aher Gunung Puntang dan juga sudah bergabung. Pertanyaan yang sudah masuk juga Ustadz banyak sekali nih. Sebentar, Bang Apollo harus lihat. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di 0811 222 1015. Ini dari hamba Allah Ustaz ya. Coba kita lihat. Mohon maaf Bang, di luar tema. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
3: Ustaz, bagaimana menyikapi seseorang yang baperan, bukan berperan ya, baperan kalau kita, kalau kata Sunda mah belikan kayak gini Ustaz. Contoh jika ditelepon atau di WA direspon pasti ngambek, bendu, yang pada ujungnya suudon. Nah itu, mohon jawabannya dari hamba Allah. Terima kasih, jazakillah khair.
1: Baik, jazakumullah khair untuk hamba Allah yang bertanya tentang menyikapi orang yang baperan alias belikan, wargi dahlia. Nah, orang yang baperan itu anak kandung dari suuzon. Ya, karena suuzon itu kan berburuk sangka pada orang lain. Nah, si buruk sangka ini bisa datang itu akibat dari apa? Dari baper ini. Dari belikan ini. Dan itu dilarang oleh agama karena bagian dari sifat tercela. Maka untuk menghindari ini, tanamkan ke husnuzonan, berbaik sangka kepada Allah. Misalnya kita mewhatsapp pada seseorang, tidak segera dibalas, kita jangan suuzon, berhusnuzon. Mungkin sedang sibuk, mungkin ya ketika di dalam handphonenya banyak yang masuk sehingga whatsapp kita berada di bawah, sehingga tidak terkontrol, kita berhusnuzon saja. Tapi kalau misalkan kita mengedepankan belikan, mengedepankan baperan, maka syaitan di sini akan masuk dengan menghembuskan suuzon-suuzon. Dan suuzon ini adalah celah pintu yang bisa mendatangkan kemudaratan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan itu akan bertepuk tangan bila antara seorang muslim dengan muslim ini berseteru, berdebat, bertengkar, berselisih gara-gara hal yang sepele. Maka sikap yang terbaik bagi orang mukmin, tinggalkan sifat baper, maka kedepankanlah husnuzon, berbaik sangka kepada orang. Itu lebih tenang kepada kita. Kalau baperan itu kan dalam batin kita tidak tenang, gelisah, sedih, ujung-ujungnya naon, berburuk sangka pada orang lain. Nah, ini setelah syaitan bisa masuk dan bisa menjungkir balikan akal sehat kita sehingga mendatangkan kezoliman, keburuk sangkaan pada orang lain. Tapi kalau mengedepankan husnuzon, oh mungkin lagi sibuk, oh mungkin beliau ada kegiatan ini, nanti tidak akan terjadi kegelisahan, akan datang ketenangan, dan mungkin bisa melahirkan kebaikan. Silaturahim di antara itu akan tumbuh di atas keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya hamba Allah ya. Jadi jangan baperan warga dahlia, begang baperan. Jadi begang warga dahlia, jadi pemuda baperan mah diet nanti begangnya. Mudah-mudahan diselamatkan orang tilu baperan ya.
3: Pas di kilo ningali timbangan tinggi.
1: Ulung. Eta turun.
3: Bukan tambah badag.
1: Pada badag.
3: Bekah. Eta disebut rusak kita tes. Wah, timbangan digitalnya rusak
1: ini. Subhanallah.
2: Ya. Warga Dahlia masih parteng obsesi. Warga Dahlia masih parteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
3: Makin seru Ustaz, terima kasih juga pagi hari ini Imas, Dede, terima kasih Nung Nurhayati dan juga Pudin yang sudah bergabung, Ibu Kayati, Bu Memes, Ibu Manu, Ipan Cisaranten, ini sudah mengirimkan WhatsApp Mas Gunawan, Riau, Dalu juga ada Lukman, dan juga ini ada tidak kelihatan namanya. Terima kasih. Dari siapa ini? Sebentar. Ini dulu, yang dua yang tidak ada namanya ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Toyib semakin.
1: Semakin toyib.
3: Nah, mau nanya ini. Ada rumah tangga mundur kena, maju kena, nah itu dia ngebut nabraknya. Harus bagaimana ke depannya Ustaz supaya selamat dunia akhirat? Maju ibadah banyak tidak nyunah, mundur kerjaan dan anak sholat istiqoroh juga sudah. Mau mencerahkan, minta pencerahannya Ustaz. Maju kena, mundur kena, ngebut tancap gas.
1: Masya Allah ya.
3: Dari 2722 Ustaz ya.
1: Baik, hamba Allah 2722, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Rumah tangga maju kena, mundur kena, itu memang sering terjadi wargi dahlia. Bagaimana sikap kita? Ingat, pernikahan, membangun rumah tangga itu adalah sunnah Nabi. An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak senang kepada sunnahku falaysa minni, maka bukan bagian dari umatku. Yang kedua, nikah itu adalah pahala yang terpanjang dalam kehidupan kita. Siang 24 jam, siang dan siang, malam, pagi, sore itu adalah menjadi ibadah. Termasuk ibadah di sini adalah hal-hal yang ada riak gelombang dalam rumah tangga. Misalnya kegelisahan, pertengkaran, perdebatan, dan semua itu akan ada bercampur aduk. Dan itu menjadi romantika di dalam berumah tangga. Maka yang pertama, kuatkan niat kita. Kuatkan keimanan kita, bersandar kepada Allah agar setiap masalah yang menghadapi dalam rumah tangga ini bisa teratasi atas izin dan kekuatan dari Allah. Kuatkan, ya, saling menguatkan wargi dahliyah. Bukan hanya dalam masalah kebahagiaan saja, ketika dalam kesulitan pun kita harus bersama-sama, sebagaimana kita bersama-sama dalam menghadapi kebahagiaan dan merasakan kenikmatan berumah tangga. Ketika adanya riak dan gelombang, maka saling menguatkan antara pasangan itu lebih penting dan modal utama. Kemudian yang kedua, wargi dahliyah, ini pernah terjadi kepada seseorang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri ketika seseorang yang berumah tangga datang memohon nasihat kepada Imam Al-Basri tentang masalah demikian. Kata Imam Al-Basri, perbanyaklah sholat sunnah yang kau kerjakan dalam rumah tanggamu. Sholat sunnah, jaidu buyutakum fis sholat, hiasi rumahmu dengan sholat, tentunya sholat sunnah. Sholat surah rawatib tunaikan di rumah. Duha, tahajud, hajat, taubat, tanamkan di dalam rumah dengan menghiasi melaksanakan ibadah sholat. Dan alhasil wargi dahliyah, menurut riwayat dikatakan orang itu satu bulan berikutnya datang kepada Imam Al-Basri mengatakan, engkau benar wahai imam, saranmu, nasihatmu kami laksanakan. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit Allah bukakan pintu jalan keluar dari masalah rumah tangga yang dihadapi. Selain kesabaran, selain bermohon kepada Allah kekuatan, tunaikan sholat sunnah di dalam rumah. InsyaAllah menjadi wasilah, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Ya, Kak Ustaz, terima kasih. Ini maju kena, mundur kena, tancap gas,
1: tabrak.
3: Subhanallah. Terima kasih juga untuk siapa yang sudah bergabung ini, Kang Danu dan ada Santi Kopo, Lukman, Mas Gunawan di Riau ya, Budi di Karapitan dan juga Acong, lalu ada Nick Eka ya, Ma Eha juga ada. Cici Cina. Dari Tiongkok aja. Sekarang ada Iman Riung Bandung, terima kasih izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Toyib, semakin
1: toyib.
3: Ustaz, akhir-akhir ini banyak bencana yang menghantui kita. Buktinya 3 gunung erupsi. Jadi banyak ketakutan. Sebagai umat Islam kita harus bagaimana menyikapi bencana tersebut sesuai dengan judul kita tadi, tentara Allah ya Ustaz ya.
1: Betul.
3: Iman, baik, terima kasih pertanyaannya.
1: Baik, untuk Kang IRB, Kang Iman Riung Bandung, jazakallahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara menyikapi bencana alam yang akhir-akhir ini dirasakan oleh sebagian orang khususnya di Nusantara kita wargi dahliyah, yang lebih utama adalah menyadari ya, kesadaran total dalam keimanan.

0: kita dari bencana, dan minimalnya kita diselamatkan oleh Allah. Keluarga diselamatkan, lingkungan kita diselamatkan, bahkan secara umum Nusantara ini diselamatkan oleh Allah dari bencana yang akan mengintai diri kita semuanya warga negara. Dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jauhi maksiat, karena maksiat ini adalah awal mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab.
1: Jazakallahu ustaz, terima kasih, dan nampaknya tidak terasa waktu kita wargi dah di acara sesi pagi. Ingat bersama Ustaz Andi Abdul Rahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ada Aska, siapa ini? Aska Ayang. Terima kasih yang sudah bergabung pagi hari ini di TikTok, banyak sekali. Alhamdulillah, dan juga ada Ayah Gilar. Kemudian ada siapa lagi? Lukman ya. Di atas lagi Bang Pul, lihat ini ada Ibu Kokom. Terima kasih Bibi Lung, dan untuk semua wargi Dahlia kami ucapkan terima kasih sekali lagi.
2: Wargi Dahlia masih parten obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Apapun yang terjadi, karena waktu sudah mengingatkan, mengisyaratkan kita ya Kang Danu. Yang pagi hari ini sudah bertanya juga, tapi nggak sempat waktu. Mudah-mudahan bisa disimpan pertanyaannya untuk besok. Juga ada siapa lagi ini? Ibu Iis Parida, coba tadi simpan besok biasanya karena terbatasan waktu kita. Mudah-mudahan kita disehatkan kembali, kita disayang dan dilindungi Allah dari segala bencana untuk kesempatan hari-hari yang akan datang. Ustaz, kita akhiri dengan doa untuk obsesi pagi ini.
0: Baik, Bang Haji Abdul, ayahanda ikhwatu fillah azakumullah, semoga ilmu yang dipelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita semua. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Doa ya Allah yang maha menatap.
1: Amin.
0: Mudahkanlah segala urusan kami pada hari ini. Lapangkan rezeki kami serta karuniakanlah kepada kami keberkahan dan dari setiap aktivitas yang kami lakukan.
1: Amin.
0: Peliharalah diri kami, jiwa raga kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Tenangkan hati kami dengan segala kerendahan dan rahmat di sisimu.
1: Amin.
0: Jadikanlah hari ini penuh dengan kebaikan, kemanfaatan, dan menjadi jalan kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Amin.
0: Astagfiruka wa atubu ilaih. Wa akhirul da'watan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih. Alhamdulillah kebersamaan kita pagi hari ini. Insyaallah besok pagi jam 4 sampai jam 6 pagi bersama Ustaz Andi Abdul Rahman kita kembali bersama di acara Obsesi Pagi. Dari studio ada Bang Apu dan Tommy, juga Ustaz Andi Abdul Rahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia.
2: Dahlia, radio tersayang asal Burangrang.
3: 101,5.

105,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi warga Dahlia. Pagi-pagi hari Senin 7 September 2026. Sekarang ketemu lagi barengan sama Erlan Magatru ya. Sambil nemenin aktivitasnya warga Dahlia semuanya sekarang yang lagi beberes rumah ya, sambil masak cerah sayang. Atau lagi siap-siap mau kerja dan juga siap-siap nganterin dede sekolah ya. Jangan lupa pakai masker cerah sayangnya, mohon, masih kena ada debu-debu abu vulkanik cerah sayang gitu ya. Jadi biar nanti tidak disetrap juga sama guru. Atau tapi gimana? Atau udah meser masker nak kemana? Si guru tuh gak baca anak cerahnya, iya tadi peting. Jadi weh hese balanjaan cerah gitu. Alah kumaha atunya, mudah-mudahan weh itu ayahnya di sekolahnya. Atau di rumah susah sesek kamari basah covid merenya sayang. Lo bakernya maskernya merenya sok buru dianggo ya. Sambil ditemenin di sini sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayah pituduhan, wani diriungkan, prung ah. Go, go, go, goyang.

Ayo sayang, ayo sayang. WhatsAppnya saya jangan lupa di awur-awur ya sayang ya. Di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponan juga lewat WA boleh di nomor yang sama. Atau juga telepon lewat seluler. Nanti Pak Boro-Boro ya sayang ya di 0822-73028. Atau juga di 0227311710 ya. Jangan lupa sarapan dong sayang. Kalau mau lagi mau OTW cina, jangan pernah di skip sarapan teh. Biar apa? Biar tidak salah tri ya. Udah sarapan lanjut dulu ngopi cenanya. Biar apa? Biar tidak boloho atau sayang. Ya lagi di konveksi-konveksi semuanya, selamat pagi ya. Apalagi yang lagi ini nih sudah di pabrik parbik di Garmen. Akang-akang security alias security yang lagi pada pantengin Erlan juga, terima kasih banyak ya. Udah gitu juga para pedagang cenanya, dan juga di konveksi-konveksi semuanya lagi pada pantengin juga. Asik. Oh ya gini udah digedur aja sayang mesinnya. Iya dong. Lagi kejar setoran cenanya biar dunungan makin sayang. Au.

Asik. Digoyang di sini saya ya, senang biar tidak boloh. Benar ini langsung diregot kopinya. Boleh dong diregot kopinya ya. Sini barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga ya. Pagi-pagi ceritanya udah papik-pak aja nih di dapur, senang sayang. Udah nih resepnya langsung masak, senang sayang, siap dong ya. Dan juga langsung ini ceritanya soalnya naon cik. Sekarang tuh lagi tanginas-tanginasnya. Kenapa kok bisa gitu? Kamari cina bobo meni jong-jong, cenanya meni enak dan juga meni seger bobo teh gitunya. Maksudnya teh enak bobonya, seger pas bangun subuh teh cina gitu. Kunaon gitu, soalnya Persib juara. Tayang. Dilu hiji cenanya sayangnya, bener. Barengan sama PSM Makassar kemarin di GBLA. Dan juga pastinya selamat untuk Persib yang memang menjadi ini ya, menjadi juara tidak terkalahkan pastinya ya. Setelah deg-degan ceritanya geus kabobolan 1-0. Di putaran kedua jol 3 kali gol. Nah sayang, luar biasa mantul Persib. Seperti informasi juga tentunya ya dari PSM Makassar untuk supporternya bilang katanya bangga banget ceritanya di away ke kota Bandung. Di Bandung pastinya ada keindahan yang memang sangat luar biasa. Indahnya sepak bola adalah saling menyambut dengan hangat dan damai. Wah mantap, oi. Bobotoh luar biasa menyambut PSM Makassar dan juga pastinya menyambut supporternya dengan damai dan juga kondusif pastinya ya. Congratulations sekali lagi buat Persib 3-1 seyeng. Jadi jong-jong weh kitunya aya nama asa karena awak teh nya bade didamel oge okay, sadada Persib menang Persib juara mah sok abi teh sok rada-rada ieu iya. Sok rada-rada sugema kitunya sayang. Yaudah biar makin sugema kita ini dulu kita ketemuan sama yang sudah WhatsApp ya di 0811-222-1015 ya. Ada sama siapa nih? Sama Teh Siti dari kawasan, iya Teh Siti J dari kawasan Pamengpek Waas Banjaran lagi pantengin Erlan juga katanya. Oke. Ada Neng Yuli, selamat pagi Neng Yuli. Wajah lu pada larang Bandung Barat hadir. Dan juga Siti Nur dari kawasan Ciwidey selalu pantengin Radio Dahlia juga. Asik. Biar tidak boloho di ragot dulu kopinya seyeng. Ada Bunda Dinda nih, selamat pagi ya di kawasan Ciwidey. Dan juga Bungsu Cikaputihan, selamat pagi juga. Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Hadir cenanya hoyong atuh disugemakeun ala IRB kumaha atuh. Emang taya teu anu nyugemakeun IRB. Meni karunya atuh dedeh teuing atuh saya. Keur we sing konaah nya bestinya. Keur we da Allah mah mau maha uninga heuh. Geus we antepkeun ayeuna mah. Ayeuna mah keur we sing konaah we heuh sayang. Dari Lamajang Cikalong Pangalengan hadir cenanya Teteh Siti. Udah nih resepnya nih seueur namana Siti teh nya luar biasa. Aya Siti Munjul, aya Siti Aji Ija, aya Siti J dari Waas, ya ada Siti juga dari Pangalengan, mantul. Sok atuh buruk, Siti-Siti se-Indonesia gerah hadir di Kopi Dangdut Dahlia, buruk hadir. Ada Davian dan juga Rizal, selamat pagi dari Karawang. Atep Sutian juga selamat pagi, terima kasih sudah pantengin. Dari kawasan Cikijing ada A.A. Geri Jabar. Dan juga Teh Dewi di Tasikmalaya, ceritanya di Gereng Sengkun, well dong. Dari Desa Bandasari, Temoy Bungsu, Majalaya Mang Ian Bakso Neglasari, hatur nuhun ya. Air Terjun, selamat pagi. Dan juga Teh Neneng Jebret, selamat pagi juga. Terima kasih udah pantengin Erlan terus ya. Di kawasan Rahayu sambil sarapannya sayang ya. Sarapannya sama apa? Biasa dong, sama bebetian sayang. Tayang. Mr. Ius juga hadir, ada dari Cibiru, Teh Siti Ajijah di Malaysia lagi streaming juga Erlan katanya. Siap. Teh Isar, ngacung, sudah hadir pagi-pagi, siap dong. Sudah hadir, sudah absen di Kopi Dangdut Dahlia ya. Mumpung hirup di alam dunia, pantengin Radio Dahlia ya, sayang ya. Ayo nama cara benernya jong-jong Teh Isar. Jong-jong Persib menang, resiko ditambahan ku salaki. Udah gitu nges kabeli tiket gelegar jalan santai, kaos nangges ayak. Tinggal engke nungguan tanggal 11 Oktober ya. Kita ramein lagi tentunya bareng-bareng gelegar jalan santai. Dari puncak ulang tahun Radio Dahlia yang ke-56 tahun. Di lapangan Tegalega barengan sama Ayu Ting Ting, Dewi Persik. Alam Mbah Dukun, ada Charlie Van Houten, Republik juga ada. Setia band ada, pokoknya semuanya ada ya. Nanti tanggal 11 Oktober ya kita goyang di Tegalega, oke? Okay? Perung go.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahli.

0: lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku mengandang hanya untuk kau.
0: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Goyang goyang, asik goyang, asik goyang, asik goyang, asik goyang, sampai bawah, sampai bawah. Bener-bener nepi ka handap tehnya digoyangkeun sayang, nepi ka kuat kamuir cenah sayang. Uleuh nih resep ah luar biasa ya. Terima kasih udah terus pantengin Radio Dahlia ya, biar jadi ubar sebel kamu ya sayang ya. Ubar sebel, tamis sebel, sakantenan sareng ubar koropok dan juga ubar amandel ya. Mama Pipit, selamat pagi Mama Pipit. Alias Teteh Kustini ya, hatur nuhun di kawasan Soreang sudah selalu pantengin Radio Dahlia. Ada Ponti Gede Bagia juga hadir. Ada lagi Teh Ayu Sugi Cimahi, Bunda Ayu Cibai juga hadir bungsu. Siap ya. Aku mah cenanya pokok nama ubar sebelnya aku ada pagi-pagi di Radio Dahlia barengan sama Erland ya. Sambil wawewoh nyiapin sarapan katanya. Siap ya Bunda, semangat Bunda Ayu Cibai. Ada ini Otik juga hadir, si hidung minimalis di kawasan Ranca Eke. Kang Irfan Cisaranten, selamat pagi di goyang katanya buat istri yang lagi ulang tahun dan juga wargi Dahlia. Tayang, selamat ulang tahun ya istrinya Kang Irfan Cisaranten ya. Semoga panjang umur, sehat, banyak rezekinya. Dan juga berlimpah terus ya, tentunya yang berlimpah kebahagiaan ya. Amin. Ada Kinoy, selamat pagi. Ada saya Pudi juga di Pangkal Pinang hadir Erland katanya. Oke. Kang Lukman, Pasar Baros digoyang katanya masih biasa. Wesena seperti biasa. Aku mah selalu menunggu kesempatan on air. Nah tuh Kang Lukman buru gara-gara on air pak borong-borong kayaknya. Kang Heri Pasco juga hadir. Ada Teh Nani Memori Cicahem sama Teh Nandang Jebre tadi udah dibacain ya. Ada Umi Yuna, Kang Ujang Pecai di Jamali Cianjur. Teh Esti Dago juga hadir. Ibu Mano di kawasan Ujung Berung ya. Terima kasih Mama Nisa Cimahi dan juga Teh Ros Sinang Sari Monjul Balai Endah. Terima kasih udah patahin Erland ya. Bunda Yansar Camanik sama Esa Kacapiring hadir juga Erland katanya. Oke. Ya udah kalau gitu sekarang gimana kalau kita teleponan dulu yuk Pak Boro-Boro coba ya. Oh iya ada Bunda Sarah hadir juga cenanya sama siapa nih, ada Kok Sun dari kawasan Sumedang. Digoyang sayang, siap dong. Ya udah sangat apa Pak Boro-Boro on air coba ada sama siapa. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Bener, iya mah tangina si Oce.
1: Iya dong,
0: kamu
1: iya,
0: udah ini?
1: Yang bobotian.
0: Oh gitu, huutnya di mana? Di kulub apa di jus?
1: Di kerotoan.
0: Oh, di kerotoan. Ya, berarti kan atama? Berarti atama di atau di naon karena teh di naon eta teh?
1: Di rebut
0: celah. Oh, di rebut di asupan. Di asupkan kana Magicom tuh.
1: Iya, di kana Magicom keun.
0: Oh gitu. Baat nah. Kalau nama dia leob hongkul kuci termos sayang.
1: Iya,
0: mana
1: dia leob terus dia hangat kendi karena Magicom.
0: Oh, nyalus aja ameh lewi hipu ya huut na. Soalnya nggak seterak tanen yang jebret banyak. Coy. Ya udah tuh kita goyang dulu sayang. Coba cikannya dari kawasan Rahayu 1, 2, 3 go.
1: Ayo digoyang. Wargi digoyang kopi dangdut dut dut dut dut dut dut dut.
0: Hey, enggak goyang buat siapa? Sayang. Goyang
1: semakin ganteng yang wajibat. Wajibat.
0: Amin.
1: Sama bunga.
0: Tayang.
1: Buat Kang Farid, nenek putih sama Kang Iusnya, Adia, Nana Dolar, masuk Kang Pasataros, Tenenen. Coba Sukman on air. Mang Nana Setia Bunyi, Mang Aman Abadi, Akibar, Bunda Iin, buat Rocky, Jet Abdul, Kema, Danu, IRB, Mama Lili Ciwidey. Buat Mama Bayu, buat Ma Aji Ehat, Kang Genta, Tema Ayam Je, Kang Ayi, Dagasin, Asep Kale Enda, Kang Dedi, Kicalika, Wausi, Tesisa, Kecegerok sama akhirnya PBBD, Ade Caringin, Asep Mamen. Buat Oni Nasur, buat Mang Irin, buat Caito, buat Mang Apit, buat Enong, buat Nia Banjar. Pokoknya buat semua warga Dali aja.
0: Eta Ami aja PLN Dayo Kolo cedah hoyong disapa oge.
1: Ami.
0: Si Ami eta nu geulis teh ya.
1: Ami
0: Ayu anu cantik jelita yang lagi di dapur.
1: Ami Ayu anu cantik anu jelita anu gemoy anu moronyoy.
0: Gocinya buat siapa sih, Yeng?
1: Gocinya buat adik gue sama kakakmu.
0: Tayang. Panteng radio tayang. Panteng radio.
1: Dahlia,
0: go, go, go, go,
1: ya.
0: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Kopi Dangdut Dahlia. Asik. Itu orang Lagadar tuh ya.
1: Iya.
0: Ada nih resepnya. Dari Lagadar gimana? Eta abu vulkanik ayat tuh sayang.
1: Ayah,
0: Atau berarti kudu pakai masker.
2: Iya, pakai masker.
0: Kadenya besi kuna naon, soalnya tak abu vulkanik teh besi iya. Besi masuk kanu paru-paru sayang. Nanti iya nya, nanti kuma onam ya. Bener. So atuh Kang iya Kang Eded. Udah sarapan iya sayang.
2: Udah.
0: Sarapan sama apa?
2: Sarapan sama ikan.
0: Sama ikan. Wow, disanguan enggak ikannya?
2: Iya,
0: iya dong harus ya. Udah disanguan di huutan ya biar kongkorongok ikannya.
2: Iya.
0: Enggak dong. Yaudah kita goyang dulu ya Kang Eded. Lagadar 1 2 3 go.
2: Pergi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, hey.
0: Hey, nggak goyang buat siapa, Sayeng?
2: Kang Emaji Alemang, Arno, Kang Lukman Pasar Barot, Elisalan Teta, Isugi, Kang Suwana, Keren Kipeng, Genong Sukawangi, Airpan, Pakatan, Bayuan, Neng Putri sama Kang Yusnya, Mang Nana Sejaburi, Pak Hasan, Santi Kopo, Rana Kopo, Mamali Siwida, Rina Wasik, Bu Haji Ani, Teri Padarang, Ani Katapang, Mulia Katapang, Dagopin, Mas Elsa, Bu Enjoy, Danu, Genta, Taisa, Ratu Onde, Bayati Jamu, Pak Gusibo, Ustaz Ton, Kum, Mekan Hewargi Dahlia Sadar.
0: Gocinnya buat siapa?
2: Gocinnya Kang Erlan sama istriku aja yang lagi kegelehean.
0: Oh, lagi kegelehean istrinya Kang Eden. Siap atunya. Waktosnya mamah gegelehean. Soalnya si dede diantarkan ku si ayah. Sekolahnya ya. Udah kalau gitu hatur nuhunnya. Kang Eden. Yang digorowokin cikan. Dari kawasan Lagadar. Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya. Dahlia pungah. Go, go, go, go.

0: ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Warga Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi menerus sejak Jumat 4 September 2026 pukul 23.07 waktu Indonesia Barat. Aktivitas vulkanik dilaporkan berlangsung terus-menerus dan disertai fenomena lava air mancur serta suara gemuruh. Kini tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau berada di level 3 siaga. Masyarakat, pengunjung, wisatawan, dan pendaki dilarang mendekati area kawah atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Sementara itu, suara dentuman misterius yang dilaporkan terdengar oleh warga di sejumlah wilayah Jawa Barat dan sekitarnya pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari diduga masih berkaitan dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kejutan datang menjelang laga perdana Persib Bandung di Liga 1. Persib Bandung secara mendadak melepas winger Sadil Ramdhani untuk dipinjamkan ke klub lain. Kabar yang beredar, Sadik akan dipinjamkan ke Persibaya Surabaya. Manajer Persib Bandung Umum Mutar mengaku sangat kaget dan prihatin karena Sadil masih dalam suasana duka akibat musibah kebakaran rumah orang tuanya. Namun Umum menegaskan dirinya tidak bisa mengintervensi dan harus menghormati penuh keputusan taktis dari tim pelatih Persib. Seorang oknum yang mengaku wartawan berinisial G, pria berusia 27 tahun, diamankan polisi karena diduga melakukan pemalakan warga di Pasar Bale Endah, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, polisi menemukan airsoft gun beserta peluru gotri. Hasil tes urin juga menunjukkan pelaku positif menggunakan obat terlarang. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama satu jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.